Semarang, Sandi Setiawan masih menemani ya sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang dalam ragam Semarang. Masih kami tunggu atensi panjenengan lewat telepon dan WhatsApp 0243116661 juga di 0811277791. Monggo sahabat budaya pagi ini yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu bersama saya hanya di Ragam Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat budaya yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Ngaplak Pak Kaput SGG Monitor mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk warga kota Semarang dan juga semuanya yang mendengarkan siaran Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Matur nuwun Pak Kabut SGG sudah bergabung, sudah monitor di Ragam Semarang. Bu Sri Wahyuni di Papandayan, selamat pagi Mas Pro 4 Ibu Nderek Gabung, mau salam untuk Pak Abdul Gofur, Pak Sabto, Pak Atman, untuk semuanya Pro 4 minta lagu Tanggal Tuwek Mas. Untuk Mas Andi, selamat bertugas meskipun tanggal tuwek, tetap semangat, banyak senyum. Wah, lagi tanggal 26 Agustus nih sahabat budaya 2026, meski tanggal tuwek harus tetap semangat dan juga banyak senyum. Pesan dari Ibu Sri Wahyuni di Papandayan. Matur nuwun Bu Sri Wahyuni nggih sudah bergabung bersama kami di Ragam Semarang, nanti dihadirkan lagunya juga terus bersama kami nggih sahabat budaya. Untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi.

0: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Untuk mengetahui bagaimana informasi perakhiran cuaca maritim di hari ini, sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan Prakirawan Usman dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mas Usman, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Ngesok hari, Kamis 27 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang. Berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni peringatan dini banjir pesisir atau RAB yang berlaku hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau RAB yang diprediksi terjadi pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangi dari timur hingga tenggara. Kecepatannya berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakin berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arahnya dari timur laut hingga tenggara. Kecepatannya berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arahnya dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 12 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dan pasang surut untuk siang ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mas Usman.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya. Karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah yaudah tak coba nih sih ya Bu ya. Kok kurang asin ini Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh.
0: Piye toh kok sedikit-sedikit. Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Yelah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya Bu.
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana Bu Nek gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
2: Terus berarti RRI
1: buka keran air secukupnya ya.
0: Piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

Tuan sahabat muda, kagem panjenengan yang terus bersama kami. Dan satu informasi untuk panjenengan pelajar SMA SMK Sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAD dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan Dokuvas RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama Dokuvas RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum uncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pademangan Festival 2026 memadukan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Festival berlangsung 22 hingga 26 Agustus dengan menghadirkan kegiatan keagamaan, budaya, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Panitia Pademangan Festival 2026 Randi Cahyadi mengatakan pelaksanaan festival bertepatan dengan dua momentum penting tersebut. Kegiatan juga menjadi upaya mendorong generasi muda lebih aktif bersosialisasi dan mengenalkan Desa Panembangan.

0: Pusat Budaya Dieng Culture Festival atau DCF 2026 kembali mengangkat tradisi lokal sebagai bagian utama penyelenggaraan festival. Tradisi cukur rambut anak gimbal menjadi acara utama yang membedakan DCF dari festival wisata lainnya. DCF 2026 dijadwalkan berlangsung 28 hingga 29 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival tersebut memadukan tradisi alam, seni, dan keterlibatan masyarakat Dieng dalam satu rangkaian kegiatan. Koordinator Umum DCF Alif Fauzi mengatakan festival menjadi ruang perjumpaan berbagai unsur yang selama ini menjaga warisan budaya Dieng. Kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat, civitas akademika, media, pemerintah, hingga pelaku usaha. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bayu untuk segmen Ragam Semarang. Di pagi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema Gerakan 10.000 Kembali Bergerak, Kembali Berbagi Harapan. Pagi hari kita akan berbincang bersama dengan Kepala Cabang Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Semarang atau YKAKI Semarang, Vita Mahaswari. Sudah terhubung di ujung telepon dengan narasumber kita pagi hari ini. Kak Vita, selamat pagi. Kak Vita, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, Kak Vita, kabar baik, sehat, Ge?
1: Yes, pastinya.
0: Baik, semangat sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini, Gerakan 10.000, Kembali Bergerak, Kembali Berbagi Harapan. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu sebenarnya Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Semarang. Ini apa sih, Kak Vita? Monggo, silakan.
1: Ya, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau kita boleh gampang sebut YKAKI gitu aja. Jadi kami adalah sebuah yayasan yang membantu anak-anak dengan kanker usia 0 sampai 19 tahun. Jadi banyak program yang kami lakukan untuk membantu anak-anak dengan kanker dan juga keluarganya. Salah satunya adalah akomodasi dan transportasi, di mana kami memberikan bantuan rumah tinggal sementara untuk mereka. Jadi anak-anak, orang tua atau pendamping itu tinggal di rumah singgah karena mereka semua asalnya dari luar Semarang. Jadi ada di seputar Jawa Tengah, ada yang dari Kalimantan juga, ada dari luar Jawa. Dan selama menjalani perawatan di rumah sakit, karena butuh rentan waktu yang cukup lama, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan 4 tahun, itu kenapa mereka membutuhkan tempat tinggal sementara. Kemudian kami juga selama tinggal di rumah singgah, kami memberikan bantuan ya, jadi kebutuhan untuk makan, minum, mandi, cuci, susu, pampers, semua kebutuhan anak-anak selama tinggal di sini, dan juga orang tua pendampingnya, juga termasuk obat-obatan non-BPJS, kami mensupport mereka. Kami juga punya program Sekolahku, di mana memberikan hak belajar dan bermain walaupun anak-anak dalam keadaan sakit. Jadi mereka tetap sekolah selama mereka berobat gitu. Jadi kami ada guru-guru yang lulusan sarjana pendidikan atau sarjana psikologi yang mengajar, melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar di rumah singgah kita yang kita namakan rumah kita maupun di rumah sakit. Jadi setelah lepas mereka pengobatan kembali ke daerah, tidak menimbulkan masalah baru atau tinggal jenjang, tapi mereka bisa lanjut jenjang dan melanjutkan sekolah gitu.
0: Baik.
1: Nah, kemudian kita punya program lagi, kalau boleh saya sambung sedikit. Kita membantu program pemerintah melalui program sosialisasi edukasi. Jadi kami memberikan informasi yang tepat dengan menghadirkan narasumber profesional, dokter hemato-onkologi anak, untuk memberikan wawasan ya, informasi yang benar terkait kanker pada anak, baik itu pengenalan gejala dininya, bagaimana perawatan dan pengobatannya, dan juga tentunya bagaimana sih anak-anak ini bertumbuh dan berkembang seperti anak normal, untuk psikososialnya seperti apa, dan juga bagaimana merawat anak-anak dengan kanker itu di luar rumah sakit, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Kak Vita. Nanti terkait social side dan edukasi kita bahas di lain waktu, bisa mungkin ya Kak Vita ya.
1: Yes.
0: Baik, Kak Vita, ini boleh dijelaskan juga sebenarnya lokasi rumah singgahnya di mana, dan untuk daya tampungnya ini berapa ini Kak Vita?
1: Ya, kami ada di belakang RSUP Dr. Karyadi atau di Jalan Kedung Jati nomor 4-6, belakang veteran. Dan kami kapasitasnya ada 22 bed. Tapi memang kalau pasien berlebih, kami nggak boleh tolak pasien. Jadi kami kondisikan, kami ada kasur-kasur darurat yang memang nyaman untuk anak-anak tinggal, anak-anak istirahat di sini dan tinggal selama mereka menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi gitu.
0: Baik, lalu kita ke tema kita Kak Vita terkait Gerakan 10.000 YKAK ini. Mengapa angka 10.000 yang dipilih sebagai bentuk promosinya atau ajakannya, dan apa yang melatar belakangi lahirnya gerakan 10.000 YKAK Semarang ini Kak Vita?
1: Iya. Tentunya angka itu awalnya memang kami nggak berpikir jauh ya, hanya gimana kira-kira kami bisa menggugah simpati dan empati masyarakat untuk bisa berbagi untuk anak-anak. Nah, angka 10.000 itu saya kami berpikir mungkin tidak terlalu besar dan nominalnya relatif kecil, tapi punya makna yang sangat besar kalau kita lakukan bersama-sama dan bisa memberikan harapan baru buat anak-anak dengan kanker. Dan kedahsyatan angka 10.000 ini luar biasa, karena apa yang kami terima, bantuan dukungan dari angka 10.000 ini bermanfaat sangat luar biasa buat anak-anak yang sedang berjuang dan melakukan pengobatan seperti itu.
0: Ini sudah berjalan berapa lama sih Kak terkait kampanye ya. 10.000 ini?
1: Ya, kampanye 10.000 ini sebenarnya awal ada itu 20 tahun yang lalu saat YKK Jakarta, yang kami berpusat di Jakarta, saat ingin punya rumah singgah. Jadi berawal dari kita mengedukasikan, menginformasikan ke perorangan, kemudian kami roadshow ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, instansi, komunitas, dan akhirnya terkumpul dan kami akhirnya punya rumah singgah sendiri. Dan kebetulan di tahun ini kami menjelang 20 tahun YKK, kami ingin kembali menggugah. Nominalnya tidak berubah di 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang, karena kami terus menyuarakan. Dan momentum yang luar biasa ini di YKK 20 tahun, kami ingin kembali, yuk sama-sama, karena terus terang kami juga membutuhkan uluran tangan dari banyak pihak, siapapun tanpa terkecuali, dari berbagai range usia, dari berbagai latar belakang masyarakat yang bisa menjadi sahabat-sahabat YKK buat anak-anak pejuang kanker. Ayo, apa yang kamu bisa berikan, 10.000-mu memberikan harapan yang besar buat anak-anak kami di sini, gitu.
0: Baik. Satu pesan yang dibawa dari gerakan ini adalah kebaikan kecilmu bisa jadi tempat berteduh yang berarti. Nah, sebenarnya seperti apa Mbak Vita kebutuhan rumah singgah yang selama ini harus dipenuhi melalui dukungan masyarakat ini? Monggo Mbak Vita.
1: Ya, tentunya karena kami punya rumah di mana tempat tinggal untuk anak-anak dan juga keluarga, seperti kita hidup sehari-hari, kebutuhan kami cukup tinggi, kebutuhan kebutuhan sehari-hari, jadi kebutuhan logistik basah, logistik kering, makanan bahan baku, kemudian susu, kemudian pampers, kemudian vitamin anak, kemudian alat-alat sekolah, alat ATK, buku mewarnai, buku pelajaran, kemudian segala hal yang kita butuhkan kalau kita hidup sehari-hari. Itu apa sih yang kita belanjakan, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa itu yang juga kami perlukan di rumah singgah. Karena kehidupan anak-anak di sini itu seperti kita juga pada umumnya, seperti anak-anak pada umumnya. Mereka harus makan dengan gizi yang seimbang, kebutuhan mereka bermain, harus ada juga ada mainan, edu toys, dan alat mereka untuk bisa tetap belajar, ada ruang sekolahku juga, ada sarana-prasarana yang harus kita penuhi, ada papan tulis, ada apapun, ada televisi, ada mereka harus diberikan edukasi yang baik. Semua yang kita lakukan keseharian itu sama yang mereka alami di rumah singgah dan saat mereka melakukan. Hanya mereka menambah jadwal kesehariannya itu saat mereka harus berangkat ke rumah sakit untuk perawatan rawat inap, kemo rawat inap, atau kemo rawat jalan, atau harus kontrol, atau harus melakukan protokol-protokol lainnya sesuai dengan jenisnya masing-masing, seperti itu.
0: Baik, baik Mbak, kalau bicara terkait kontribusi Rp10.000 ini, mungkin ada masyarakat yang merasa jumlahnya kecil ya. Lalu bagaimana YKK ini melihat dampak dari donasi kecil yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama ini, Mbak Vita?
1: Kami selalu merasa luar biasa, karena memang banyak teman-teman kami kadang yang datang Ini nggak apa-apa 10.000 aja. Tapi kalau kita bisa lakukan dan efek dominonya tepat, bagus dan berjalan, itu apa yang dihasilkan dari nominal 10.000 kali beribu-ribu kali itu sangat luar biasa. Karena kami sudah pernah mengalami hal itu, maka ajakan dengan nilai 10.000 ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil. Teman-teman, sahabat-sahabat di kaki tidak perlu berkecil hati. Memang banyak yang bilang sama saya, sebenarnya saya mengharapkan saat mereka sudah berdonasi 10.000 bisa menyampaikan ke temannya, ke masyarakat lain. Tapi memang terkadang orang tuh masih malu, lah Vita, aku cuman 20.000, aku cuman kemarin hanya bisa 10.000, kali ini aku cuman bisa 50.000. Sebenarnya sangat disayangkan, dan saya inginnya saat teman-teman, sahabat-sahabat di kaki berbuat sesuatu itu dengan ketulusan hati dan bisa menularkan ke orang lain, itu efeknya sangat sangat luar biasa buat kami gitu, buat anak-anak. Jangan kecil hati, karena 10.000 teman-teman itu sangat bermakna dan memberikan harapan besar buat anak-anak kami di sini.
0: Baik, terima kasih Mbak Vita. Lalu nih untuk memastikan gerakan 10.000 ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan juga dana yang berkumpul benar-benar memberikan manfaat bagi penerima, ini apa yang dilakukan YKK ini Mbak Vita?
1: Iya, kami mengajak para mitra, siapapun, komunitas-komunitas, pelaku-pelaku usaha, kantor-kantor, sekolah-sekolah. Kami kan juga roadshow ke sekolah-sekolah untuk mengajak stakeholder internal di sekolah, siswa-siswa. Mungkin kami juga bisa memberikan edukasi, menyampaikan informasi kenapa sih YKK melakukan gerakan ini. Boleh kalau kami diberi waktu sedikit untuk bisa menyampaikan siapa itu YKK, siapa anak-anak yang nantinya kalian bantu dengan mensisihkan uang saku, menyisihkan penghasilan Anda 10.000 saja, itu kami mau. Dan kami menyampaikan melalui sosial media kami juga di Instagram YKK Semarang, YKAKI Semarang. Kami juga melakukan open booth dengan para mitra. Kadang kami ditawarin oleh beberapa organizer yang mempunyai program-program event, dan kami melakukan itu terus, menyuarakan untuk memberikan harapan yang berkelanjutan bagi anak-anak pejuang kanker.
0: Baik. Gitu. Lalu selain donasi Mbak Vita, ini barangkali masyarakat yang ingin berkontribusi dalam bentuk lain untuk mendukung anak-anak khususnya pejuang kanker di YKK Semarang ini, apakah ada kegiatan yang diizinkan atau mungkin ataukah boleh berkunjung ini untuk relawan ke YKK ini Mbak Vita?
1: Ya, tentunya banyak sekali apa yang bisa kita lakukan dan kesempatan itu selalu ada. Salah satunya, mari bergabung bersama dengan tim volunteernya YKK Semarang. Silakan datang, silakan membawa hati, membawa diri, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang teman-teman volunteer bisa kontribusikan untuk kami, karena kami banyak sekali aktivitas, bisa menjadi pendamping bermain di poli RSUP Dr. Karyadi. Kami juga punya banyak event, banyak kegiatan. Kebetulan di bulan depan, karena kami memperingati bulan peduli kanker pada anak, kami ada charity concert bersama dengan komunitas, salah satu komunitas sosial di Semarang, dan kami tentunya juga membutuhkan tim volunteer untuk bisa melaksanakan event itu dengan baik. Jadi tentunya sangat terbuka, kami banyak kegiatan. Teman-teman juga boleh berkunjung ke mari, ke rumah kita YKK, bermain bersama anak-anak, mendampingi anak-anak belajar. Apapun yang teman-teman lakukan itu tentunya sangat meaningful. Kadang ngajak ngobrol para orang tua, kemudian ngajak bermain, terus main origami bareng-bareng, apapun tuh sangat sangat meaningful buat kami di sini, tentunya buat khususnya buat anak-anak ya. Bersama berkoordinasi dengan guru-guru untuk yuk kita create sesuatu, karena sejak bulan Juli di libur sekolah sampai nanti di bulan Desember, kebetulan kami juga punya open house fun learning. Jadi teman-teman siapapun komunitas mau usia berapapun boleh datang ke sini, dan kami buatkan satu agenda kecil, fun learningnya boleh temanya art, boleh temanya juga edukasi. Jadi kita melakukan mewarnai bersama yang kaitannya dengan art, nyanyi bersama, kemudian kita melukis bersama. Kalau yang temanya education, kita bikin mini praktikum bareng-bareng hanya dengan per orang berdonasi 10.000 aja. Melalui program aksi 10.000 kita bisa fun learning bersama anak-anak. Begitu.
0: Baik. Mbak Vita, untuk relawan ini yang ingin bergabung, apakah ada persiapan khusus atau syarat khusus, mungkin mengingat ada teman-teman yang sedang dalam perawatan ini, Mbak Vita?
1: Iya, teman-teman hanya mengirimkan CV aja, silahkan siapapun boleh. Kami banyak menerima, ada yang anak-anak SMA, ada yang kuliah, ada yang bekerja juga. Kami sangat open, kita akan berkoordinasi terkait waktu yang bisa diluangkan. Jadi sangat fleksibel, tapi tentunya kembali ke komitmennya masing-masing. Banyak kok yang sangat kontinu dari SMA sampai saat ini sudah kuliah, itu luar biasa komitmennya ngajar bahasa Inggris. Ada juga seorang pegawai yang ngajar nari tiap hari Rabu. Jadi teman-teman punya hati yang ingin berbagi, itu apa yang ingin dibagikan, monggo silakan datang ke kami, cari informasi lebih lanjut, tinggal kirimkan CV aja, nanti boleh DM, boleh langsung datang kemari, DM ke Instagram ya, kami akan tanggapi gitu.
0: Baik. Sedikit Mbak Vita terkait keluarga yang mendampingi ini, kenapa juga harus jadi perhatian dari YKK Semarang ini, Mbak Vita?
1: Yes, tentunya karena saat kita tahu sama-sama kalau anak sakit itu seluruh keluarga sakit, dan karena yang kami bantu adalah usia anak-anak, jadi selalu dengan orang tua atau pendampingnya tinggal di sini, dan kami juga tentunya saat supaya orang tua fokus merawat anak-anak, jadi kebutuhan mereka karena kalau yang tinggal di sini ini usia 5 tahun ke bawah didampingi oleh kedua orang tua, dua pendamping atau dua orang tua, bisa biasanya ayah ibu, bisa bude atau kakaknya, kalau di atas 5 tahun itu satu pendamping. Jadi bisa dibayangkan kalau anak dengan kanker itu memang nggak bisa, dalam tanda kutip nggak bisa disambi. Saat mereka ada di sini, ayahnya nggak bisa bekerja, kami harus penuhi semua seperti itu, sehingga orang tua bisa fokus mendampingi anaknya saat perawatan pengobatan di rumah sakit, menyiapkan kebutuhannya. Kami sediakan semuanya di sini, untuk makanannya, untuk tempat tinggalnya, untuk dia sekolah. Jadi membantu orang tua juga, nggak harus mereka kan juga bingung ya, aduh anakku di sini nggak bisa sekolah, sementara dia usianya usia produktif sekolah. Jadi kami membantu semuanya sehingga orang tua itu bisa tetap nyaman mendampingi anak selama menjalani perawatan dan pengobatan sampai tuntas. Seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Mbak Vita. Sebagai penutup, mungkin ada pesan dan juga ajakan ini untuk pendengar yang baru saja mendengarkan gerakan 10.000 per hari. Apa yang ingin disampaikan agar masyarakat tidak ragu untuk ikut mengambil bagian dalam gerakan 10.000 rupiah per hari ini? Monggo Mbak Vita.
1: Ya, saya mengajak seluruh sahabat YKK, khususnya warga kota Semarang, untuk ambil bagian dengan aksi nyata, menyisikan 10.000 untuk perjuangan anak-anak dengan kanker. Ayo saya undang sahabat-sahabat YKK untuk berkunjung ke rumah kita YKK di Jalan Kedung Jati nomor 4 sampai 6, karena hati Anda bisa memberikan harapan yang besar buat mimpi anak-anak pejuang kanker. Don't let the kids fight cancer alone.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Vita, semangatnya luar biasa. Semoga kebaikan juga terus menyertai Mbak Vita dan juga keluarga dari
1: YKG. Amin, mohon doanya.
0: Siap. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kembali sehat selalu Mbak Vita.
1: Iya, amin.
0: Sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Kepala Cabang YKG Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Semarang bersama Vita Mahaswari. Gerakan Rp10.000 kembali bergerak, kembali berbagi harapan. Dan YKG ini memang membuat rumah singgah yang ada di Jalan Veteran Kota Semarang untuk membantu saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menjalani pengobatan akibat kanker. Monggo yang mau berbagi Rp10.000 ini gerakan yang diadakan oleh YKG untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kebaikan kecilmu bisa menjadi tempat berteduh yang berarti.

Dan untuk panjenengan yang terus bersama kami di Perombat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, masih di Ragam Semarang bersama saya Andi Setiawan. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di pagi hari ini, ada Bunda Saridem di Kampung Pelangi. Ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk semua pendengar. Minta lagunya Ila Tanpa Balung, tadi sudah diputar ya lagunya. Salamnya untuk Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Asri, Mbak Cucu, dan Mas, untuk penyiar Mas Andi, matur nuwun sudah dibacakan. Dan sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, terima kasih yang terus bersama kami. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri ya, tapi jangan kemana-mana. Saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani di Mangun Projo. Jadi terus bersama kami, Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinkop Kota Semarang Margarita Minta Dewi Sopa mengatakan ada 11 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Kota Semarang yang berhasil menembus pasar global. Hal itu dilakukan melalui program inkubasi yang dilaksanakan UPTD PLUT KUMKM. Menurut Minta, program inkubasi tersebut membuka akses pasar global tersebut telah dilaksanakan untuk kedua kalinya. Pada 2025 terdapat sekitar 11 pelaku usaha mikro kecil yang telah bekerjasama dengan pembeli dari luar negeri.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Jawa Tengah mengalami lonjakan drastis sepanjang 2026. Hingga 23 Agustus 2026, BPBD Jawa Tengah mencatat 232 kejadian karhutla atau naik sekitar 700% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Lonjakan tersebut terjadi seiring meningkatnya suhu pada musim kemarau yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus. Kondisi ini menjadikan karhutla sebagai salah satu ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian khusus. Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun mengatakan laporan kebakaran lahan terus berdatangan dari sejumlah daerah. Beberapa wilayah yang sempat melaporkan kejadian karhutla antara lain Kabupaten Wonogiri dan juga Kudus. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Kang Mas Bayu, matur nuwun ya untuk kebersamaan panjenengan saat di sawan masih menemani di Mangun Projo ya untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Kami hadirkan perbincangan dengan tema Pos PAUD Mendidik dengan Cinta. Saya tidak sendiri, sudah hadir, sudah rawuh di studio pagi hari ini Ketua Pos PAUD Semarang Tengah, Hajah Sri Istiana SPD MPD atau yang akrab disapa dengan Bunda Isti, dan juga bersama Sekretaris Pos PAUD Semarang Tengah Yunita Sarjana Muda atau yang diakrab disapa dengan Bunda Ita. Monggo nanti sahabat Bunda yang ingin berdialog langsung, ingin bertanya langsung terkait tema kita pagi hari ini, line telepon, line WhatsApp kami tunggu 0248316661, juga di 0811 977 7914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa dan kita berkenalan dulu ya dengan narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bunda Isti dan juga Bunda Ita.
1: Pagi.
0: Kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, dan tema kita pagi hari ini Pos PAUD Mendidik dengan Cinta. Nanti kita bahas lebih lanjut pola mendidik dengan cinta ini sebenarnya seperti apa. Tapi kita kenalan dulu boleh nggih? Kita ke Bunda Isti terlebih dahulu. Monggo diperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Semarang. Perkenalkan, nama saya Bunda Isti. Saya Ketua Pos PAUD Kecamatan Semarang Tengah, yang pada hari ini ada siaran di RRI Semarang dan ditemani oleh Bunda Ita sebagai sekretaris di Kecamatan Semarang Tengah.
0: Baik, ke sebelahnya Bunda Ita, monggo biar kedengeran ini suaranya ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI yang setia. Perkenalkan saya Bunda Ita ya, sebutannya ya, biasa anak-anak manggil Bunda Ita. Pada pagi hari ini saya mendampingi Ibu Isti, Bunda Isti selaku Ketua FPP Semarang Tengah.
0: Baik, terima kasih Bunda Ita dan juga Bunda Isti. Kembali ke Bunda Isti ya, boleh dijelaskan terlebih dahulu, di Kecamatan Semarang Tengah ini ada berapa pos PAUD dan dijelaskan juga kegiatannya seperti apa ini Bunda Isti?
1: Untuk Semarang Tengah ada 12 lembaga yang terdiri dari 12 kelurahan, di mana satu kelurahan itu satu lembaga. Dan untuk konsep kami kedepannya dalam pembelajaran pos PAUD yang dinamakan pembelajaran dengan cinta, itu kami mengajak anak-anak bermain, belajar dan bernyanyi. Di dalam pembelajaran kita tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk harus bisa belajar calitung atau yang sebagainya. Kita mengajak anak-anak dengan kasih, dan anak-anak diajar belajar itu dengan bernyanyi dan bermain, itu anak-anak sudah bisa menangkap begitu. Jadi di dalam bermain tradisional itu anak-anak bisa menangkap itu, kalau permainan tradisional itu seperti kita bermain dakon, itu sudah mencapai 6 pembelajaran yang seperti kognitif, lalu ada seni dan budaya, lalu ada ada motorik kasar dan motorik halus. Di situ akan anak-anak akan terangsang untuk muncul di dalam permainan tradisional tersebut. Dan perlu kami sampaikan juga, untuk pembelajaran di Kecamatan Semarang Tengah ini, anak-anak selalu diajak untuk belajar di luar kelas, jadi outing class gitu. Jadi anak-anak diajar untuk mengunjungi seperti di kelenteng Sampokong, anak-anak biar tahu ada budaya di sana, dan juga anak-anak diajak belajar di Lawang Sewu begitu. Seperti itu Mas.
0: Baik, untuk siswanya di rentang usia berapa sih Bunda Isti di Pos PAUD ini?
1: Usianya sekitar 2 sampai 4 ya Bunda ya. 2 sampai 4 tuh anak-anak sudah mulai diajak masuk ke Pos PAUD, dan di situ anak-anak ya dengan usia 2 itu kan anak-anak bisanya hanya bermain ya, gitu. Jadi yang penting anak-anak bersosialisasi dengan temannya itu apa bisa begitu.
0: Baik. Ya. Dan banyak juga yang diajarkan ya, baik ke Bunda Ita ini. Bunda Ita lebih ke sekretariat ya. Ini kalau di Pos PAUD di Semarang Tengah ini apakah ada kendala yang dihadapi, dan untuk syarat masuk ke Pos PAUD ini apakah susah atau bagaimana Bunda Ita?
2: Yeah, matur nuwun Mas Andiknya. Yeah. Jadi syarat, kalau syarat sih nggak susah ya, yang penting anak itu mau ya, mau masuk, karena dengan kondisi kadang-kadang itu gini. Orang tua kendaranya kadang itu orang tua sendiri. Mungkin anak kepengen sekolah, tapi kadang orang tua nggak ada yang ngantar. Padahal kita tuh sudah apa ya, sudah mengajak orang tua, ayo. Karena sekarang itu kan TK itu sudah harus bisa, SD sekarang ya, SD sudah harus bisa apa namanya, membaca. Makanya kalau kita nggak dari prepare dari mulai umur 2 tahun 3 tahun, mungkin kan akan susah. Kalau ya selama ini kendalanya di orang tua malah kadang-kadang. Anaknya sih alhamdulillah kayaknya kadang-kadang mau. Seperti itu.
0: Baik. Untuk orang tua ini biasanya alasannya apa sih? Karena kesibukan atau
2: memang? Betul, karena kesibukan enggak ada yang ngantar gitu. Enggak ada yang ngantar, makanya kesulitannya seperti itu.
0: Baik. Dan sebenarnya kalau untuk syarat-syaratnya apakah ada yang
2: tidak ada?
0: Enggak ada. Enggak ada pengantar dari mana gitu, enggak ada. Baik, kembali ke Bunda Isti ya. Bunda Isti tadi sempat disinggung yang dikejar adalah untuk anak-anak usia dini adalah sosialisasi berhidup di bermasyarakat. Kenapa hal ini menjadi penting untuk anak-anak di usia dini nih, Bunda Isti?
1: Nih, harapan kami anak-anak dengan bersosialisasi dengan temannya itu kedepannya itu anak-anak akan mandiri, tidak harus nangis misalnya nanti masuk TK maupun SD kan orang tua tidak boleh ngantar nih. Anak-anak sudah mandiri dan sudah berani untuk tidak ditungguin sama orang tua begitu Mas. Dan di sini kami sangat mengapresiasi kepada PKK Kota Semarang dan juga FPP Kota Semarang, terutama di Dinas Pendidikan ya, dengan diadakannya selalu sering diadakannya pelatihan maupun workshop itu untuk meningkatkan karakteritas pendidik pos-pos itu sangat membantu sekali Mas. Begitu
0: ya. Baik, untuk pelatihan yang diberikan oleh PKK Kota Semarang ini apa saja sih Bunda Isti?
1: Untuk pelatihannya itu peningkatan kapasitas tutor PAUD. Karena tutor PAUD banyak yang ini ya SDM-nya ataupun belum banyak yang sarjana begitu. Padahal sekarang pos PAUD dituntut untuk harus S1 PAUD. Nah, di situ peningkatan pelatihan workshop itu akan mengandung beberapa SKS gitu Mas. Misalnya nanti ini sekarang di pos PAUD ada stimulan untuk kuliah di S1. Jadi ada beberapa tutor pos PAUD dibiayani ya. Tadi tidak semua. Jadi hanya diberi beasiswa begitu. Ada 4 orang yang tahun ini itu untuk mengambil S1. Jadi kedepannya nanti semua tutor S-PAUD harus S1
0: linear. Baik, ada standarisasi seperti itu ya Bunda Isti ya. Bunda Isti mungkin ada yang mau ditambahkan terkait guru-guru atau pendidik ini, memang apakah masih ada kendala khususnya untuk ibu guru yang masih membutuhkan ini Bunda?
2: Kalau selama ini saya lihat, sebenarnya saya itu sendiri kan belum begitu lama ya di bidang ini. Jadi saya lihat sekarang itu mungkin IT ya. Jadi mungkin kendalanya banyak yang tutor-tutor yang masih terkendala dengan IT-nya di sistemnya yang harus kita upload terkait dengan laporan-laporan di pos PAUD seperti itu. Ya mungkin yaitu tadi apresiasi kepada pemerintah Kota Semarang yang mensupport pos PAUD, mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk pelatihan untuk bidang IT-nya. Jadi kita nggak kesulitan kalau bikin laporan-laporan. Kan banyak sekali laporan yang harus kita upload.
0: Oh, artinya memang semua memang digitalisasi Bunda Ita ya. Baik. Lalu untuk yang dilakukan ini kan juga artinya sebagai tantangan ya Bunda Ita ya, apalagi Bunda Ita sebagai di bidang administrasi kan. Apa yang dilakukan Bunda Ita dan teman-teman ini Bunda Ita?
2: Ya kita sering saling sharing ya, sharing, apalagi saya termasuk baru sharing. Ya sharing itu harus mencari ilmu. Banyaknya
1: saling melengkapi,
2: saling melengkapi. Baik,
0: saling
2: ilmu dan ya, alhamdulillah saling selama tutor saling kompak, kompak.
0: Oh, istilahnya tutor ya untuk,
1: tutor. Untuk pendidik itu
0: pendidik,
1: tutor.
0: Ya. Baik, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Bunda Isti dan juga Bunda Ita, boleh ya kita jeda terlebih dahulu. Untuk sahabat Bunda yang ingin bergabung masih kami tunggu ya, terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Kang Mas Bayu masih bersama saya Andi Setiawan ya, di Mangun Projo edisi pagi hari ini dengan tema Pospaut Mendidik dengan Cinta. Masih berbincang bersama dengan Ketua Pospaut Semarang Tengah, Ibu Haja Sri Istiana SPD MPD atau yang akrab disapa dengan Bunda Isti, dan juga bersama dengan Sekretaris Pospaut Semarang Tengah Yunita Sarjana Muda atau yang akrab disapa dengan Bunda Ita. Baik, Bunda Isti dan juga Bunda Ita, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Namun ini saya angkat telepon terlebih dahulu, sudah ada yang bergabung ini dari Demak, Bu Kartika. Ini monggo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada ibu-ibu narasumber yang kami hormati, begitu juga kepada Bung Andi.
0: Okay.
1: Salam sehat, sejahtera, bahagia.
0: Baik.
2: Amin.
0: Monggo, Bu Kartika.
1: Mohon izin kepada ibu narasumber yang kami hormati, jika nanti pertanyaan saya melenceng dari pendidikan cinta kasih kepada anak PAUD. Pertanyaan saya yang pertama itu konsepnya mendidik PAUD cinta. Sebetulnya, mohon maaf ya ibu, untuk mendidik anak untuk mencintai sesuatu sebetulnya itu sudah dini, yaitu di dalam kandungan. Itu yang pertama. Kalau sudah orang tua di dalam mendidik anak dalam kandungan seorang ibu tadi, kita tinggal melanjutkan ke PAUD. Sekarang PAUD ya, dulu kalau saya tidak ada PAUD, langsung TK kecil, TK besar ya. Untuk PAUD itu tadi sudah dididik juga semua, tapi tidak semua ibu seperti itu ya, kadang itu karena aktivitasnya banyak jadi tidak seperti itu, sebagian tapi ya bu, tidak semua. Itu yang pertama. Yang kedua ibu, yang saya pertanyakan, bagaimana agar untuk mencetak tunas bangsa yang akan datang, baik itu PAUD sampai TK, sampai SD, sampai SLTP dan tingkat SLTA, itu yang penting karakter. Itu kalau saya gitu, karakter itu juga jangan sampai dilupakan. Walaupun orang itu cerdas apapun, super genius, tapi karakternya kurang baik. Nah ini tolong bu dijelaskan bagaimana caranya supaya tunas bangsa yang akan datang itu lebih bagus daripada yang sekarang. Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika. Monggo Bunda Isti mungkin bisa ditanggapi.
2: Nggih, matur suwun sangat Bunda Kartika yang sudah kerso untuk sharing nggih di sini. Untuk kami Bu Kartika, dalam mendidik anak itu yang dimaksud dengan cinta, kita mengajak anak-anak untuk saling peduli dengan temannya, mencintai dengan temannya dan berbagi dengan temannya. Begitu Bu Kartika. Dan yang untuk pertanyaan kedua yaitu tentang karakter nggih Bu nggih. Dalam pembelajaran kami mengajak anak-anak untuk yang namanya dengan teman-temannya itu harus peduli. Yang dimaksud peduli, ketika ada temannya yang minta tolong, ada yang jatuh, kita harus menolong, membantu. Kalau ada temannya yang menangis, kita juga harus membantu menghibur begitu. Karena di sini anak-anak di tempat kami itu umurnya sekitar 2-4 Bu. Mengajak anak-anak seusia 2-4 tahun itu juga tidak mudah ya Bu. Kita harus dengan sabar mengajak anak-anak untuk ikut peduli dengan lingkungan. Misalnya ada sampah di ruangan kelas, kita harus mengambil untuk membuang sampah di tempatnya, dan anak-anak juga diajak untuk kebersihan. Yang pertama, ketika anak-anak waktu istirahat mau makan, kita mengajak anak-anak untuk ikut mencuci tangan dulu begitu. Dan yang tidak lepas dari pembelajaran kami yaitu berdoa, Bu. Dari awal kita memulai pelajaran dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa. Begitu, Bu, yang kami lakukan dalam mendidik anak-anak di tempat kami.
0: Baik, memang pendidikan dasarnya ini memang untuk membentuk karakter ya, Bunda Isti ya, kalau saya dengar ya. Baik,
2: betul.
0: Untuk anak usia 2 hingga 4 tahun ini, apakah belajarnya digabungkan atau mungkin ada metode yang berbeda ini untuk tiap usia ini, Bunda Isti?
2: Matur suwun Mas Andi. Kalau untuk pembelajaran 2 dengan 4 tahun kita pisahkan ya. Jadi yang namanya kelas A dengan kelas B. Tentu saja dengan anak 4 tahun itu sudah ada jenjang untuk pembelajaran yang lebih meningkat daripada yang 2 tahun. Kalau yang 2 tahun itu memang anak-anak kita ajak untuk bermain, bernyanyi begitu. Dan kita fokuskan kepada itu tadi yang Bu Citra, Bu Kartika menanyakan tentang karakter. Jadi di tempat kami walaupun umur 2 tahun tetap kita ajari untuk SOP-nya itu kita berdoa dulu. Lalu kita juga peduli dengan teman-teman yang belum datang. Begitu kita sudah anak-anak itu kalau ada temannya yang terlambat kita memberi salam tuh agar yang terlambat ini tadi agak malu untuk terlambat lagi begitu. Seperti itu. Kalau yang untuk 4 tahun kita sudah mulai meningkat pembelajaran yang lebih fokus. Jadi ada yang namanya bentuk angka 1 itu kita harus berdiri gitu. Kalau angka 2 itu bentuknya seperti apa? Kalau dulu kita masih kecil itu mesti angka 2 itu bentuknya seperti bebek gitu ya, seperti itu Mas Andi nggih.
0: Baik.
2: Jadi.
0: Baik, terima kasih Bunda Isti. Saya sapa juga ini ya yang sudah bergabung pagi hari ini, Pak Kaswo di Semarang, Pak Zamroni di Temanggung, juga Pak Suparman di Ngadirojo Temanggung juga. Juga ada Bu Nanda ini di Semarang yang bertanya, selamat pagi Ibu narasumber. Untuk pos PAUD ini biasanya siswanya berapa sih dan apakah ada biaya untuk sekolah atau biasa disebut dengan SPP ini? Monggo Bunda Ita boleh ditanggapi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk biaya SPP tetap ada ya, karena untuk operasional sekolah. Tapi kita lebih ke apa ya istilahnya, selama ini memang murah memang. Kalau SPP sendiri kita berkisar
2: 3.000
3: per hari.
2: Per hadir.
3: Jadi seperti itu.
0: Baik, karena memang tiap kehadiran ini baru membayar seperti itu ya. Baik. Bunda Ita tadi juga sempat disinggung terkait tugas-tugas yang cukup banyak. Ini apa saja, Bu? Mungkin juga ada masukan ini mungkin untuk memudahkan tugasnya Bunda Ita, mengingat kalau mengurusi atau mengajar anak-anak ini juga sudah punya level kesulitan yang berbeda ya Bunda Ita, Bu.
3: Iya, memang kesulitan berbeda. Jadi kalau laporan itu tiap bulan atau masih ada laporan bulanan ada. Kemudian kalau tiap tahun kita bikin kurikulum. Kemudian ada lagi sulinjan ya, Bu.
2: Ya,
3: kemudian apalagi Bu itu
2: ada ID belajar itu ID. Setiap tahun ajaran baru kita harus mengupdate data di Dapodik.
3: Dapodik data anak-anak itu.
0: Itu. Oh, artinya cukup banyak lah. Ini untuk setiap tahun ajaran nanti apakah ada sertifikat atau ijazah atau mungkin ada yang lain Bunda Ita?
3: Ya, untuk kelulusan ya. Kelulusan kita ada. Jadi ada sertifikat, ada seperti raport juga ada. Tapi kalau raportnya kan lebih bukan nilai ya, penjabaran ya. Jadi bukan nilai apa namanya seperti yang sekolah SD gitu, enggak menjabarkan jadi seperti apa karakternya, disiplinnya seperti apa, seperti
0: baik,
3: itu.
0: Artinya orang tua juga bisa melihat ya,
3: perkembangan
0: anaknya
3: si
0: ya.
3: Anak.
0: Baik. Bunda Ita, kalau berbicara dengan orang tua siswa ini mungkin ada cerita yang unik, apakah setelah masuk ada perbedaan ini yang dirasakan oleh putra-putri tercinta mereka. Di
3: harapan kita kan tentu harus ada perbedaan di harapan kita. Perbedaan tapi yang maksudnya perubahan yang baik.
0: Yang positif ya.
3: Positif ya, seperti itu. Kalau di PAUD saya kebetulan itu kemarin itu ada juga anak itu aktif. Sampai itu utinya itu kayak apa ya?
0: Capek mungkin, kesel.
3: Awalnya itu kita udah ngasih apa penjelasan seperti ini kan biar anaknya itu lebih banyak temannya, juga terarah mainnya, terarah, jadi nggak dolan-dolan yang apa berpanas-panasan di luar gitu. Kalau sekolah kan terarah, dia sepertinya kayak oh nanti gimana, wong aktif sekali, nggak apa-apa dicoba aja. Dicoba satu minggu itu bagus sekali. Jadi benar-benar anak itu bisa anteng malah di sekolahan itu, mendengarkan tutornya itu menjelaskan, malah kadang-kadang di rumah itu tentunya cerita sama tutornya, jadi hafal apa yang diajarkan sama tutornya itu. Seperti kalau pagi diam-diam duduk tenang, benar berdoa, itu mulai hafal. Ya alhamdulillah kita juga ikut senang kalau perubahan yang positif seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Saya ingin kembali ke Bunda Isti ya. Bunda Isti memang dari dunia pendidikan ya, dari awalnya ini memang kalau kesulitan yang dihadapi untuk mengajar anak-anak PAUD usia dini 2-4 tahun ini apa sih Bunda Isti? Dan mungkin juga disampaikan dulu awalnya kok suka atau bisa menggeluti dunia pendidikan ini bagaimana Bunda Isti?
2: Nih, matur suwun Mas Andi. Untuk awalnya itu dari sebetulnya saya cita-citanya menjadi pendidik, menjadi guru nih, karena dulu saya diarahkan ke orang tua ambil akuntansi. Jadi saya waktu dulu itu sarjana akuntansi. Dengan berjalannya waktu dari Butia Hendi itu memberikan beasiswa bagi tutor yang kerso untuk mengambil S1. Nah, di situ saya kok minat untuk waktu itu saya usia 57 tahun. Saya ambil dan saya lulus tes itu ya, ada 3 orang satu kota Semarang, 3 orang saya ambil S1 hanya berapa satu setengah tahun saya lulus dengan cum laude dan ditawarin lagi sama Bu Ita Butia untuk mengambil S2 dan saya juga diberi stimulan sama Butia untuk mendapatkan beasiswa untuk S2-nya itu Mas. Di situ saya kok tertarik, ternyata dunia anak-anak itu sangat menyenangkan. Yang tadinya saya itu hanya melihat sepintas saja yang namanya anak-anak kalau sekolah kok nice, kenapa gitu nggih. Kenapa kalau mau berangkat sekolah seperti anak stres gitu, ketakutan gitu. Ternyata setelah kita ajak bermain di kelas, anak-anak tuh malah kalau enggak masuk sekolah tanya sama eyangnya. Eyang kok enggak masuk ya, aku udah kangen sama Bunda Isti gitu. Malah ada ini cerita, ada yang namanya tetangga Bu Isti meninggal tuh anak-anak tuh nangis. Bunda aku enggak boleh meninggal, padahal yang meninggal bukan saya tapi ada yang namanya sama gitu nggih. Di situ saya merasa anak-anak sangat sangat peduli nggih. Sangat peduli dan melihat seperti itu saja kita sudah senang. Jadi anak-anak itu memorinya sangat kuat. Jadi kalau diajak bermain, bernyanyi itu dia akan lebih menerima gitu. Daripada kamu harus bisa membaca, harus bisa menulis, itu anak-anak malah seperti ketakutan gitu. Kalau menurut saya, jadi dengan adanya metode pembelajaran yang baru ini, saya kok cenderung lebih masuk untuk ke anak-anak dengan adanya sekarang tuh ada kurikulum yang tentang tradisional itu ya Mas ya. Itu untuk melindas adanya jajet yang sekarang itu. Jadi anak-anak dengan diajak bermain dakon, dengan bermain Sunda Manda itu, dia malah lebih senang karena motorik kasar dan halus akan terangsang muncul begitu. Begitu Mas Andi.
0: Baik. Ya. Cukup menarik dan banyak cerita. Nah, ini terkait pemeranan tradisional, tentu kan ada alat bantu ya, alat bantu media pendidikan yang dibutuhkan. Ini untuk Bunda Ita, apakah ada kesulitan ini untuk mencari alat-alat tradisional yang ya seperti kita ketahui sudah semakin tergerus, dan untuk mengenalkan kembali ke adik-adik kita, penerus bangsa kita ini, apakah ada kesulitan Bunda Ita?
3: Ya alhamdulillah selama ini nggak ada ini. Ya ada saja yang
2: ada CSR ada juga yang CSR yang membantu.
0: Baik, lalu untuk mengenalkan ini kan tentu tidak mudah ya bunda-bunda ini, kalau anak-anak kan biasa pakai gadget, pakai handphone, terus disuruh main dakon. Ini tentunya kan butuh cara tersendiri untuk mengenalkan permainan tradisional ke anak-anak. Ini apa yang dilakukan?
2: Itu kita masuk ke pembelajaran. Jadi pembelajaran kita untuk di tempat kita ya, kalau hari Senin itu pakai bahasa Indonesia pembelajarannya, kalau hari Rabu kita pakai bahasa Inggris, kalau hari Jumat kita memakai mulok. Mulok itu tadi permainan tradisional, seperti kita ngajak anak-anak untuk bermain cublak-cublak suweng. Itu anak-anak dengan gurunya yang ini, pendidiknya yang jadi ini, yang apa kita tungkerep itu anak-anak yang bermain di atasnya, itu anak-anak lebih senang seperti itu. Terus kita ajak ular tangga. Bunda, itu anak-anak lebih senang. Jadi kalau menurut saya memang untuk permainan tradisional itu bisa mencakup 6 aspek pembelajaran. Kalau dulu kita kan bisa berhitung karena dakon ya,
0: gitu
2: ya, kognitif gitu. Tapi kalau sekarang kan anak-anak dituntut untuk melihat di HP begitu. Menurut saya untuk permainan tradisional yang dulu itu sangat membantu di dalam pembelajaran pendidikan sekarang ini.
0: Baik, dan salah satu yang dilakukan tadi adalah disampaikan Bunda Isti di awal adalah belajar di luar ruangan atau di luar kelas ini. Kenapa ini penting untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang di usia dini, Bunda Isti?
2: Kalau menurut saya sangat penting, karena dengan adanya anak-anak belajar di luar kelas tuh dia juga seperti refreshing ya. Refreshing, kita belajar tidak hanya di dalam kelas di ruang lingkup yang sempit gitu. Kalau kita ajak di outing class tuh juga kita ada kerjasama dengan
3: kalau di ini Lanut juga ada kerjasama
2: Burger King
3: McD.
2: Kerjasama
3: juga Lanut, juga kita ada kerjasama.
2: Anak-anak diajak dulu, kita ajak ke Bandungan untuk belajar membuat tahu begitu. Jadi anak-anak tuh wawasannya bisa lebih luas begitu.
0: Artinya sudah dikenalkan berbagai profesi juga ya, itu ya. Baik, nanti kita masih ada satu segmen lagi ya, Bunda Isti dan juga Bunda Ita dan juga pendengar nanti yang ingin bergabung, masih ada satu segmen terakhir di program Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini dengan tema Pos PAUD Mendidik dengan Cinta. Pagi hari berbincang bersama dengan Ketua Pos PAUD Semarang Tengah Ibu Haja Sri Istiana SPD MPD atau yang akrab disapa dengan Bunda Isti, dan juga bersama Sekretaris Pos PAUD Semarang Tengah bersama dengan Ibu Yunita Sarjana Muda atau yang akrab disapa Bunda Ita. Terus bersama kami.

0: Masih bersama saya Adi Setiawan di Mangun Projong ya, dengan tema pagi hari ini Pospaut mendidik dengan cinta. Saya tidak sendiri pagi hari ini bersama dengan Ketua Pospaut Semarang Tengah, Ibu Hajah Sri Istiana SPD MPD atau yang akrab disapa dengan Bunda Isti, dan juga bersama Bu Yunita Sarjana Muda Sekretaris Pospaut Semarang Tengah atau yang akrab disapa dengan Bunda Ita. Baik, di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini, saya ingin ke Bunda Ita terlebih dahulu nggih. Bunda Ita, mungkin ada ajakan untuk bergabung ke Pospaut dan seberapa besar manfaatnya mengenalkan sekolah ini untuk anak-anak di usia 2 hingga 4 tahun nih. Monggo Bunda Ita.
1: Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi harapan atau himbauan saya ya untuk anak, untuk orang tua, untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya ke PAUD, karena bagaimanapun adalah anak adalah investasi terbaik dan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak. Jadi jangan ragu, jangan karena PAUD sekarang itu memang semakin lama semakin maju. Kita sudah maju sekali, alhamdulillah. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya.
0: Terima kasih Bunda Ita. Kita ke Bunda Isti ya. Mungkin pesan juga ini untuk orang tua, karena memang biasanya orang tua zaman modern ya, kadang kecepatan ini mikirnya. Bunda Isti, anak usia 2 tahun sudah diminta untuk bisa baca tulis, dan sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk anak di usia 2 hingga 4 tahun ini? Monggo Bunda Isti, silahkan.
2: Iya, matur suwun Mas Andi. Untuk dalam acara yang baik ini, saya menghimbau pada orang tua, janganlah memaksakan kehendak untuk anak-anak, agar anak-anak bisa membaca, menulis, ataupun dengan pembelajaran yang sangat tidak sesuai dengan usia mereka. Karena di sini kita juga dari Dinas Pendidikan juga berpesan bahwa anak-anak Pospaut itu permainan yang dini, sedini mungkin, yang akan kita aplikasikan kepada seumuran mereka. Jadi kalau orang tua menuntut untuk pendidik harus bisa itu, monggo kalau mau di tambahan pembelajaran di luar kelas itu monggo kita persilahkan, tetapi di dalam ruang lingkup Pospaut kita hanya terbatas dengan bermain, bernyanyi, dan anak-anak diajak untuk bisa mandiri sesuai dengan karakter masing-masing begitu.
0: Baik, terima kasih. Ada yang disampaikan lagi mungkin Bunda Isti?
2: Di sini pada kesempatan yang baik ini, saya dan Mbak Ita khususnya dari Kecamatan Semarang Tengah mengapresiasi kepada Ketua PKK Kota Semarang yang sudah memfasilitasi bagi tutor-tutor kami yang mendapatkan beasiswa dan sekolah mengambil S1 di IFET. Untuk itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Ima yang sudah menjembatani antara tutor-tutor paspal dengan PKK. Begitu dari saya Mas Andi.
0: Baik, terima kasih Bunda Isti dan juga Bunda Ita. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya? Baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas selalu. Sehat selalu untuk Bunda Isti dan juga Bunda Ita. Amin. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini dengan tema Pospaut mendidik dengan cinta. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua Pospaut Semarang Tengah, Ibu Hajah Sri Istiana SPD MPD atau yang akrab disapa dengan Bunda Isti, dan juga bersama Ibu Yunita Sarjana Muda Sekretaris Pospaut Semarang Tengah atau yang akrab disapa dengan Bunda Ita. Monggo yang mau mengenalkan lingkungan kepada putra-putri tercinta nggih, bisa di Pospaut terdekat, karena memang sudah berbeda nggih. Pospaut saat ini banyak yang diajarkan, termasuk untuk membentuk karakter putra-putri kita tercinta. Dan sekian untuk program Mangun Projo edisi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan, nanti masa akan menemani di Sambal Kemangi. Sehat lagi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Teng siang, sahabat budaya Kang Mas Bayu kula Adisyawan tasih ngrencang ge wonten ing acara sambel kemangi. Monggo ingkang kersa bergabung 0248316661 ugi wonten 0812777914 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital ingkang badhe berbagi informasi request lagu utawi kirim salam nggih. Monggo kalian kula Adisyawan ngantos mangkih jam 11 wektal Indonesia ireng kilen. Komentar telepon WhatsApp sambel wonten Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyesenan Mas.
0: Monggo Pak Suwarno, sehat nggih?
1: Kirim salam Mas.
0: Monggo.
1: Kagem Pak Darso, Pak Gilgapur, Mbah Arno, Mbah Sastro, Pak Kupri, Pak Subagio, Pak Bowo, Pak Mardiono, Pak Pinsun, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Enras, Bio Kemawan Mas.
0: Nggih, yeah, Pak Suwarno. Ngersakne napa?
1: Ngedeng nyuwun lagu. Ati keseksa entek Mas.
0: Pripun?
1: Ati keseksa.
0: Ati keseksa coba nggih. Oh, enten saking Prigel Pangayu nggih.
1: Dari yang enten?
0: Enten, enten.
1: Oh, nggih, matur nuwun.
0: Siap.
1: Kagem Mas Andi diparingi kesehatan, keselamatan, nah, rezeki melimpah Mas.
0: Gih. Amin, amin. Matur nuwun pangestunipun.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, Pak Suwarno. Ribut Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi Pak Nempung tenan Mas.
0: Nggih, monggo.
2: Tak derenge nyuwun lagu men. Lagune Lintang Panjerina ya Mas.
0: Nggih.
2: Nah, dia atur salam Mas.
0: Monggo.
2: Oh, kagem Pak Suwarno ya numpang salam kenal.
0: Nggih.
2: Iki Pak. Karena ten Pak Gopo Joko Pak SM Jatengan Ten Bu Titin Pak Sabto wonten Bu Yanti dua-duanya. Lajeng wonten Pak Atun Sitresna, Bu Inar Sekawanto, Agem Sedoyo, kabeh kemah moni. Matur nuwun sugeng makarya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saking Kali Banteng Pak Supriyono, monggo sambel kemangi.
1: Kemangi pedes Mas, sugeng siang Mas Andi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang-siang ngunjuk kopi jahe Mas.
0: Waduh. Nggih, bentar-bentar ngeten ngopi jahe joss niki nggih. Salamipun.
1: Salamipun kagem Pak Mardiono, Mbak Arno, Pak Adul Gopur, kalian Pak Suwarno, kalian Bapak Bisdoyo mawon Mandi.
0: Iya Pak Supriyono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal telepon malih, monggo sambel kemangi.
2: Panten nyambleng saestu Mas Andi.
0: Monggo Bapak Abdul Ghafur.
2: Terus kula pun Abdul Ghafur. Apa mak njaluk apa?
0: Wah iki.
2: Ala iki boleh jangan iki. Kok kene ditampa lah kono bengong-bengong njaluk lagu apa? Walah.
0: Walah, walah. Ana pajeng rapat riyin.
2: Pidato iki. Potong repot-repot lho.
0: Monggo ngersake napa Pak Dokter.
2: Sekaripun seluku seluku gato. Salam kagem Bapak Suwarno ugi Bapak Darso dan sangat boten nate pidato. Langsung wau wonten Bapak PKK Mas. Penjahit katok kolor melanjen. Biasane noto satu saiki penjahit katok kolor berarti munggah tangkate. Wonten Ibu Hasri, Bu Sri Papandayan, Ibu Toro, Bapak Supri, ugi Ibu Mintase sekeluarga. Boten kesupen Mas Bowo. Lan sedaya kemawon ingkang dereng dipun salami nggih nyuwun kuming tangang sami jembaro segarane dawa sepurane. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambul wonten ati keseksa nggih sahabat budaya niko disun kalian Pak Suwarno ingkang pinarak wonten Ringin Telu Semarang. Salamipun katur sedoyo panemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Jadi kalau angka telepon malih, kalau ten pesan WhatsApp rumin ge, sampun wonten Pak Untung Mulyono saking Kaliwungu Krajan Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lagu Podang Kuning. Salam ke Mas Andi, Bu Ajah Srinarti, dan Atai Aldanis Kandangan Timur Kaliwungu, juga Bapak Haji Suparlan Sekopek Sari Rejo Kaliwungu. Monggo terus pateng kerobat tanpa kendat, merdeka, matur nuwun. Lajengipun saking Gunung Pati, Bu Srofia, sambal kemangi sedep tenan dari pasukan Anti Prei, ikutan hadir request lagu Perahu Layar. Terima kasih, matur nuwun Bu Srofia. Pak Kabut SGG Jos, salam kagem sedaya Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Eyok-eyok, Pak Suwarno, Yang Heri Wasito, juga Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih saking Tanah Putih Semarang, Pak Basuki sambil kemangi sedap tenan. Efek Basuki Tanah Putih nyuwun lagu Lali Janjine. Salamipun kagem sedaya pamidanget acara menika. Oke wonten Pak Wagimen Tinjau Moyo, sambal kemangi nyampleng tenan. Sugeng siang Mas Pak Wagimen Tinjau Moyo, puterke lagu Podang Kuning nggih Mas Fahri. Iki Andi Pak siang menika. Kinten kagem Pak Joko, Pak Gofur, Kang Bagio, kagem Pak Kabul, salam kenal.

0: Dr. Pak Pardiono, selamat siang Mas Andi Setiawan. Pak Pardiono Kebangarum Semarang Barat, request lagu Si Sesideman. Salam untuk Mbak Dewi, Pak Kaput, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Subagio Tinjomoyo, Bu Yanti dua-duanya, Tante N, Bu Karyati, Sugeng Pitepangan, buat Mas Andi, Sugeng Tugas Ngantos Paripurna. Pak Sabto Kang Raya minta lagu Lamunan. Salamnya untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih juga dan Bu Jakiman. Wow, nyobi telepon namun dereng sakit. Monggo menawi ajeng minggah malih Bu Jakiman 02483166661 kiwonten 08112777791. Terima kasih untuk kesehatan siang kang sampun mlebet siang meniko rame sangat. Matur nuwun. Coba kula angkat telepon rumiyin nggih wonten Pak Sastro saking Tuntang niki. Monggo sambel kemangi.
1: Siang sambel kemangi pancen saestu nyamleng pokoke Mas Andi. Gusti Pak Wartosipun Mas Andi.
0: Sae pangestunipun Pak Sastro panjenengan.
1: Alhamdulillah, sami sehat.
0: Nah, niku sing penting niku sehat bahagia. Nggih,
1: wong sehat niku obat yang paling mahal
0: tuh. Lah nggih. Leres. Monggo ngersakke napa?
1: Mas badhe nyuwun lagu Mas. Saking mantos Mas tak iling-iling.
0: Oh nggih, salamipun.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon ingkang kula wau sampun nyalami kula. Salam balik saking kula matur suwun. Mugi-mugi ingkang sami nyalami kula dipun paringi panjang yuswa.
0: Amin.
1: Sehat walafiat gitu, bagyo mulyo sak keluarga, rezekinipun banyu mili deres lancar. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Matur nuwun Pak Sastro Jenggirat.

Oke, kita ke tembang maling ya, sahabat budaya. Suku-suku Batok saking Waljinah niki kula aturaken kagem Pak Abdul Gofur. Salamipun kagem sedaya pandemen sambel kemangi Prompat RRI Semarang.

wonten Podang Kuning, sahabat kuda di Kodisun, kalian Pak Untung ya, kalian Pak Sinten ya, kalian Pak Wagimen nih, salam kepada kagem sedoyo panemen sambel kemangi propat RRI Semarang. Oke, Misal Sabda juga sudah siap ya untuk melanjutkan menemani aktivitas panjenengan. Kula Andi Setiawan pamit undur diri, wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya masyarakat Desa Kemujan, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara menggelar Festival Todok Telok 2026 sebagai puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad pada Selasa 25 Agustus 2026. Mengusung tema melestarikan tradisi, merajut kebersamaan, menjaga warisan. Festival budaya bahari ini menghadirkan sekitar 10.000 todok telok atau telur rebus bersunduk bambu, simbol kehidupan dan syariat agama serta sajian kuliner khas Kado. Ketua Panitia Ahmad Saiful Rijal menjelaskan bahwa rangkaian acara dari

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda memberikan kebijakan pembebasan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 tahun 1994 hingga 2025 yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala Bapenda, Sugeng Amin, mengimbau seluruh warga dapat melunasi kewajiban mereka agar berhak mengikuti pengundian gebyar PBBP2 2026 dengan hadiah 27 unit sepeda motor dan aneka produk elektronik seperti kulkas, mesin cuci, televisi, sepeda dan tabungan pada tanggal 16 September 2026 datang di Pendopo Kabupaten dengan proses pengundian yang akan dilakukan menggunakan sistem aplikasi buatan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Diharapkan kebijakan ini dapat mendongkrak pencapaian pendapatan pajak daerah Kabupaten Banyumas secara signifikan. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Selamat siang Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat terus dan terus semangat menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, dan ya pasti semakin setia ya mendengarkan Pro 4 RRI Semarang di hari ini juga Rabu 26 Agustus 2026. Misal kembali mengudara untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya, dengan senang hati akan berbagi info-info, cerita-cerita, hiburan, pokoknya semoga bisa bermanfaat untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Terlebih di pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan obrolan gitu ya, kita akan bahas tentang usaha, tentang UMKM, tentang bisnis dan ekonomi dalam perigal Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan khusus edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 kita akan belajar, kita akan cari-cari ilmu gitu ya tentang usaha empek-empek. Nah, sudah hadir di studio ada Mas Umar Abdul Aziz ini ya, dengan pempek obesan dari Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, didampingi oleh Ibu Ani Indriani, Ketua Pokja 2 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur. Misal juga persilakan untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya, nanti mau tanya-tanya ke Mas Umar atau ke Bu Ani gitu ya, bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Selamat siang Mas Umar, Bu Ani.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Bagaimana perasaannya siang hari ini?
1: Perasaannya ya
2: cukup senang juga sih.
0: Cukup senang. Ya.
2: Juga nervous juga.
0: Agak nervous ya. Iya. Pokoknya kita bercerita saja dan dibawa santai aja, dan mungkin kita langsung bahas saja tentang usaha dari Mas Umar ini. Pempek juara cukup istimewa. Nah ini nih, moga mungkin dari Mas Umar mengawali obrolan kita di siang hari ini, bisa diceritakan bagaimana punya usaha pempek dari awal mulanya sampai sekarang ini perkembangannya seperti apakah juga, monggo.
2: Ya, jadi awal mula itu dari tahun 2022, itu kita dulunya itu berkolaborasi dengan teman saya itu 3 orang. Jadi saya sama 2 orang teman saya itu, yang satu itu asli Palembang kak. Jadi terinspirasi dari teman saya itu, akhirnya saya mencetuskan untuk berbisnis itu, karena di Semarang pun pempek itu nggak begitu begitu banyak gitu loh.
0: Jarang-jarang.
2: Iya, banyak. Jadi nggak begitu banyak apa namanya pesaing. Ditambahkan jadi apa bahan bakunya juga bukan ayam, jadi nggak terlalu familiar gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi yang unik.
0: Baik, yeah. Karena kalau di Semarang pun apa-apa sekarang, apalagi olahan ayam ya, macam-macam banget. Apa yang ayam geprek yang memang pakai apa ayam digulung kayak ala-ala Cikuro gitu pun juga udah banyak ya. Tapi kalau yang olahan ikan, terlebih dalam bentuk pempek ini juga jarang gitu ya.
2: Betul.
0: Di Kota Semarang dari tahun 2022, dan kebetulan usaha bersama dengan teman yang asli Palembang berarti ya. Waktu itu jadi usaha yang rasa-rasanya itu udah bisa langsung masuk sama orang Palembangnya asli gitu ya berarti ya.
2: Tapi untuk rasa kita sesuaikan dengan lidah orang Semarang juga.
0: Oke, tetap diadaptasi juga ya sama selera orang Semarang seperti apa. Nah, tapi namanya adalah pempek obesan. Nah, obesan ini apa?
2: Obesan itu sebenarnya dari bahasa Jepang kak. Jadi kita bertiga kan emang suka anim, suka nonton film anim gitu lah. Jadi karena resepnya kita juga minta dari nenek teman saya yang di Palembang, jadi kita tercetus bahwa obasan itu artinya nenek dalam bahasa Jepang.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kita menggunakan obasan itu.
0: Baik, tapi setelah dirintis lagi sampai sekarang, apakah makna obasan sendiri lama-lama berubah atau seperti apakah?
2: Untuk prinsip namanya masih sama ya kak, ya, dari obasan itu sendiri. Ya masih sama sampai sekarang, cuman sebenarnya mau dirubah karena untuk namanya biar lebih ringan lagi. Cuman lagi cari nama yang bagus sih.
0: Okay, cari nama yang bagus. Tapi sejauh ini pun obasan juga sudah melekat gitu ya, di orang-orang yang sudah pernah nyobain, sudah pernah beli dari pempek obasan sendiri yang memang resep nenek gitu ya.
2: Iya,
0: betul. Baik, tapi sesuai tema juga pempek juara cukup istimewa. Nah ini, racikan atau jenis ikan seperti apa yang Mas Umar dan teman-teman gunakan gitu ya, supaya punya ciri khas tersendiri yang bikin orang-orang tuh kembali membeli pempek Obasan ini?
2: Kebetulan dulu waktu bertiga sama teman saya itu menggunakan campuran yang ikan tenggiri dan dulu itu ikan kakap kak, pakai ikan kakap. Terus akhirnya setelah lama-lama kita saya kembangkan kan teman saya sudah memilih untuk bekerja kembali, jadi sekarang tinggal saya sendiri. Terus akhirnya berganti menggunakan ikan tenggiri, jadi full 100% tenggiri dengan masih resep yang sama, cuma ikannya sekarang tenggiri.
0: Full tenggiri ya, berarti ya. Baik, kalau dari cukonya sendiri ini apa mungkin yang menjadi pembeda dengan resep-resep atau produk-produk pempek lain di luaran?
2: Kalau cukonya sendiri kita dulu menggunakan campuran cuka, tapi sekarang sudah tidak menggunakan cuka, jadi sekarang 100% asam Jawa.
0: 100% asam Jawa, tapi rasa mungkin yang orang cari kalau makan pempek itu kan juga rasa asam-asamnya, itu dapat dari asam Jawa aja, atau kalau dicampur dengan cuka juga punya taste yang berbeda?
2: Taste-nya berbeda, jadi asam kalau cuka itu asamnya benar-benar asam gitu, Kak. Cuman kalau asam Jawa itu untuk yang punya penderita asam lambung itu agak sedikit aman. Beda kalau pakai cuka dapur itu untuk yang penderita asam lambung itu keras di lambung.
0: Oke, ada pengaruh tersendiri ya berarti, apalagi yang punya asam lambung punya mah ini. Baik, menuju ke Bu Ani selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur. Di Bendan Ngisor sendiri sejauh ini ada berapa banyak usaha dan UMKM yang ada di sana ini?
1: Kalau untuk Bendan Ngisor sendiri itu sebenarnya banyak kalau untuk UMKM-nya. Tapi yang ada di bawah bimbingannya Pokja 2 itu masih karena itu apa ya, masuk kelurahan, jadi hanya seberapa sih, nggak begitu banyak seperti yang UMKM yang banyak itu. Kalau UMKM semuanya totalnya ada sekitar 60 berapa UMK di kelurahan itu.
0: Lumayan
1: sendiri
0: ya.
1: Tapi kalau yang di bawah naungannya apa Pokja 2 dari UP2K itu sekitar hanya berapa sih, hanya 6 atau sekitar 10-an itu aja.
0: Oke, dari 60 dan yang masuk Pokja 2 ditangani Pokja 2 pun 10%-nya berarti.
1: Iya, 10%-nya. Karena memang mereka itu kebanyakan yang UMKM itu berdiri sendiri sih.
0: Oke, berdiri sendiri gitu ya, independen, model-model sendiri, jualan-jualan sendiri gitu ya Bu ya.
1: Iya, tapi kalau untuk Mas Umar sendiri kan memang kami gandeng untuk ayolah Mas coba apa berkembang di sini gitu. Jadi alhamdulillah Mas Umar sendiri juga anaknya juga sedikit sregep untuk itu, dan ya malah saya pikir yang namanya Obasan itu masuk bahasa Jawa ya, bergerak gitu loh ya.
0: Bergerak
1: dalam bekerja, jadi obasan.
0: Obasisan ya.
1: Saya pikir itu, tapi ternyata namanya nenek, karena memang saya nggak tahu.
0: Artinya waktu nenek ya dalam bahasa Jepang, tapi kan itu Japanese. Kalau Japanese baru nih, baru bergerak sekali ya. Tapi mungkin Bu Ani sendiri bagaimana melihat usaha dari Mas Umar ini kalau di zaman-zaman sekarang, menjanjikan atau enggak?
1: Kalau menurut saya sih menjanjikan, karena itu kalau di online-nya atau gimana itu juga terlihat juga sangat bagus ya ratingnya ya kalau di usahanya Mas Umar itu. Jadi memang menjanjikan untuk menu cemilan anak muda juga bagus, juga pokoknya semua kalangan bisa sih kalau untuk Mas Umar itu untuk usahanya.
0: Oke, mau anak-anak sampai lansia pun makan pempek juga nggak apa-apa ya,
1: apa-apa ya. Diterima semua masyarakat.
0: Masyarakat, alhamdulillahnya.
1: Dan kalau kegiatan besar, dia paling laris.
0: Alhamdulillah, kalau ada besar-besar di Bendan Ngisor yang dicari-cari juga pempek Obasan ya berarti.
1: Bukan hanya di Bendan Ngisor, di Gajah Mungkur, di seluruh kecamatan itu. Kemarin baik, juga saya masukkan ke kota juga. Umar lagi yang masuk lagi.
0: Prestasi tersendiri dari Bendan Ngisor ya Bu ya.
1: Iya, alhamdulillahnya di
0: baik,
1: situ.
0: Baik, tapi selain dari pempeknya Mas Umar, ada enggak Bu usaha-usaha yang juga ramai yang ada di Bendan Ngisor, terlebihnya yang memang dinaungi sama Pokja 2 yang bisa dibilang menjadi unggulan juga?
1: Ada sih, ada itu keripik tempe. Terus yang dari anak muda lagi itu temannya Mas Umar sendiri itu namanya Rumah Pasta, itu juga ada. Terus tempe, lontong, dan masih ada lumayan banyak sih sebetulnya yang lumayan saya cek dengan unggulan. Nah, tapi yang yang sering saya ajak untuk jadi unggulan itu ya Mas Umar, Mas Abi, sama keripik tempe itu tadi.
0: Oke, jadi yang kuliner-kuliner ya Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Yang kuliner-kuliner itu.
0: Nah, untuk bisa menaungi usaha-usaha kuliner di Bendan Ngisor, terlebihnya tadi disampaikan isinya anak-anak muda ya, kebanyakan ada Mas Umar dan tadi disebutkan yang lain sebagainya tadi. Ini hambatan atau mungkin tantangan seperti apa yang pernah Bu Ani dan teman-teman dari Pokja 2 pernah hadapi?
1: Kalau untuk tantangannya itu ya lebih ke persaingan ya. Persaingan dalam usaha pemasaran itu. Jadi kalau misalkan kita mau ada kegiatan bazar gitu, kita kan pasti dari Pokja itu ada kurasi itu toh. Lah, ini apa tuh namanya? Kita itu ada sedikit hambatannya itu kalau pas kurasi itu tadi. Jadi kalau kurasi mesti kan ada yang ada persamaan. Jadi kalau misalkan dari Pokja itu kan jualan itu tidak boleh sama, biar mereka sama-sama mendapatkan rezeki. Tapi kok menurut saya sama enggak apa-apa, rezeki kita masing-masing kok gitu. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau dari Pokja sendiri itu katanya enggak usah lah, kalau misalkan ada dua itu pilihannya ambil salah satunya aja. Sebetulnya itu di sana juga ada yang namanya lumpia. Dan lumpia di tempat saya juga ada dua.
0: Oke, banyak dari, juga ya.
1: Banyak juga yang usahanya ada dua dan yang lebih terkenal ya lumpia Pak Di itu. Okay. Itu sekarang di apa tuh namanya yang jualan pusat oleh-oleh itu toh. Di sana itu juga ada Pak Di itu juga. Itu dari Pokja 2 itu malah yang dari nol itu dari Pokja 2 itu lumpia.
0: Lumpia ya.
1: Mas Umar termasuk baru tapi cepat boomingnya
0: gitu. Karena mungkin makanan yang juga gampang di apa ya istilahnya disukai sama anak-anak muda juga ya. Apalagi pasar-pasar anak muda sekarang tuh juga baru kenceng-kencengnya apa-apa isinya juga anak-anak muda.
1: Iya benar itu.
0: Baik, kembali ke Mas Umar, masih ngobrolin juga tentang hambatan tantangan. Nah, ini punya usaha pempek obasan, seperti apakah tantangan dan hambatan yang pernah Mas Umar hadapi?
2: Tantangan yang tersendiri itu ya bahan baku ya kak ya. Apalagi ikan tenggiri itu kan sebenarnya di pasar Kobong Semarang itu kan mungkin ada yang jual. Tapi kalau saya tuh lebih milih untuk yang sudah digiling, karena kalau sudah digiling kan saya tinggal pakai. Kalau masih dalam bentuk ikan gitu, saya harus fillet dulu, terus giling lagi, terus misahin antara kulit dan ikan. Sedangkan kita itu gunakan semua, dari kulit sampai daging itu kepakai semua. Jadi kalau beli yang masih ikan utuh, kita mesti habis di waktu untuk mengolah dari ikan jadi ke digiling. Jadi kita beli yang digiling, sedangkan di Semarang itu hanya ada satu sekarang yang saya tahu. Cuman saya tidak tahu di tempat lain, saya sudah cari di Semarang juga agak susah ya mungkin. Jadi akhirnya saya ordernya langsung dari Tangerang.
0: Oke, malah jadi ala-ala mengimpor tapi dari Tangerang.
2: Iya, jadi jauh banget. Jadi kalau stok tiba-tiba ada banyak pesanan dan harus cepat itu ya agak susah jadinya.
0: Karena harus menunggu juga dari Tangerang ya.
2: Iya.
0: Baik, tapi kalau dari Semarang sendiri sebenarnya pun karena Semarang kan dekat laut ya sebenarnya ya, tapi ini malah susah dapat ikan tenggiri Mas.
2: Yang sudah digiling enggak?
0: Oh, bukan yang versi gilingnya
2: gitu
0: tadi ya.
2: Enggak, kalau yang fresh itu mungkin ada. Saya belum pernah cek di pasar Kobong tapi. Cuman kalau yang versi fresh mungkin banyak. Cuman kalau yang sudah digiling, sudah dalam bentuk olahan, gilingan itu susah nyarinya.
0: Oke, itu dari bahan baku. Kalau dari marketing atau dari promosinya apakah juga menghadapi tantangan Mas Umar?
2: Kalau marketing sih saya benernya dulu kan buka di Batan. Pusat Kuliner Batan dulu Pak, kedai juga. Cuman di situ juga enggak sebanyak orang yang beli. Maksudnya jarang orang beli gitu loh. Sampai akhirnya saya udah kembalikan ke rumah, kita buka sendiri di rumah. Terus juga orang juga belum pada tahu kalau saya buka di rumah kebanyakan. Jadi akhirnya ya sekarang saya ikutnya yang di pasar Tiban Jatidiri. Jatidiri itu kan setiap hari Minggu kan ada
0: ya, pasar Tiban ya.
2: Ya saya akhirnya jualan di situ juga ya, alhamdulillah sekarang udah pada tahu. Kemarin juga ada orang yang datang, tapi kebetulan saya masih belum siap kalau ada orang datang kan. Jadi
0: yang mendadak kita gitu
2: ya. Jadi bingung. Tiba-tiba datang terus, "Mas, buka apa ndak?" "Oh, iya buka." Oh. Terus akhirnya jadi canggung sendiri. Tapi tetap bisa dilayani.
0: Oke.
2: Jadi kalau dari online tuh enggak ya kita ada penjualan, cuman ya nggak terlalu sering. Cuman ya tetap jalan. Dan alhamdulillah rating kita juga bagus di sana.
0: Oke, alhamdulillahnya ratingnya juga bagus seperti yang disampaikan Bu Ani ya. Yeah. Ratingnya bagus. Tapi sejauh ini dari tahun 2022 ya, walaupun juga tadi disampaikan ada perubahan juga, awalnya pakai kakap terus habis itu sekarang pakai tenggiri full gitu ya. Yeah. Nah, ini respon atau mungkin testimoni dari customer-customer sejauh apa, Mas?
2: Sejauh ini mereka puas sih kayaknya. Mm-hmm. Sampai ada yang apa, bolak-balik kalau ada event kita dicari gitu kan. Event kita mesti dicari. Mas tak cariin Mas di mana atau ada jualannya. No. Oh, di sini ternyata. No. Mesti seperti itu, ada yang bilang gitu. Kemarin yari, waktu yari di Jati Diri juga malah dipromosiin sama pelanggannya sendiri. Jadi pas ada dia beli di warung sebelah, mm-hmm, terus bilang sama yang sebelah, ada yang tanya, "Itu pempeknya enak apa enggak?" No. Oh, terus pas pelanggannya tuh nimpali, "Enak Bu, enak, itu mau saya juga mau beli buat oleh-oleh di rumah," gitu. Malah dipromosin ya. Salah satu yang saya incar ya sebenarnya itu. Jadi orang tuh promosi dari mulut ke mulut. Jadi enggak perlu saya menjelaskan bahwa ini enak. Jadi biar mereka yang merasakan sendiri gitu.
0: Karena lagi-lagi kalau sudah merasakan itu bisa memberikan testimoni se-real-realnya ya, Mas. Yeah, ya. Betul. Sebetul-betulnya seperti apa, rasanya seperti apa kayak gitu. Tapi pernah enggak Mas dapat testimoni yang mungkin sampai saat ini membekas gitu?
2: Kalau testimoni yang paling membekas itu ya untuk saat ini ya yang tadi itu, mm-hmm, dia dipromosiin itu, mm-hmm, di sampingnya, terus pas mau beli juga dipromosiin langsung gitu kan. Rasanya seneng banget kalau orang tuh puas dengan apa yang kita buat gitu.
0: Ngerasa enak gitu ya, yeah, Mas ya. Baik, kalau dari segi produksi ini seperti apakah produksinya? Harian kah atau dalam jangka waktu beberapa lama gitu, Mas?
2: Kalau saya lebih milih untuk setiap habis saya bikin, habis bikin, daripada harus nyetok banyak. Jadi kalau saya bikin itu sekitar 500 sampai 1 kilo, mm-hmm, setiap harinya. Enggak setiap hari, paling seminggu itu bikin 2 sampai 3 kali. Mm-hmm. Kecuali kalau ada event, itu saya bikin yang awalnya 1,5 kilo, mungkin kemarin di Bedan Ngisor saya bikin 3 kilo dan habis.
0: Baik, jadi produksinya kalau pas habis aja baru produksi lagi gitu ya. Yeah. Daripada ngestok banyak takutnya malah busuk ya, Mas, atau seperti apa?
2: Iya, jadi untuk menjaga
0: kualitasnya ya. Oke, okay. Tapi yang pasti inilah yang biasanya dicari-cari, dan tadi sampai disampaikan juga sama Mas Umar, bahkan customernya sendiri yang kebingungan nyari-nyari ini pempek Obasan di sebelah mana.
2: Iya, betul.
0: Baik, ke Bu Ani lagi. Ini sejauh ini apakah pempek yang Mas Umar buat ini ya mungkin bisa menjadi usaha yang semakin ramai di kedepan, Ibu?
1: Kalau saya lihat itu sepertinya akan lebih ramai dari perkiraan saya yang pertama. Saya dulu juga tadinya pertama kali dikenalkan dengan produknya Mas Umar di Bendan Ngisor, saya sendiri sedikit agak gimana ya, kalau kira-kira empek-empek itu bisa masuk di kalangan masyarakat apa enggak ya. Saya mikirnya tadinya begitu. Lah terus begitu saya sendiri merasakan dan teman-teman UMKM juga merasakan, dan teman-teman UMKM juga langsung kayak, ini bagus, ini nanti bisa jadi untuk apa ya, booming makanan yang bagus di daerah Gajah Mungkur ini, di kecamatan ini nanti kalau setiap event diajak aja, langsung seperti itu. Dan ternyata begitu saya langsung ajak Mas Umar, "Mar, ayo ikut ke sini," itu ternyata jualannya juga di luar ekspektasi saya, yang tadinya wah ini naik sepi nanti enggak ini, ternyata dia sudah habis duluan. Lah Umarnya kemana? Udah pulang. Jadi dia selalu mendapatkan apa ya, padahal dia kalau misalkan datang belum tentu, kalau mereka kan biasanya kalau loading kan pagi, mm-hmm, dan dia masih selalu kesiangan. Dia datang paling telat tapi pulang paling cepat.
0: Pulang itu paling cepat, paling gasik ya, Bu ya.
1: Jadi datangnya telat. Tadinya aku juga was-was, iki piye ya nek jualane nanti modelnya kayak gini. Tapi ternyata empek-empeknya Mas Umar itu yang lebih dicari, mm-hmm, di setiap event-event yang ada di kelurahan atau di kecamatan Gajah Mungkur itu. Okay. Itu banyak yang dicari tuh mpek-mpeknya Mas Umar itu.
0: Alhamdulillahnya tadi. Ya, yeah. Bu ya. Berarti tadi Mas Umar emang sengaja datang telat karena udah tahu bakal laku atau gimana ini, Mas, kenapa tiba-tiba telat dulu? Harus telat dulu.
2: Karena kan kalau kita pagi kita harus nyiapin kondimen yang lain, kayak apa namanya kayak mie dan timun harus dipotong dulu. Jadi untuk mempersingkat waktu waktu kita menjual, jadi harus dipotong dulu. Dan itu kan saya sudah bangun coba untuk pagi, ternyata kan biasanya kalau loading itu kan jam 6 pagi, sedangkan saya sudah bangun jam 5, ternyata masih nggak keburu. Kadang juga sudah dibantu ibu juga untuk mempersiapkan kondimennya itu, tapi ternyata sampai jam 6 kok ternyata belum siap juga.
0: Tapi alhamdulillah juga bisa pulang gasek terus ya Mas ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan di Bendan Ngisor sendiri mungkin ke depan ada acara-acara apa Ibu untuk bisa membantu UMKM, terlebihnya nanti kalau Mas Umar bisa ikut?
1: Kalau untuk saya sendiri, kalau di Bendan Ngisor itu saya itu sebetulnya ada sedikit punya rencana untuk kegiatan CFD di Papandayan. Pengennya seperti itu, tapi sampai sekarang saya belum mendapat ACC dari Pak Lurahnya juga. Tapi itu memang saya melihat dari situ produk dan pasarannya di daerah Papandayan, karena saya melihat daerah Papandayan itu kan untuk jalan pagi, saya lihat orang-orang itu banyak jalan sehat di situ, jalan pagi-pagi di setiap hari minggunya, yang pasti itu setiap hari minggu di situ banyak banget orang jalan, dan mereka pasti berhenti di depan, kalau di tempat kami namanya Kavelin dan atau Antariksa itu ya, karena memang terkenalnya di situ.
0: Kavelin di situ,
1: di situ kan masih ramai, masih mereka pada berhenti di situ. Nah, saya punya ide, oh ya, gimana kalau kita buka CFD daerah situ ya, untuk bisa mendongkrak atau bisa memajukan UMKM biar lebih, katakanlah, melesat bersama UMKM itu tadi. Saya pengennya ada CFD di situ, tapi sampai sekarang juga belum ada itu ya Mas Umar ya. Sudah kemarin saya juga sedikit dibantu sama Mas Umar untuk, Mas, aku buat proposal ini, colong dicek gitu, dan itu sudah saya kirim ke Pak Lurah, sampai sekarang juga belum ada jawaban, katakanlah oke okay atau gimana.
0: Sementara saya Bu ya.
1: Iya, sementara kalau untuk izin-izin di apa warga sekitar, insya Allah saya sudah mendapatkan izinnya. Itu tinggal ACC Pak Lurah, oke okay, iya atau enggak. Soalnya kan itu kan, kenapa saya mikir di daerah Papandayan? Papandayan itu kan ada jalannya kan atas dan bawah. Jadi dua arah yang apa namanya, jalannya lebar itu loh. Jadi kemungkinan itu untuk sekatnya UMKM itu akan lebih banyak di situ. Jadi saya ambil yang bawah untuk kegiatan UMKM-nya itu nanti. Tapi sampai sekarang belum ada. Ya enggak kecewa, cuman saya tetap berusaha.
0: Tetap berharap juga,
1: berharap
0: ya,
1: juga. Semoga terlaksana apa yang menjadi cita-cita saya, karena saya juga ingin UMKM juga lebih maju dan punya kelas di situ.
0: Oke, gitu. Paling tidak biar ada tempat untuk teman-teman UMKM dari Bendan Ngisor itu bisa berdagang gitu ya Bu, ya berkumpul jadi satu untuk ya berjualan, mempromosikan, dan lagi-lagi dalam momen ya CFD gitu ya Bu ya, ala-ala CFD,
1: ala-ala CFD
0: terlebih di daerah Papandayan itu, misal juga tahu daerah Antariksa itu juga cukup ramai ya Bu ya,
1: betul,
0: cukup viral juga di beberapa waktu, sering lewat FYP sosial media juga daerah sana tuh ramai, terlebihnya karena pemandangan juga bagus di atas gitu ya Bu ya. Jadi itulah yang mungkin mau dimanfaatkan sama Bu Ani.
1: Iya, saya pengennya memanfaatkan momen itu untuk menarik para pembeli ke situ gitu loh. Jadi orang-orang, oh ya yuk kita CFD ke sana aja, kita pulang sambil jajan. Kan kalau misalkan mereka kan mesti naik, nanti kan kalau pulang kan turun. Dan itu saya merasa prospeknya di situ bagus juga. Saya lihat di situ memang bagus. Sudah berkali-kali saya juga apa ya, melihatlah di situ, Kak, biar maksudnya tidak terlalu membuat kemacetan, keramaian itu. Sebenarnya itu kita juga dulu pernah melaksanakan CFD, tapi macet sekali dan kisruh jadinya itu. Jadinya makanya supaya tidak seperti yang pernah terjadi, makanya saya punya ide, oh ya kalau di daerah Papandayan itu gimana gitu. Okay. Tapi dan teman-teman juga, oke lah kita di situ enggak apa-apa gitu.
0: Baik, dan semoga bisa segera ACC Pak Lurah ya Bu.
1: Amin.
0: Baik, Mas Umar, Bu Ani, kita jeda sebentar, dan masih misal persilakan untuk Mas Bayu Sahabat Budaya mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu satu berikut, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Masih di Perigal Teras UMKM Perempat Karir Semarang, juga masih kita bahas pempek juara Joko Istimewa ini ya, bersama dengan Mas Umar dan Ibu Ani dari Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Mas Umar ini, monggo bisa dibantu jawabkan ya Mas Umar ya. Dari Ibu Ani di Rinjani menika, empek-empek itu untuk lauk atau menu cemilan ya Mas ya, dan mie yang dipakai itu mie seperti apa? Buka lapaknya di mana? Nah, ini monggo satu-satu dijawab, Mas.
1: Kalau untuk pempeknya sendiri bisa jadi lauk, bisa jadi cemilan ya.
0: Dua-duanya
1: berarti ya. Iya, betul. Bergantung selera masing-masing. Mm-mm. Jadi pernah juga saya makan pakai nasi.
0: Ini testimoni yang jual sendiri nih. Yeah. Makan pakai nasi enggak apa-apa, buat cemilan juga enggak apa-apa gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan jadi kayak bakso goreng gitu, Kak.
0: Oke, jadi bakso ikan goreng. Yeah.
1: Terus apalagi deh?
0: Untuk mie-nya pakai mie apa nih?
1: Kalau mie kita pakai mie kuning. Cuman dari dulu pernah request dari temen, Mas jangan cuman mie kuning, kalau bisa pakai mie bihun juga, soalnya di beberapa tempat tuh ada yang menyediain mie putih juga. Oh ya, mungkin masukannya bisa gitu. Cuman untuk sementara ini masih mie kok biasanya mie kuning
0: yang yeah. di pasar-pasar itu ya berarti.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Untuk lapaknya ini di mana kan?
1: Untuk lapak saya jualan di Jalan Lamongan 1 nomor 21A Kelurahan Bendan Ngisor.
0: Oke, di Maps adakah?
1: Ada.
0: Tinggal cari berarti pempek Obasan.
1: Betul.
0: Oke, semoga ketemu juga ya langsung. Berikutnya ini dari Mas Bagus di Sampangan. Mau tanya ke Mas Umar, untuk kuah cukonya ini apakah ada tingkat pedesnya? Soalnya ada keluarga di rumah yang suka pedes banget, tapi ada juga yang cuma suka pedes manis. Nah, ini seperti apa?
1: Begitu. Kalau saya menyediakan dua model cuko. Jadi cuko yang pedes sama yang manis. Tapi kalau untuk pedes sih mungkin pedes yang biasa ya, bukan yang pedes banget, karena ya menyesuaikan dari orang-orang juga. Kebanyakan Mas kalau pedes ya kita kasih pedes saja. Mm-hmm. Tapi kalau yang minta yang sedang biasanya saya campur antara pedes sama manis.
0: Oke, gitu. Tapi pedesnya tuh berarti pedes yang normal aja ya. Enggak yang pedes-pedes banget, atau mungkin kalau ada level-levelnya gitu ada enggak Mas?
1: Kalau levelnya enggak sih, cuman pedes aja.
0: Pedes aja ya, pedes normal aja. Kalaupun memang mau yang manis ya agak dicampur gitu ya, Mas
1: betul.
0: Ya, biar nggak terlalu pedes. Baik, ke Ibu Ani menikah. Bagaimana Pokja 2 bisa membantu pelaku usaha dalam mengurus legalitas seperti NIB, sertifikasi halal maupun izin PIRT, Ibu? Nah, ini seperti apakah?
2: Kalau dari Pokja 2 sendiri itu bisa kalau untuk itu. Jadi nanti untuk legalitas dan PIRT itu semuanya tuh tinggal mereka yang mau mendaftar ke kita itu bisa kami bantu untuk itu, dari untuk Pokja 2 sendiri.
0: Oke, itu prosesnya berarti punya usaha terus bilang atau melapor kemanakah untuk bisa dibantu buatkan sertifikat-sertifikat itunya, Ibu?
2: Kalau untuk PIRT sendiri itu kan sudah ada aplikasinya sendiri kan, sekarang itu sudah ada aplikasinya. Dan mungkin kalau untuk legalitas halal itu ada juga nanti lewatnya UMKM apa kecamatan.
0: Oke, pokoknya bisa dibantu ya Bu
2: bisa
0: ya
2: dibantu.
0: Apalagi kalau memang dari Kelurahan Bendan Ngisor ini tinggal hubungi ke Bu Ani gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bisa dibantu mau dibikinkan NIB atau sertifikasi halal atau mungkin packaging juga, Ibu pernah ini?
2: Kalau packaging sendiri itu dari apa ya, dari kecamatan sih seperti.
0: Oke, menujunya kecamatan berarti ya, tapi
2: kecamatan.
0: Setidaknya dari Pokja 2 sendiri pasti akan membantu apapun yang memang mau diurus gitu ya. Baik, kembali ke Mas Umar. Ketika harga bahan baku utama seperti ikan atau cabai sedang melonjak naik, nah strategi seperti apa yang Mas Umar lakukan? Nah ini nih.
1: Ini memang jadi PR ya. Apalagi saat ini, kemarin, enggak saat ini, sekarang udah turun. Kemarin itu bener-bener lonjakan tajam. Maksudnya timun yang biasanya 10.000 aja sekilo jadi 25.000. Nah itu kan sudah wah mahal banget ya. Tapi kita nggak bisa menaikkan harga secara tiba-tiba itu kan. Karena harga bahan baku ya mau nggak mau ya tetap kita jalani aja. Maksudnya waktu penghitungan HPP dulu kan memang ada marginnya. Maksudnya ya mau nggak mau ya kita rela untuk kepotong di margin, karena kalau kita naikin harga nanti customer yang lari gitu. Jadi ya lebih ya udah sabar aja, nanti harganya turun. Kemarin juga harga tepung tapioka itu juga yang Pak Tani itu juga naik banget, yang awalnya 130 jadi 220 itu kan juga 100% naik kan, juga
0: cukup signifikan ya naiknya
1: betul.
0: Ya tapi mau nggak mau juga ya sudah mengikuti saja, dan harga dari pempeknya sendiri nggak naik ya Mas ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ya cuma lagi-lagi tentang tadi sudah disampaikan Mas Umar, marginnya juga yang agak ya tergoncang sedikit, yeah, tapi nggak apa-apa ya. Karena memang ya di masa-masa sekarang ini apa-apa memang ya sedang tidak stabil gitu ya rasa-rasanya. Oke, kita jeda sebentar lagi Mas Umar, Bu Ani, berhubung juga adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali dan masih bisa persilakan kamu sebagai sahabat budaya mau tanya-tanya, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.
3: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راغم تراديسي نوسانتارا. همباران كأجايبان نوسانتارا. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Prigel Teras UMKM Perempat Area Semarang, Kak Mas Boyo, sahabat budaya, juga kita masih bahas tentang pempek. Ya, ini usaha dari Mas Omar, pempek Obasan di Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, juga bersama dengan Bu Ani, Ketua Pokjaduanya, gitu ya Bu ya. Dan gak kerasa Bu Ani, Mas Omar juga waktunya sudah semakin mepet. Mungkin bisa disampaikan dari Bu Ani dulu, harapan-harapan dan pesan gitu ya untuk usaha Mas Umar harus seperti apa ke depannya, Ibu?
4: Untuk Mas Umar, harapan saya itu ya mungkin jangan kendor untuk usahanya, ya tetap laju untuk usaha, karena usaha itu akan menopang kita biar tidak kerja di bawah orang. Ya, kalau usaha itu kan kita kerja, kita jadi bosnya sendiri gitu. Hanya itu sih harapan saya ke Mas Umar, agar lebih maju dan untuk usahanya biar lebih rasanya empek-empek tetap dipertahankan dengan yang sekarang, jangan dirubah dengan rasa yang biasanya yang kekinian gitu aja. Tetap dengan rasa yang sama, yaitu obasannya itu.
3: Baik, dan untuk UMKM di Bendan Ngisor, Ibu, monggo harapan dan pesan.
4: Untuk UMKM Bendan Ngisor, harapan dan pesan saya hanya untuk setiap kegiatan, semoga para pelaku usaha tetap bisa ikut dalam kegiatan dengan bisa mengikut sertakan produk-produknya, dan produk-produknya semoga bisa lebih bisa dikenal masyarakat dan juga bisa lebih baik lagi ya dalam pengolahan produknya itu, terutama untuk produk makanan. Dan untuk produk seperti yang kerajinan tangan itu yang kita belum tonjolkan di Bendan Ngisor. Semoga nanti kedepannya juga ada.
3: Gitu ada aja. Dan semakin maju ya, semakin Bu ya. Maju. Pokoknya doa terbaik untuk UMKM di Bendan Ngisor. Dan ke Mas Umar terakhir penutup, monggo bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan, dan mungkin nanti Pempek Obasan mau ada inovasi seperti apakah, monggo.
5: Ya gitu. Semoga menjadi inspirasi banyak orang ya. Jadi untuk berusaha juga jangan takut untuk mencoba. Karena semua berawal dari mencoba. Kalau gagal ya kita coba lagi, masih ada kesempatan yang lain gitu. Kalau untuk inovasi, sebenarnya kita punya dua resep baru kok. Maksudnya tekwan sama es kacang merah.
3: Okay.
5: Cuman untuk saat ini memang belum di launching karena untuk pempeknya sendiri saja saya udah kewalahan.
3: Jadi, apalagi kalau tambah menu ya Mas.
5: Iya
3: ya?
5: Betul. Jadi untuk kedepannya mungkin itu akan ditambahkan, tapi untuk saat ini belum berani.
3: Okay, tapi semoga akan berani tambah tekwan dan juga es kacang merah ini. Betul. Ya, yang memang juga khas dari Palembang ya Mas ya. Ya pokoknya semoga apapun yang menjadi usaha Mas Umar ini bisa semakin lancar, semakin maju, pokoknya Pempek Obasan juga semakin dikenal masyarakat, dan tadi niat untuk CFD di Papandayan bisa terwujud ya Bu Ani. Pokoknya doa terbaik untuk Mas Umar dan Bu Ani, sehat-sehat. Terima kasih sudah berkenan cerita-cerita di Perempat Area Semarang hari ini. Pokoknya terus semangat ya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda, dengan tema yang berbeda, nanti ceritanya juga berbeda. Mungkin nanti Mas Umar kesini lagi ceritanya tentang tekwan.
4: Iya betul.
3: Pokoknya demikian ya Kak Mas Wai, sahabat budaya, Prigel Teras UMKM Pro 4 Area Semarang edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat Budaya, peringatan Hari Raya Asada sekaligus peluncuran karya seni Pari Corek Wajah Sang Buddha berlangsung hikmat di Loji Londo Cafe, Kecamatan Berges, Kabupaten Semarang pada Selasa 25 Agustus 2026. Perhelatan keagamaan dan kebudayaan yang dihadiri langsung oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha hingga pejabat Kementerian Agama atau Kemenag ini diselenggarakan sebagai ruang permenungan nilai kebajikan serta media pengokoh kolaborasi lintas agama. Uniknya, acara ini juga melibatkan penyuluh agama Hindu dalam kepanitiaan untuk membuktikan praktik moderasi beragama secara nyata di lapangan. Melalui perpaduan seni dan sinergi antar umat beragama tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat mempromosikan pesan perdamaian sekaligus memperluas jangkauan pelayanan masyarakat

0: lambat kecepatan kendaraan. Sementara itu, di Jalan Kebon Jeruk Ampel ditangani cepat karena tergolong lokasi rawan kecelakaan atau black site. Kepala Dishub, Insan Adi Asmono mengimbau seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi rambu lalu lintas serta mengutamakan keselamatan berkendara. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Wahyu pamirsa sutresno yang siang menika semoga sami ngleras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basia dalam prakonco kanthi irah-irahan gladang.

0: Oh, iki. Ya wis. Pak, wis. Gayeng. Iki kancane teko pun saiki gayeng. Gayeng saiki gayeng
1: lho. Lemu.
2: Piye? Ngendang kok ngono le kasir.
1: Lemu ngendang ngomongamu becik ning jero muji mendekel.
0: Mendekel ngopo?
1: Apa ana kendang kulur kambang ndelah tak tak tak tantung tantung tak. Tak apa?
0: Ya wis.
1: Ayo. Andeng
0: tak tak
1: tak tak tak
0: tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
1: tak tak tak tak tak tak
0: tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
2: tak tak tak
0: tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Loh,
1: aku pancen entuk
2: Pak Moro seneng ta, Pak? Heeh. Dak nglatih aku kae mari kangen kok Moro
1: seneng. Apa no?
0: Mari kangen kok Moro seneng.
1: Hah?
2: Moro kangen.
0: Moro kangen.
1: Aku pancen entuk layang sing yeah. Aku butuhke kuwi nek iso gendingane mari kangen.
0: Hmm. Iki Moro seneng.
1: Lah iya aku arep muni ngono kuwi gandeng tak klen.
0: Mari kangen.
1: Apa Moro
2: kangen.
0: Dadi Moro kangen iki apik lho malah maksude wis iki dilatih ngono. Sane po apik
1: ning. Moro kangen Pak nggih to, Pak.
0: Nggih.
1: Moro kangen nggih to.
0: Nah, bener nggih. Nggih, leres. Moro kangen. Heeh. Enggak, lah iki sing gendhi sing iki.
2: Nggih, kula ngrungokke sik.
0: Nggih.

要找布雷克。

了。哎。

0: yang
1: iya ayo tenan iki iki ngono
0: pasar gedhe lore
1: wah elok tenan.

Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pantan ini gini ya, Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, AITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah, Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya
2: kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Jangan kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener
2: itu.
1: Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan.
1: Oh saya. Udah ada di depan. Oke, dah. Daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Perempat RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi
1: itu udah bener
2: Jawa.
1: Ya. Oh,
2: iya,
1: oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf kalau merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke deh, kalau gitu Bu De ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bu De.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Nova. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat Studio Perempat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawi-rawi rantas, malang-malang putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas malang-malang putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Iya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Iya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk batuk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Okay. Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, makanan.
2: Oke.
3: Okay. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu.
2: Okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya.
2: Nah,
3: tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Iya, ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara. Kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Kita, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
2: makanan lokal
3: seperti ya, itu Bude.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika. Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya? Cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini. Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Betul, saya setuju itu Pak Eko ya. Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya untuk menghidupkan kembali begitu ya. Ini untuk F pertama,
3: food. F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan, itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI itu ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih anu saluran budaya atau perempuan.
2: Iya, betul. Ini sudah enggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya antara.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu bisa ya bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu kita yang bisa menikmati.
3: Iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Mm-mm. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan Prolog Haya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Me,
2: gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali. Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya.
2: Mm-mm.
1: Ya udah dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di ya di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Dimi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
2: betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton
2: seneng.
3: Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau sementara situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali Pak.
3: Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolerir hal begitu. Nah, ini yang saya kira negara harus hadir. Badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu. Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
3: fashion ya?
2: Iya.
3: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya. Kemudian Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
2: dikuasai sudah oleh.
3: Iya, bahkan itu ada penjenengan beli baju batik di Solo, misalnya, itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu biji masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi rantas, Malang-malang putung.
2: Luar biasa tuh.
1: Keren.
2: Tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
2: Itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu barangkali. Kali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
3: Betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke,
2: mau ngaju mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Bonova. Di 0341404504.
2: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah tuh gimana tuh
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung Pak Nova, monggo.
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi Pak disimpan Nova. Dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nova, blaam. It's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Piye kabarnya Bu Demi?
3: Inggih, Cikgu Ria. Alhamdulillah,
4: sudah lama ya. Habis presenter host lanang iki wedok ya. Ya, pisan
3: lagi berubah.
4: Bingung aku lihat, oh suaranya kok wedok, tapi di sini lanang ya, papa memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria. Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe, rantang, malang, putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Pak Eko ucapannya, betul ya. Bisa di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang. Jadi seperti ini. Nah memang. Rawe-rawe rantas malang-malang putih ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Pak Eko. Ya.
4: Nah memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah seperti apa sih Bapak ini, apa ini putih ini bermaknanya tuh? Apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa di Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yo.
4: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: oke siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan baik. Dari Sumenep tadi ya.
2: Ya silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat. Okay,
2: rujak cingur, rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung gini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT,
3: yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur,
5: wah seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kuduk,
3: khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: gizinya tinggi,
3: iya betul,
5: luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya. Dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Pak Nova sering makan rujak cingur
2: nggak? Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya.
2: Bisa. Saya sambil makan, pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Iya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
3: Pak Nova lucu.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan.
2: Aduh,
5: ini.
2: Aduh, Pak Eko.
5: Perlu di
2: menyindir Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
5: Kira-kira begitu.
2: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih,
3: udah
2: sama
3: dijelasin,
2: udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rame-rame rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rame-rame rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar. Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih, pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
2: Blam-blamnya enggak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah enggak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang.
6: Tadi.
2: Aduh.
6: Iya, cuma
2: ya udah.
6: Oke, okay dah. Aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, okay, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantas dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya, tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini
2: mau tidak mau kan saya tonton ya.
3: Iya. Oke. Okay.
2: Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI nggak usah, nah. Yang ada aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, MVP ya, MVP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya Pak Eko.
5: Betul
2: ya
5: sekali,
2: harusnya betul. Lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan. Betul, aja Bude menyampaikan.
3: Iya Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok.
2: Iya
3: Pak,
2: saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya kan udah dipisah sah ya kan Pak De?
3: Iya.
2: Betul. Ah, bisa ketawa doang. Oke dah kalau gitu. Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk, nah menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar, tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya, apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, Semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, yeah, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju, setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin,
5: seperti itu.
2: Amin. Oke,
3: seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu, Bu amin, Deme amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po nyoba bencangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, warga RW 4 dan 5 di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali menggelar tradisi sadranen di pemakaman umum Dukuh Blambong pada Selasa 25 Agustus 2026. Perayaan tahunan ini diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sekaligus mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia. Ratusan warga dari berbagai tingkatan usia berbondong-bondong membawa tenong berisi makanan setelah sehari sebelumnya melakukan pembersihan makam. Rangkaian acara juga diisi dengan pembacaan zikir, tahlil, surah yasin, serta makan bersama. Dan tradisi turun-temurun di lereng Gunung Merapi ini diharapkan dapat menjadi wujud rasa syukur atas rezeki sekaligus media pelestarian budaya lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Gajah Mungkur berkapasitas 134 MWP resmi dimulai di Kabupaten Wonogiri pada Selasa 25 Agustus 2026. Proyek bernilai investasi Rp1,6 triliun ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersamaan dengan peluncuran program PLTS 100 GWP secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dari Bali. Beroperasi pada akhir 2027 mendatang, PLTS ini diproyeksikan dapat menghasilkan listrik 218 GWh per tahun untuk memasok 37% kebutuhan listrik Wonogiri serta dapat disalurkan ke jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali. Proyek energi terbarukan ini juga dibangun dengan harapan dapat mengikis ketergantungan pada energi fosil, menyerap ratusan tenaga kerja lokal, dan memperkuat kemandirian energi nasional. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

Dengan kui pemirsa sutresna salajengipun semangga midhangetaken langgam kadung tresna laras lendro padat sanga kalian lelagon aromanis laras pelak padat nem sedaya dipenaturaken kalian karawitan condong raos.

0: Seni beksan ngandut filosofi lan saged kadadosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau bawa wonten ingkang tradisional utama upaminipun tari Eko Prawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Terus menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ana sing menang, ana sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kurang kepenak. Dados kedaipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.

Yang nasui pamirsa Sutresna matur nuwun panjenengan masih lantas sesarengan kalian perempat karir Semarang lan amargi winatesa wekdal lagi pramila kedadi pembukasi rumiyin giaran mari kang dinten menika matur nuwun awit kawigatosan panjenenganipun sami ingkang tansah setya midhangetaken perempat karir Semarang lan saksampunipun mari kangen menika badhe katoraken ugi acara Prodangdut ingkang makin sore makin asik nggih tasih sesarengan kalian kula semoga sami sampun nyiapaken rumiyin mangke badhe request lagu menapa utawi badhe kinton-kinton utawi kirim-kirim salam dateng sinten kemawon monggo katenggo mangke wonten WhatsApp telepon lan aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng santan.

0: Sahabat Budaya Panembangan Festival 2026 yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 26 Agustus 2026 menjadi momentum kebangkitan dan pemersatu pemuda Desa Panembangan, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Ketua Panitia Randi Cahyadi menjelaskan bahwa festival bertajuk Nyawiji ini lahir setelah Karang Taruna Desa aktif kembali guna mempererat kekompakan warga antar RW serta mengatasi keterbatasan interaksi sosial akibat penggunaan telepon seluler. Adapun acara meriah ini menyuguhkan beragam kegiatan, mulai dari panggung musik band lokal, pertunjukan tari tradisional Lengger, olahraga massal, lomba rakyat, tradisi tumpeng hingga puncak acara religi Panembangan berselawat. Kebersamaan ini diharapkan terus terjaga sebagai wadah positif pembangunan desa serta agenda rutin tahunan yang berkelanjutan bagi seluruh pemuda setempat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren atau LFSP resmi membuka pendaftaran beasiswa Mahat Ali bagi 420 santri mulai tanggal 24 Agustus hingga 24 September 2026. Ketua LFSP Profesor Hasyim Muhammad menyampaikan bahwa setiap penerima akan memperoleh bantuan dana pendidikan sebesar 1 juta rupiah per semesternya untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT atau SPP selama total 6 semester. Program yang menjadi bagian dari agenda pesantren Obah ini menyasar santri dari 25 pesantren di berbagai wilayah daerah seperti Rembang, Pati, Kudus hingga Kota Semarang. Seleksi pendaftaran dilakukan secara daring dan seluruh penerima yang lolos nantinya akan diberikan pembekalan pada peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2026 mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke teman.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Perorang dut, makin sore makin asik. Selamat sore, Kang Mas Wayu, sahabat budaya. Masih bersama dengan Pro 4 RRI Semarang. Dan masih misal juga temani aktivitas panjenengan di hari ini, yang mungkin sudah pulang kerja, sudah bisa istirahat santai gitu ya, atau ya masih bekerja juga, pokoknya semua aktivitas panjenengan semoga ini sambil goyang-goyang joget-joget ya, tipis-tipis nggak apa-apa, atau yang gede sekali nggak apa-apa, pokoknya biar makin happy, biar makin bahagia gitu ya. Yang belum senyum monggo senyum-senyum dulu, nggak apa-apa diliatin orang nggak apa-apa, tapi kan ini menjadi tanda bahwa kita bahagia gitu ya. Monggo bisa langsung di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau badai kinton-kinton salam, kirim-kirim salam ke siapa-siapa saja. Monggo 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166 satu, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Yang juara satu, monggo-monggo, halo-halo Prodangdut.
1: Makin sore, makin asik, makin jeglek-jeglek Mbak Michelle.
0: Oke, semangat no
1: jeglek-jeglek. Aku sontok nomor siji. Iki mau nek ngadak nomere piye to ki mau.
0: Pun ngoten pokoke.
1: Ya biasane kalah karo artis Pro 4 gitu. Iki artis Pro 4 mungkin sih kanu ya iki, sih jalan-jalan.
0: Napa nih? Tas saya mencat-mencat ngaten nggih.
1: Nah, mungkin rebutan ndak aku iki. Wah. Aku lanjut tembang, Mbak.
0: Tembang napa?
1: Tembang iki kayak disiksa be ibu tirine iki.
0: Walah.
1: Betapa malam nasibku semenjak ditinggal mbahku. Ngono wae jek akeh aku nek kancane gremeng.
0: Napa niku judulipun?
1: Salam. Salame kanggo Pak Budi sing ana ngene pinggir jembatan kaca kae. Semangat sore Pak Budi dan Ibu Pak Wagimin, Pak Tukir. Pak Wahyu, monggo Pak Wahyu. Halo. Klek-klek to jan. Semangat. Pak Diono, Pak Dulgopur, Tante Ed, Bu Dewi. Pak Bowo sing ngeneng bojo. Pak Sastro Senggirat sugeng sonten. Matur Mbak. Aja kakeh engko kancane ora kebagian. Iki nomor siji ngono. Aja ora kesempatan.
0: Siap. Oke. Okay, oke. Okay.
1: Okay. Malam nasibku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun.

0: Gingi pun halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
1: Mengapa ada dusta ya Mbak?
0: Mengapa ada dusta?
1: Dari Kitty Andri. Ya salamnya pertama buat Pak Abdul. Tadi ada Pak siapa tadi? Yang sudah nyanyi, Pak Subagio ya?
0: Pak Subagio menikah.
1: Oh iya, makasih Pak singgolannya. Juga besar Bini, Sri Sembung, Sri Wahyuni, Mbak Dini, juga Bu Hasri, Mbak Kartia, Mas Bowo, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Sugeng, Pak Supri, juga Pak Atim, untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Semoga bertemu bertugas ya sayang. Semoga kerja selalu. Selalu semangat jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Jangan lupa selalu bahagia. Ya, tak tunggu lagunya. Makasih. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih. Ke pesan WhatsApp juga ya. Bisa bacakan satu persatu. Menika ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal. Request lagunya Musim Cinta Roma Irama menika nggih. Salam buat panjenengan, semoga selalu ceria. Widih. Nggih, amin dan selamat bertugasnya. Salam-salam Pak Herno Pacek Tegal, Pak Mohanyim dan Burunggu, juga buat Bu Nurjanah dan Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang, semoga laris jualannya ngaten nggih. Lanjut, wonten Ibu Sarinem lagunipun Galau. Walah. Salam-salamnya Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Dimas, Mbak Cucu, Mbak Ase Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Lekun, salam sehat selalu. Matur nuwun. Lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Nggih.
2: Semakin sore semakin Yes you.
0: Monggo Bapak.
2: Cinta lagu Mbak.
0: Lagu napa?
2: Cinta segitiga.
0: Cinta segitiga. Oke.
2: Kirim. Yang punya Rombat. Abdul Gafur. Sugeng S. Nusoro, Sendang Gua, Oma Cetak Gonku.
0: Tetangga berarti nge?
2: Terus Pak Surati. Selamat bahagia, selamat siang, sore. Terus gitu aja, bingung sama salam semuanya.
0: Oke. Siap, matur nuwun Bapak Surati Pete menika nge. Mugi-mugi tansah sehat. Lanjut ada Bu Hasri menika lagunya Tanah Dayu Age menika nggih. Salamnya komplit Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastra Jenggirat, Mas Bowo, Tanto N, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Sarinem, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito dan semua pamidanget. Matur nuwun. Lanjut lagi menika ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan nggih menika ya, misal bacakan dulu awet menawi malah mengirim pesan lagi malah minggah, misal membacanya yang dari bawah-bawah dulu menika nggih. Lagunipun Siji Peng Selawe menika nggih. Salam-salamnya Tanto N, Bu Anis, Bu Arti Genuk, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Toro, Mbak Isrofia, Pak Abdul Gofur, Pak Sabto, Mas Bowo. Ngapain nggih, matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu nggih. Dan masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali di Prodangdut, makin sore makin asik. Dan kembali misal bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp. Ya ini rame banget, sampai ada belasan-belasan pesan ini. Coba misal bacakan satu-satu nge. Ada Pak Ngatman Delik Reje menikah nge. Requestnya lagu Jangan Tunggu Lama-Lama nge. Sapa Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Noto Sate, Pak Gofur, Pak Sastro, Pak Sugeng, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Isrofia dan Tante N ngatain ya. Lanjutnya Mas Hasan, lagu ini pun Evita Malah, Cinta Ketok Magic, salam buat semuanya saja ngatain ya. Lanjut ada Bu Kartika, requestipun Ibu Tiri, Mbok menawi Ibu Tiri menika yang misal putar pertama kalau wau nggih. Sedangkan requestan Pak Subagio kalau wau judulipun ternyata Ratapan Anak Tiri. Ngoten ternyata salah nggih. Jadi nanti coba misal putarkan lagi tapi versi Iis Dahlia nggih, menawi Ibu Tiri nipun Ida Laila kalau wau pertama sampun dipun putar nggih. Atur salam Tante N, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Arti, Bu Toro, Bu Yanti keduanya, Bu Heri Warsito, Bu Yuni, Bu Eni Boja, Bu Sri Sembung, Bu Dewi, semua-muanya saja menikah nge. Ibu mau ke Solo, semoga selamat sampai tujuan nge. Ibu sehat-sehat uki. Lanjut-lanjut ada Pak Amin Meranggen menikah, requestipun Sepiring Berdua dari Mas Bagus dan Mbak Cantik menikah. Versi ini pun Mas Irwan Kristianto kalian Mbak Fira Cantika nge. Mangke cobi misal putarkan. Sekeluarga sehat walafiat nge. Salam semua penggemar Perempat, matur nuwun. Lanjut Bu Arti menikah nge. Lagu ini pun Elvi Sukaisi atau Intan Ali, Sebuah Nama, One's Name. Versi bahasa Inggris pun ugi. Salam-salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjo Moyo ngatan nge. Lanjut Pak Sabto, lagu ini pun Jalur Langit. Salam-salam Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Ati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tik Toyo dan Pak Ngatman. Lanjut-lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin asik Mbak Menchel.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Requestnya Jangan Gusar, Mbak.
0: Jangan Gusar, oke-oke.
1: Jangan Besar, salam-salamnya kagum Pak Di Kaget Sastro Bungirat, Pak Kabut SGG, Pak Subagio, Pak Ngatman, Pak Bukhari, Tante An, dan Mr. Oi,
0: Ngajeng,
1: Pak Di Sugeng. Iya, sampun Mbak Mitali kong kerangkring-kerangkring.
0: Siap-siap. Oke.
1: Rantas Mbak Mitali, Jangan Gusar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wingkingi pun halo-halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Mbak Mitali yang cantik, kayaknya ngerti.
0: Monggo, pun langsung mau nih, Bu, ampun kalau dia ngatur-ngatur gitu.
2: Ayo minta lagu boleh?
0: Boleh.
2: Bisa enggak?
0: Monggo lagu napa?
2: Aku minta lagu judulnya Jual Beli.
0: Menapa?
2: Jual Beli.
0: Jual Beli mereka. Oke.
2: Okay. Iya. Salamnya yang sudah nyalami, terima kasih. Salam kembali semuanya saja. Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Selamat beraktivitas. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kebahagiaan, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang, nanti hati-hati di jalan Mbak Michelle yang cantik baik hati. Terima kasih Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut ke lagu. Masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, ya.

0: Dia hampir nabrak anak kecil loh itu loh.
1: Waduh,
0: maaf, ya tahu mas,
1: saya
0: mas,
1: buru-buru.
0: Ini kampung mas, banyak anak bermain, orang tua jalan kaki. Tuh lihat, ayam juga lewat juga toh. Ngebut sedikit aja bisa bahaya.
1: Iya bu ya.
0: Aduh.
1: Saya nggak mikir tadi, kedepannya saya akan pelan-pelan bu.
0: Berkendara di perkampungan bukan soal cepat sampai, tapi soal selamat semua. Pelan tapi selamat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, peringatan Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan dijadikan momentum evaluasi total tata kelola pemerintahan, integritas aparatur, dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, usai upacara Hari Jadi yang terselenggara di lapangan belakang Sekretariat Daerah atau Setda Pekalongan pada Selasa 25 Agustus 2026. Mengusung tema Kajian Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri, Sukirman menekankan pentingnya merefleksikan capaian, membenahi kekurangan pelayanan publik, memperkuat pencegahan korupsi dengan membentuk tim pengawasan integritas, menata sektor ekonomi dan UMKM berdasarkan peraturan daerah atau perda secara transparan, serta mencanangkan tahun 2027 sebagai tahun infrastruktur guna merampungkan berbagai pekerjaan rumah pembangunan fisik secara maksimal. Diharapkan segala upaya tersebut dapat semakin memajukan Kabupaten Pekalongan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menyiapkan berbagai langkah strategis guna menghadapi ancaman kekeringan meteorologis yang diperkirakan akan berlangsung hingga bulan September 2026 di 14 daerah berstatus awas. Saat ditemui pada Selasa 25 Agustus 2026 di Batang, Wakil Gubernur Taci Yassin Maimun mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Tengah berencana menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk memicu hujan, menyiagakan armada truk tangki BPBD demi mendistribusikan air bersih serta menyediakan skema asuransi pertanian bagi petani yang terdampak gagal panen. Langkah darurat serta imbauan pembuatan sumur biopori juga diambil demi menjamin ketersediaan air konsumsi warga sekaligus membenahi tata kelola cadangan air tanah jangka panjang di wilayah terdampak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Pro 4.

Kembali di Perorangdut, makin sore makin asik. Dan langsung kembali juga misal hadirkan dan bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp ini, karena masih banyak pol. Ada Lekun Tergasa menikah hadir, Sainggol Butoro, Mbak Isrofia Busarinam, semua tanpa terkecuali ngaten ye. Lanjutnya Ibu Isrofia Sekaran ngaten ye, lagu ini pun sepiring berdua. Mbak Menawi sami kates Pak Amin kalau mau nggih. Salamnya buat Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sarina, Bunda Toro, Bunda Anggun, Butoro, Pak Markus, Pak Ngatman, Lekun, Pak Sabto. Terima kasih. Lanjutnya Pak Kabut SGG menika, salam kagem Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito, lajeng Pak Pardiono, Pak Muljenggot Putih, lagunipun 10 Macam Kamu. Oke, ada Ibu Toro menika requestipun Gulali, salamnya Mbak Tektoya, Mbak Isrofia, Bu Diin Kudus, Bu Sarinem, Tantean, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lekun Tergosa, Pak Sabto, Pak Aris, Sairi, dan semuanya saja. Terima kasih. Dan kita langsung lanjut dulu nih, mendengarkan lagu-lagu requestan pancernya nih. Makin banyak, semoga bisa terputarkan semuanya nih di hari ini. Semoga.

0: Nak, nak, ada pesan masuk. Katanya ibu dapat hadiah 10 juta.
1: Hah? Siapa pengirimnya, Bu?
0: Nggak tahu sih. Tapi ini nih, profilnya artis terkenal loh. Saya, ibu coba klik linknya ya. Tak coba ya.
1: Jangan, Bu, jangan. Itu bisa jadi phishing atau virus loh. Bahaya banget pengirimnya mengatasnamakan orang lain.
2: Betul, Bu. Jangan asal klik link dari nomor yang tidak dikenal. Sudah banyak kasusnya loh, Bu.
0: Masa sih? Tapi kelihatannya asli deh.
2: Nah, itu justru triknya, Bu. Mereka buat semirip mungkin agar kita tidak memiliki kecurigaan apapun. Lebih baik cari tahu dulu. Lebih baik dihapus aja, Bu.
0: Waduh, bahaya juga ya. Untung aja belum ibu klik linknya.

0: Sobat Budaya, di tahun 2026, Jawa Tengah harus waspada dampak El Nino. Berikut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi Penanggungan ESOS MSI.
1: Kemarau, kalau satu tahun kemarin atau beberapa bulan kemarin kita menghadapi hujan, ini ke depan kita akan menghadapi kemarau. Tentunya persiapan-persiapan kemarau pasti akan dengan air begitu ya, air. Bagi di wilayah tertentu, tentunya akan ada dampak-dampak kekurangan air. Maka kesulitan yang terjadi tersebut karena ini masih ada musim. Masih ada musim hujan yang masih terjadi hujan, seyogianya menampung air dengan cara apa? Membangun tandon, membangun terpal di air begitu ya, efektif penggunaan air bersih begitu ya, kemudian menyiapkan anggaran-anggaran cadangan ya, tujuannya apa? Airnya ada di wilayah yang airnya tersimpan, tapi untuk pendistribusiannya itu butuh untuk suplainya butuh distribusi. Nah, hal-hal ini yang menjadi penting. Nah, maka cadangan-cadangan itu menjadi penting. Ya, seandainya kita akan informasi dari BMKG ini akan berlangsung 6-7 bulan atau sampai 8 bulan. Oke. Di tahun 2026 ini perkiraan untuk Pulau Jawa Tengah itu diperkirakan di bulan Juni. Mei sudah mulai terasa, ini April aja panas-panas begitu ya, luar biasa, tapi masih ada hujan. Mei hampir mirip-mirip, Juni kita sudah mulai masuk musim kemarau yang sebenarnya sampai dengan Desember. Desember ini bukan berarti selesai nanti di Januari-nya dia hujan, tapi dia bisa tembus lagi Januari.

0: Kang Mas Wayu, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibda Rizal dari Polres Boyolali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Sehat selalu.
0: Sehat
1: siap,
0: selalu.
1: Sedia.
0: Oke, baik, ya. Monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Boyolali seperti apa, Bapak? Monggo.
1: Terima kasih atas waktunya. Saya saat ini berada di Simpang 4 Randusari, Kabupaten Boyolali. Untuk secara global arus lalu lintas dari arah Solo ke Semarang maupun Semarang ke Solo, dari arteri maupun tol, negatif kemacetan menjelang anak sekolah menjelang kepulangan kerja. Saat ini pukul 16.30 cukup ramai, namun tetap lancar terkendali. Untuk laka lantas negatif, kemacetan juga negatif. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Di sore hari ini juga, apakah mungkin ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan, atau mungkin ada penutupan jalan gitu, Bapak, di daerah Boyolali?
1: Betul. Untuk penutupan jalan masih tidak ada, negatif. Namun, untuk laka lantas tadi sekitar jam 12 siang ya di daerah Ampel. Nah, ini juga kita anjurkan himbauan kepada para pengguna jalan yang melintas di daerah Ampel, karena di situ itu jalan turunan dan sebagian besar adalah gajah-gajah besar atau truk-truk besar. Jadi dimohon lebih berhati-hati di jalan Ampelnya dari si batas kota Seruan sampai di terminal lama. Itu rawan kecelakaan, Mbak. Jadi mohon hati-hati pada para pengendara. Demikian, Mbak.
0: Baik.
1: Tadi jam 12 ada kecelakaan, namun sudah tertangani.
0: Baik. Terakhir, Bapak, monggo bisa disampaikan selain tadi imbauan yang sudah Bapak sampaikan, imbauan lain untuk sahabat budaya dan pendengar, dan juga untuk pengguna jalan terlebih yang ada di wilayah Boyolali seperti apa, Bapak? Monggo.
1: Oke, Mbak. Untuk para pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Boyolali, silakan berhati-hati di jalan, taati rambu lalu lintas, saling sopan, saling menjaga di perjalanan. Kalau terjadi sesuatu dengan melihat kecelakaan ataupun kemacetan, silahkan langsung calling 110 bebas pulsa, maka kami akan merapat secepat mungkin. Demikian, Bapak.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibda Rizal atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore, salam presisi.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: tuku tiketnya di jalur langit di.
1: On the spot.
0: Wah.
1: Neng badan.
2: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
3: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
4: Wah iya kok.
3: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
4: Ngawur.
3: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
4: Ora iki.
3: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
4: Iya yeah.
3: Tumrape wawasane ben tambah.
4: Ya yeah.
3: Nah, niki arto pinten Pak De?
4: Ya, gue cetak saya ketemu.
3: Nah, giliran duet kok dong.

Kang Mas Wih, sahabat budaya, gak kerasa juga waktunya sudah semakin mepet nih. Dan ini masih ada beberapa lagu dangdut yang sudah panjenengan request dan semoga bisa terputarkan semuanya. Dan bisa ucapkan terima kasih banyak untuk Kang Mas Wih, sahabat budaya yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menghibur, dan semoga bisa menambah semangat menjalani aktivitas hari ini ya, di sore hari juga dan sampai malam nanti. Dan terima kasih juga atas doa-doanya, semoga kembali menjadi hal-hal yang baik untuk kita semuanya. Sehat-sehat terus, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum ya, wajib pokoknya. Dan ya pasti setelah ini juga masih banyak info-info, berita-berita terbaru, juga hiburan untuk yang masih sahabat budaya di Pro 4 RRI Semarang. Misal pemberdiri parang-parang maternuan.

Sahabat Budaya, ribuan warga menghadiri perhelatan Brebes Bersolawat di lapangan sepak bola desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes pada Selasa, 25 Agustus 2026. Acara keagamaan yang dipimpin oleh ulama kondang Ki Haji Anwar Zahid ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui tausiah dan doa bersama, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani akhlak Rasulullah, membela kebenaran, serta mempererat tali silaturahmi demi menjaga keharmonisan daerah. Kegiatan spiritual ini dilaksanakan guna mewujudkan Kabupaten Brebes yang senantiasa aman, kondusif, dan diberkahi keberkahan dalam setiap tahap pembangunannya.

0: Beralih ke informasi lainnya, warga dusun Gunung Bakal, Desa Sumber Arum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, menggelar tradisi tahunan grebek gunungan Lenteng di masjid setempat pada Selasa 25 Agustus 2026. Perayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diisi dengan pengajian, doa bersama, memutari gunungan 3 kali serta pembagian kerupuk ketan khas buatan warga. Tradisi peninggalan Kiai Raden Syaid Abdullah sejak abad ke-17 ini dilaksanakan guna mempererat tali silaturahmi, memupuk rasa syukur serta melestarikan warisan budaya lokal. Antusiasme pengunjung dari berbagai daerah membuat perhelatan budaya ini berlangsung sangat meriah hingga melebihi keramaian momen Lebaran. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ngaturaken kenging panuwun dening sonten punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Kalenggan dinten Rebo Suryo kaping 26 Agustus 2016 sonten punika kula Fahri Marlian. Alhamdulillah saged maraksuan malih saperlu ngayegati ngantos puput siaran mangke dungkap tabuh kaping 29 wekdal Indonesia Iring Kilen. Merupakan pepanggian Kang Mas Bayu menika ngudi kasuwargan sonten punika badhe ngaturaken tausiah kanthi ira-irahan arti bersedekah dalam Islam menika mangke kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Ali Imron. Suwangga.

A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milai salata wa salamang da'imaini bidawami mulki milah. Allah tabarakallah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qaribu wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul adzim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih malih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking prosekawan RRI Semarang. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Bile kita sedaya tansah pinaringan kenikmatan Allah katitik wonten ing sonten punika, para pamirsa saged mirengaken ngudi kasuwargan saking prosekawan RRI Semarang. Mugi-mugi kanthi punika kita sedaya kalebet golonganipun tiyang ingkang syukur wonten ing Allah taala. Nggih, syukur pangrungu kangge mirengaken suwanten Ali Imron, kangge mirengaken ayat-ayatipun Allah kanthi zikir sareng-sareng. Mugi-mugi pangrungu kita sedaya punika termasuk pangrungu ingkang sae wonten ing yaumil hisab sak mangke saged dados seksi ingkang sae ing akhiripun ngelantaraken kita selamat wonten ing yaumul hisab sehingga dipun lebetaken wonten surganipun Allah saged kepanggih kalih Allah ingkang maha welas asih. Para pamirsa ingkang minulya, selawat sarta salam ya Rasulullah

0: Salam kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan, pada suatu waktu Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari Perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya, seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tabrani.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18.

0: Sahabat Budaya, pelaksana tugas atau PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, meresmikan dimulainya program Bedah Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo pada Selasa 25 Agustus 2026. Program kemanusiaan yang digagas oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Pati bersama Forum Pengembangan Forum Pengembang Perumahan Pati Indonesia atau FP3I ini mengawali kegiatannya dengan merenovasi dua unit rumah warga kurang mampu, salah satunya milik Supri di Dukuh Gambiran. Kegiatan peletakan batu pertama ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian nyata pelaku usaha sekaligus mendukung program nasional 3 juta rumah dari Presiden. Langkah ini diharapkan mampu memberikan hunian yang layak, berkualitas, dan tahan lama bagi masyarakat penerima bantuan. Beralih ke informasi lainnya, warga RW 4 dan 5 di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali menggelar tradisi satranan di Pemakaman Umum Dukuh Melambong pada Selasa 25 Agustus 2026. Perayaan tahunan ini diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia. Ratusan warga dari berbagai tingkatan usia berbondong-bondong membawa tenong berisi makanan setelah sehari sebelumnya melakukan pembersihan makam. Rangkaian acara diisi dengan pembacaan zikir, tahlil, surah Yasin, serta makan bersama. Tradisi turun-temurun di lereng Gunung Merapi ini diharapkan dapat menjadi wujud rasa syukur atas rezeki sekaligus media pelestarian budaya lokal. Demikian, saya Fahri Mardian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri.

0: Satu tembang dari Toto Salmon, sahabat budaya Bandar Jakarta, ya, untuk panjenengan semuanya di malam hari ini dalam acara Puluh Perindu. Kita kembali bersua untuk mendengarkan sajian tembang-tembang keroncong asli, ya, di Rabu malam edisi tanggal 26 Agustus 2026 hari ini. Silakan saja pendengar untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, ya, sahabat budaya Kang Mas Bayu yang nanti mau request lagu, ya, keroncong asli. Kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp, ya. WhatsAppnya di 0811-2777-914. Kami tunggu di Buluh Perindu Perempat RRI Semarang malam ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya. Yang sudah bergabung di line telepon boleh kita terima. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Fahri.
0: Halo Budi Karyati, selamat malam.
1: Malam juga Mas Fahri.
0: Ini masih di warung Budi?
1: Masih sampai jam 10 malam.
0: Sampai jam 10, siap. Jih.
1: Par ini Mas Fahri, kalau hari Jumat malah non-stop 3 hari malam di sini.
0: Oh, pas hari Jumat?
1: Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, nji, warungnya stand by terus.
1: Ada kemah di sekitar sini, pokoknya dari SD, SMA sampai ke SDMI semuanya jadi satu di sini.
0: Nji, semoga ngerjeki ini ya Bude, ya. Berkah barokah tentunya untuk besok weekend ini, warungnya rame.
1: Aku juga dari hari Sabtu, Senin, Rebo, Kamis juga di lapangan Kembang berlatihan estafet untuk ini penerima tunas kelapa, Mas.
0: Oh, nji, betul. Pramuka berarti, ya.
1: Pramuka.
0: Nji.
1: Jalan tunas kelapaku, gitu, Mas.
0: Nji.
1: Penidanya di lapangan udah berapa hari di sini? Yang Selasa kan libur hari tanggal merah.
0: Nji.
1: Dari hari Kamis sudah tutup, hari Sabtu di ini pas tubuh papak sikalnya itu, Mas.
0: Baik, Jis. Malam ini lagunya apa ini, Budi Karyati, jenengan?
1: Yang mau diputer lagu apa ini, Mas?
0: Oh, ya ada banyak, ada Bunga Anggrek, Pasar Gambir gitu, Telaga Biru, Telaga Sarangan, Telaga Pemeneh, Tanah Telaga Airku. Sama. Oh, nji, Sarangan, ya, Telaga Sarangan, ya.
1: Salamnya mungkin buat Bapak Ibu Kang Mas Bayu yang malam dengerin keroncong apa sih?
0: Asli ini, Buluh Perindu.
1: Malam ini yang lagi dengerin Mas Hari di mana pun Anda berada. Spesialnya buat panjenengan, ya, Mas.
0: Nji, siap.
1: Selalu sehat, semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia, Mas Fahri.
0: Amin, Ji, terima kasih.
1: Seperti Bude di sini juga terlalu cerah ceria.
0: Amin, Ji, insya Allah.
1: Selamat bertugas sampai jam 7 nanti.
0: Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Karyati yang di pojok lapangan Kembang Jepara, ya. Ini katanya weekend besok mau rame karena ada perkemahan, sahabat budaya, semoga warungnya bisa rame juga, ya. Berkah barokah rezekinya mengalir. Terima kasih Bu Karyati, sehat selalu. Di belakangnya Tuntang, ini ada Pak Sastro, ya. Selamat malam.
2: Selamat malam Buluh Perindu Perempat RRI Semarang.
0: Nji, apa Pak Sastro? Kabar baik.
2: Ini kok dinas malam ini?
0: Karena Pakde saya wayangan.
2: Betul, di Bojo saya sudah lihat itu, baca di Instagramnya.
0: Nji,
2: ya, di desa mana itu lupa saya.
0: Nji, alhamdulillah rezeki ini untuk Pakde yang di Bojo sana.
2: Nyatanya ya dipikir no.
0: Nji, ya semoga saja. Kalau itu jelas dipikirkan Pak Sastro. Beliau itu orangnya luar biasa kok. Jos.
2: Iya, jos gandos.
0: Jos gandos kotos-kotos Pak Detono itu, Nji.
2: Mas, ini keroncong klasik,
0: asli,
2: ya?
0: Nji, klasik asli.
2: Saya ingin dengar terkenang-kenang, Mas.
0: Terkenang-kenang.
2: Nji. Dari Aceh itu, kalau ada versi lain ya Mas Mulyadi atau siapa itu? Toto Salmon ya enggak apa-apa.
0: Heeh. Ya.
2: Tapi memang yang paling top tuh ya Bram memang.
0: Bram Aceh ya, nji. Nanti kami putarkan ya, Pak Sastro.
2: Ya, salam buat Budi Karyati. Waduh, lari senang nih
0: rame,
2: ya.
0: Rame, nji.
2: Perkemahan lah ya.
0: Nji.
2: Aku jalannya pengen kelintong-kelintong yang kembang tapi ya.
0: Kamu enggak? Tapi nih Pak.
2: Dia neng mayong lah, dia. Saya ini neng tuntang.
0: Nji.
2: Bu Intanto adalah Bapak
0: Nji.
2: Bu Yanti Ketawi Bu Jonegoro adalah Randu Blatung kok dangu Bu Yanti Randu Blatung nggih mboten kekono.
0: Nggih.
2: Iki sehat. Ajeng Bupi Trangkil. Eyang Hari Wasito, Eyang Kartika. Bu Dewi yang di BSB sudah naik belum?
0: Belum.
2: Belum ya. Bu Eni dua-duanya, Bu Ja sama Mager Sari, Pak Atin Suno juga lama enggak muncul. Eyang Anggoro, aduh kangen sekali saya dengan suara Pak Eyang Anggoro. Mudah-mudahan sehat juga.
0: Amin, ji.
2: Buat Pak Misrun, Pak Kabut, Pak Pardiono dan semua penikmat keroncong klasik perempat RRI Semarang dimanapun bisa mendengar perempat RRI Semarang selamat berkeroncong ria. Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, bahagia, sejahtera dan rezekinya lancar, berkah, barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Sastro yang dituntang ya. Yang di WhatsApp ini ada beberapa pesan masuk, boleh kita bacakan ya. Bu Hasri, selamat malam Mas Fahri, salam sehat bahagia selalu untuk panjenengan ya. Mau minta lagunya Bunga Teratai dari Heni Puri Andari, nanti coba kami carikan dulu ya Bu ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Kang Uru, Pak Sastro, Jenggirat, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti ya, Bu Sarinem juga, Bu Dewi, Bu Kartika dan semua pendengar Buluh Perindu, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Terima kasih Mas Fahri sudah dibacakan. Ji, sami-sami. Bu Hasri sehat selalu ya Bu ya. Nanti lagunya ini kami coba carikan dulu. Di belakangnya satu lagi sebelum ketembang, ada siapa di sana? Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ji, meniko Bu. Sekedap. Ji, Bu Bu Dimas Eni, gitu. Anak ini mereka kok rati kresak kresak suantani pun.
3: Kresak kresak ya mas.
0: Jik.
3: Kresak kresak.
0: Bun. Gih rati mendingan. Sudah mendingan ini Bu Dimas.
3: Sudah malam kenangan. Malam kenangan.
0: Malam kenangan.
3: Alam kenangan.
0: Oh alam kenangan, jik. Siap.
3: Gempa Sastro Jenggele. Matur nuwun salami. Agung Bapak, Ibu, Sedaya Kemawon. Kita mencang apa? Mungkin kalau absen saya juga ya Bu.
0: Inji.
3: Matur nuwun sami.
0: Sami-sami Bu Dimas, tansah sehat kagem panjenengan ingkang wonten Mager Sari yang di Tugu Muda sahabat budaya, sehat selalu ya. Lagunya nanti Alam Kenangan kami siapkan. Kita ke Telaga Sarangan sahabat budaya untuk Bu Karyati yang di pojok lapangan Kembang Jepara ya. Kami putarkan untuk panjenengan ini yang versinya Sri Widadi untuk panjenengan, monggo saja yang nanti mau bergabung. Kami masih tunggu atensinya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam acara Buluh Perindu Perempat RRI Semarang.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Tiga tembang sahabat Buddha sudah kita dengarkan bersama di malam hari ini. Ada Telaga Sarangan, ada Terkenang-Kenang, dan juga Bunga Teratai. Ya, untuk panjenengan semuanya saja di acara Buluh Perindu Perempat RRI Semarang malam ini. Yang sudah bergabung di line telepon boleh kita terima. Siapa di sana? Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok baru bisa? Dari tadi nggak bisa.
0: Duh, ya nggak apa-apa. Tuh kan nggak harus di awal. Oh. Di pertengahan atau di akhir juga boleh bergabung. Gitu. Tidak
1: mati
0: harus ya, kasih.
1: Mati ya, punyaanku.
0: Yo, rawa ngurip ngene kok mati piye.
1: Waktu Mas Arin nggak siaran tau lagu-lagu. Tau bunyinya juga nggak bisa.
0: Yo, memang karo lagu ya nggak bisa. Memangnya mau apa kalau semisal lagu ki telepon ki njur meh ngopo?
1: Aku minta lagu apa? Ingkar Janji dari
0: siapa?
1: Apa itu? Sukoco itu loh.
0: Bu Sundari Sukoco kok Sukoco. Ingkar Janji.
1: Lah depane lupa. Heeh,
0: Sundari Sukoco ya, Ingkar
1: oh,
0: Janji ya.
1: Oh iya, Sundari Sukoco. Ora Indah Sukoco toh.
0: Mboten, Sundari Sukoco. Ingkar Janji ya Bu Dewi.
1: Sedikit aja, Pak Pardiono, Pak Kabut SGG, Bapak Sastro Senggirat, tambah satu lagi, Bapak Joko KSM. Salam buat semuanya saja.
0: Siap.
1: Selamat malam, selamat beraktivitas. Kasih Kak Guyo, Kak. Sebentar.
0: Duh lah, sopo meneh kuwi. Gimpun ngaten. Nggih, ya sudah begitu ya.
1: Mas Ari saya kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi apa ya?
0: Diberi hal-hal yang baik.
1: Nggih, pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doa baiknya ya Bu Dewi ya. Untuk panjenengan juga sehat selalu. Nanti lagunya kami siapkan, Ingkar Janji. Di belakangnya Bu Dewi ada siapa lagi di sana? Selamat malam.
2: Sugeng Dalu, Kang Mas Fahri.
0: Sugeng Dalu, Pak De Abdul Gofur.
2: Halo.
0: Duh, halo. Wong pun kula pun nyuara meniki wau.
2: Lah yen nyuarane teng radio ning gone HP-ne blank.
0: Oh, lah menika kedah
2: terputus.
0: Mbok menawi kedah lem.
2: Lem nyale Mas Rati Awon.
0: Nggih, Rati Awon. Mboten
2: pegawon lho Mas Awon.
0: Mboten.
2: Rada elek. Mboten medeni.
0: Nggih.
2: Kula nek tesih komanan setat nyuwun kroncong Swadesi.
0: Swadesi, nggih.
2: Nggih. Tapi atur salam sekedhe.
0: Monggo.
2: Kagem Ibu Sarbini, lajeng wonten Ibu Hasri, Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Ibu Toro, Ibu Mengtarsih, lajeng Bapa Sugeng, mboten kesupen Warung Gaul.
0: Warung Gaul, nggih.
2: Yo. Karyati. Badan kesepan ugi Bogombyor.
0: Siap.
2: Matur sembah nuwun.
0: Inji.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Abdul Ghafur yang sudah bergabung ya. Keroncongnya Swadesi sahabat budaya. Nanti kami coba siapkan. Ini yang di WhatsApp ada beberapa tensi masuk, boleh kita bacakan. Mbah Warsono, assalamualaikum. Sugeng Dalu Mas Fahri inji. Sugeng Dalu Gimbah. Monggo menaik badai ngeresahkan sekar menikah. Pak Untung Mulyono, Kaliwungu, Kerajaan Kulon Kendal ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Kampung Kandangan Timur, request lagunya Sampul Surat. Sampul Surat, salamnya buat Mas Fahri dan keluarga, berkah barokah nggih, amin. Bu Hajah Sriwinarti, Kandangan Timur, Kerajaan Kulon, dan semua pendengar keroncong di Perempat RRI Semarang ya. Ayo terus kita panteng Perempat RRI Semarang. Sekali merdeka tetap merdeka. Nggih. Terima kasih untuk doa-doanya Pak Untung, semoga sehat selalu ya. Nanti lagunya kalau semisal masih ada waktu kita coba putarkan. Ini yang sudah kami siapkan ada beberapa, Sahabat Budaya, Alam Kenangan, terus juga Ingkar Janji. Dua-duanya nanti kita kita dengarkan dari Sundari Skoco ya, dan Swadesi nanti akan disenandungkan oleh Mulyani untuk panjenengan semuanya. Kita ke alam kenangan sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama di Buluh Perindu Perempat RRI Semarang malam hari ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Swa Desi Sahabat Budaya sebagai satu tembang terakhir ya di Buluh Perindu Perempat RRI Semarang malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan di malam hari ini. Apabila ada tembang-tembang yang sekiranya belum bisa kita dengarkan, belum bisa kita putar di malam ini, lain kesempatan Sahabat Budaya, Buluh Perindu akan kembali hadir ya setiap hari mulai pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Ragam Irama Nusantara. Tetap bersama kami Perempat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19.00.

0: Sahabat Budaya, peringatan Hari Raya Asada sekaligus peluncuran karya seni Pari Corek Wajah Sang Buddha berlangsung khidmat di Loji Londo Cafe, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang pada Selasa 25 Agustus 2026. Perhelatan keagamaan dan kebudayaan yang dihadiri oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha tersebut hingga pejabat Kementerian Agama diselenggarakan sebagai ruang permenungan nilai kebijakan dan kebajikan serta media pengokoh kolaborasi lintas agama. Uniknya, acara ini melibatkan penyuluh agama Hindu dalam kepanitiaan untuk membuktikan praktik moderasi beragama secara nyata di lapangan. Melalui perpaduan seni dan sinergi antar umat beragama tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat mempromosikan pesan kedamaian sekaligus memperluas jangkauan pelayanan masyarakat tanpa terhalang sekat perbedaan keyakinan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan berbagai langkah strategis guna menghadapi ancaman kekeringan meteorologis yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 di 14 daerah berstatus awas. Saat ditemui pada Selasa 25 Agustus 2026 di Batang, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimun mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk memicu hujan, menyiagakan armada truk tangki BPBD demi mendistribusikan air bersih, serta menyediakan skema asuransi pertanian bagi petani yang terdampak gagal panen. Langkah darurat serta himbauan pembuatan sumur biopori juga diambil demi menjamin ketersediaan air konsumsi warga sekaligus membenahi tata kelola cadangan air tanah jangka panjang di wilayah terdampak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh.

Pemuda pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

Selamat malam sahabat budaya, kita berjumpa kembali dalam acara Ragam Irama Nusantara ya. Di malam hari ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sajikan beberapa informasi untuk panjenengan kaitannya dengan budaya tentunya ya. Dan spesifik untuk malam ini karena nuansanya ini masih Maulid Nabi, jadi nanti kita akan bersama untuk mempelajari begitu ya, atau mengenal berbagai macam tradisi apa sih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ya di berbagai penjuru di Provinsi Jawa Tengah ini berkaitan dengan mauludan. Nah, ini biasanya ada jenis-jenis tradisi yang seperti apa, kebudayaan yang seperti apa, nanti kita akan pelajari bersama di Ragam Irama Nusantara malam ini ya. Tentunya dengan sajian tembang-tembang Jawa yang lumayan kuno begitu ya, atau klasik untuk panjenengan di malam ini supaya lebih ya mensuasana saja di Ragam Irama Nusantara. Monggo untuk panjenengan barangkali ada yang mau bergabung ya, mau sharing juga, barangkali ada kegiatan atau tradisi yang berkaitan dengan Maulid Nabi di tempat panjenengan, ada yang unik atau ada yang berbeda nih dari daerah yang lain, silahkan saja bisa diceritakan, bisa disampaikan ya. Line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp silahkan saja 0811-27777 914.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang pelestari budaya penjaga tradisi.

Sahabat budaya, satu tradisi yang akan kita pelajari bersama. Ini yang pertama datang dari Kudus, sahabat budaya. Namanya tradisi Ampiang Maulid ya. Ini merupakan perayaan khas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh masyarakat di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sahabat budaya. Jadi perayaan ini dipusatkan ya di area sekitar pelataran Masjid Wali Loram Kulon ya. Untuk teknis pelaksanaannya atau penyelenggaraannya seperti apa, ini tentu diawali dengan persiapan ya. Dan juga ini yang sangat khas daripada perayaan hari-hari besar keagamaan di Jawa begitu ya. Pembuatan gunungan, sahabat budaya. Jadi ada gunungannya juga. Konsepnya atau pelaksanaannya adalah setiap dukuh ya, dukuh, musola, madrasah, bahkan hingga lembaga lokal di daerah Loram Kulon ini membuat yang namanya gunungan kreasi masing-masing ya. Nantinya gunungan tersebut dihiasi dengan ampiang ya, atau kerupuk berbahan tepung beras ketan ya, warna-warni juga panjenengan juga sudah familiar tentunya, yang dibungkus dengan plastik transparan, kemudian dirangkai dengan rapi dan indah ya di gunungan tadi. Di dalam gunungan kemudian diletakkan ratusan sego kepel ya, atau nasi kepalan sebesar genggaman tangan, lengkap tentunya dengan lauk sederhana seperti serundeng atau tahu tempe ya, yang kemudian dibungkus dengan daun jati. Terus kemudian ada buah-buahan dan jajanan pasar seperti biasa, ini dirangkai di dalam kerangka gunungan tersebut ya. Dan tentunya untuk acara kirap atau prosesinya ini dilakukan dengan kirap mengarak gunungan dari lapangan desa menuju lokasi utama di masjid tadi ya. Nantinya seluruh rombongan ya dan gunungan tentunya ini diwajibkan melewati gapura Paduraksa ya, atau gapura Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon, yang ini merupakan situs bersejarah peninggalan era Wali Songo, sahabat budi. Jadi sudah lama sekali ini ya, bersejarah sekali tentunya. Kemudian prosesi marak ini diiringi dengan solawat ya, lantunan rebana, seni rebana, lagu-lagu bersanji begitu nji, serta para peserta berpakaian adat atau berbusana muslim ya. Jadi persiapan dengan membuat gunungan, gunungannya kemudian diarak, dan garis finishnya adalah tadi ya di Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon di Kabupaten Kudus sana. Ya, kemudian diakhiri tentunya dengan doa bersama dan pembagian atau perebutan berkah begitu ya, berkahan atau berkat, sahabat budaya. Jadi gunungan-gunungan tersebut tadi ya, ini dikumpulkan terus melangsungkan prosesi doa bersama oleh para sesepuh tentunya dan ulama setempat. Dan setelah berdoa nantinya nasi kepal ya, intinya yang ada dalam gunungan, ampiang juga, jajanan pasar, ini akan diperebutkan atau dibagikan ya, lebih tepatnya oleh warga kepada warga dan pengunjung yang hadir. Ini filosofinya apa, sahabat budaya? Jadi masyarakat di sana percaya bahwasanya tradisi ini ya digagas sejak masa Sultan Hatilirin dan juga Chi Wiguan ya, tokoh dakwah berdarah Tiongkok di Loram sana, sebagai media siar agama Islam yang merangkul tradisi lokal tanpa menghilangkan nilai daripada ajaran agama Islam begitu ya, atau spiritualitasnya ini tidak ditinggalkan ya. Kemudian ada ampiang. Kenapa sih ampiang dipakai? Ini adalah lambang atau simbol daripada kebinekaan. Jadi kan warnanya beda-beda ya, ragam warnanya, variatif begitu, beragam. Jadi ini adalah simbol daripada kita sebagai masyarakat di Indonesia, warga Indonesia yang memang berbeda-beda tetapi tetap satu begitu, atau bersatu nyawiji ya. Ada juga nasi kepal, ini adalah bagian daripada simbol persatuan begitu ya, melambangkan persatuan, karena kepalan ini kan sama dengan kita ya mengeratkan tangan begitu, menyatukan diri dengan warga atau masyarakat dengan erat. Kemudian daun jati ini sebagai pembungkus ya, memiliki makna filosofis kembali ke jati diri atau sejatinya itu seperti apa. Jadi manunggal, bersatu untuk nantinya bisa kembali ke jati diri kita sebagai orang yang terlahir di Jawa begitu ya, atau warga atau masyarakat di Nusantara ini.
Melewati gapura apa sih maknanya? Nah, ini adalah simbol penghormatan. Kepada siapa? Kepada ajaran para wali dan leluhur, serta perlambang pintu gerbang kesucian, ya. Kemudian untuk sedekah atau ngalap berkah tadi, ini tentunya melambangkan gotong royong, ya, yang sudah menjadi ciri khas dari kita sebagai masyarakat di Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat budaya, dalam acara Ragam Irama Nusantara malam hari ini, kami akan menghadirkan untuk panjenengan atau menyajikan lebih tepatnya satu siaran sandiwara radio, ya, mini drama legenda, yang mana pada malam hari ini sebelum nanti kita akan bersama dalam acara Bowo Raos seperti biasa, seperti halnya hari Rabu-Rabu biasanya, begitu nji. Bowo Raos nanti akan kembali kami sajikan untuk panjenengan dengan satu topik yang menarik tentunya untuk kita pelajari, kita simak bersama. Sebelumnya kita akan mendengarkan ya satu kisah legenda, satu cerita legenda yang saya yakin Kang Mas Bayu pernah mendengarkan atau mungkin sudah cukup familiar ya, terutama untuk yang di wilayah Jawa Tengah bagian apa namanya Kulon begitu atau Barat. Ada satu legenda Lutung Kasarung. Nah, ini nanti akan kami sajikan untuk panjenengan sandiwara radio atau mini drama legendanya. Seperti apa? Mari kita simak dan ikuti bersama.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat

0: Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
1: Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
2: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
1: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga?

0: Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari

0: putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
4: Hormat kami, Ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
6: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
7: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
9: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
6: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
9: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
10: Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku?
9: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
10: Tuan Putri, nanti akan aku sihir. Sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya, dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
9: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
2: Apa yang telah terjadi pada diriku?
9: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbadara. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
2: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
8: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
9: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si lutung? Nanti kalau purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.

0: Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Iki Kang Mas Bayu para pamirsa Sutresno, alhamdulillah menika panjenengan taksi sesarengan kalian perempat RRI Semarang. Lan dalu menika kados ingkang sampun katuraken saderengipun bilih acara utawi pepanggihan menika kados padatan dinten Rebo dalu utawi Rebo malam menika nggih. Bawa raos badhe ngrawuhaken paranpara lan ngawontenaken pirembagan ugi wontening dinten samangke utawi dinten Rebo menika kalenggan Suryo kaping 26 Agustus 2016. Topik utawi tema ingkang mangke badhe karembak menika BPJS tenaga kerja solusi kenyamanan. Nah, kenyamanan bab menapa nggih mun samudayanipun? Kenyamanan kerja, kenyamanan hidup kita, kenyamanan nyambut damel mun jangkep. Nah, menika mangke wangsulanipun BPJS andaran utawi wedaring topik menika kados pundi. Nah, menika iki kados padatan menawi bawa raos kejayu paran poro utomo yang mangke rawuh lajeng babaraken bab BPJS paran poro ingkang saking paperis menika kados padatan sepisan wonten Mbah Patmonobo lajeng ingkang angka kalih menika wonten Pak D Ronggung Jiwan. Sugeng dalu sugeng rawuh Mbah Patmo Ki Ronggung. Nggih, pangestunipun panjenengan tansah sehat, semangat, bahagia.
1: Alhamdulillah iki.
0: Wah, lah menika nggih sawontenipun, Mbah. Wonten gabin nggih toyanipun gitu ya, pedhak awit menika.
1: Cocok nih.
0: Lho napa istilahnya akhir bulan nggih padhe nggih. Dadi nggih naming toya pedhak. Padhe Ronggung Jiwan terus pundi? Sami sehat.
2: Puji Tuhan. Sehat nek ora sehat ora bakal tekan
0: nggih. Ah, ngaten. Kan
2: yo ngono to.
0: Nek kadang wonten ingkang meksa rawuh kok, Pakde.
2: Oh.
0: Menika awet saking semangatipun. Sedaya mi sehat.
2: Nyambung karo apa sing meh mbok rembug.
0: Nah, nggih.
2: Sehat, selamat. Heeh. Kuwi dadi motivasi sing utama.
0: Leres, betul. Motivasi utama karena kalau semisal tidak sehat dalam hal apapun ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu nggih.
2: Duit-duit akeh ra ono gunane nek awake lara.
0: Ora ana gunane.
2: Oh iya to.
0: Terus ora iso obah-obah.
1: Sing penting boyoke ora pegel.
0: Nah, mun ngrasakaken
2: menapa. Nek kuwi ngono. Nek kuwi ya wong Jawa mbiyen kan ya ngomong.
0: Terus pundi?
2: Wong Jawa mbiyen kuwi faktor U kuwi mesti kodok kalungan kupat.
0: Menapa menika kodok kalungan kupat?
2: Iya, boyoke sing ra kuat.
0: Boyoke sing ra kuat.
2: Iya to.
0: Kodok kalungan kupat.
2: Boyoke ra kuat.
0: Wonten menapa malih dipuntung mawon Kang Mas Bayu awit padatanipun menika Ki Ronggung Jiwan nggih kathah. Akronim-akronim utawi singkatan-singkatan ngaten. Ananging wangsul malih Pak D kalian Ki Patmonobo. Nggih. Paranpara dalu punika saking BPJS leres nggih.
2: Oh iya. Nah, ditepung
0: kewe. Ini kita kenalkan bersama sahabat budaya, narasumber yang nanti akan kita ajak ngobrol bersama berkaitan dengan topik BPJS tenaga kerja solusi kenyamanan. Beliau adalah Ibu Asih Aldiniti. Sugeng dalu, selamat datang, selamat malam Bu Asih.
3: Sugeng dalu Mas.
0: Ya, nggih, sugeng dalu. Sami sehat nggih, Bu nggih.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia dan semoga nanti bisa menyampaikan apa yang sekiranya perlu disampaikan kepada Kang Mas Bayu termasuk kepada kami-kami ini Ibu yang kadang juga terhadap pekerjaan nggih. Wah, saking semangatnya Pak D terus ngantos ngelirwaken kesehatanipun. Nah, ini
2: ora cuma kesehatan.
0: Menapa?
2: Keselamatan.
0: Nah. Wah, lah ini juga yang paling berbahaya juga.
3: Lupa ya Mas kalau musibah itu tidak ada di dalam kalender.
0: Dan ya? Tidak ada dalam kalender dan tidak bisa kita ketahui Bu Asih. Tapi sebelum kita mulai Bu Asih, Ki Patmonobo dan juga Ki Ronggung Jiwan ini sumonggo untuk Kang Mas Bayu silahkan saja jika nanti ada yang mau bertanya atau bergabung berkaitan dengan BPJS ya tenaga kerja ini kami tunggu atensinya dalam acara Bawa Raos mereka mangke ngantos dungkap tabuh kaping 26 utawi tabih songo dalu lumantar telepon 0248 3316661 utawi WhatsApp nggih saged monggo mawon wonten ing 0811 2777 914 mereka mangke katenggo sepisan malih ngantos tabuh kaping songo utawi selikur wekdal Indonesia iring kilen. Pak D. Ronggung Jiwan, Mbah Padmonopo, Bu Asih, ini membuka kebersamaan kita supaya nanti kita bisa selaras perspektifnya, begitu ya. Ada narasi yang menyebutkan bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara dengan jumlah penduduk salah satunya yang terbanyak di Indonesia atau di dunia, maksud kami, begitu ya. Totalnya ini kurang lebih ya 300 sekian juta, begitu nji saat ini. Tapi, nah, ada fakta juga di balik itu semua yang sepertinya kita susah untuk menutupinya, Pak D. Buasi. Adanya jumlah penduduk yang sangat banyak tadi, ini kok rasanya tidak dibarengi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mencukupi atau berimbang. Makanya fenomena yang berkembang saat ini adalah, yos, yang penting rakyat itu dapat pekerjaan, yang penting mereka dapat uang tanpa itu tadi. Kalau semisal kita tarik dengan topik tadi, mereka tidak memperhatikan kesehatan atau keselamatannya. Nah, karena tadi yang penting motivasinya yo entuk duit ya pada yo bisa bekerja mendapatkan uang, begitu. Nah, menghadapi fenomena tersebut, menanggapi fenomena tersebut, mungkin saya langsung saja ke Bu Asih. Dari BPJS ini, respon atau program apa yang dikeluarkan untuk masyarakat tadi supaya mereka juga bisa bekerja tapi ya tadi dengan nyaman. Nah, ini monggo Bu Asih bisa dijelaskan.
3: Iya, dari BPJS sendiri atau dari pemerintah sendiri itu sekarang atau reform apa ya, perubahan nama ya, kalau dulu itu kan jam sostek.
0: Jam sostek
3: itu kan hanya bisa diikuti oleh pekerja perusahaan, pabrik ataupun instansi. Nah, dengan BP jam sostek berubah nama atau apa ya, upgrade ke BPJS ketenagakerjaan itu, pemerintah hadir untuk semua pekerja. Jadi tidak hanya untuk pekerja yang di perusahaan dan lain-lain atau penerima upah. Kami hadir di bukan penerima upah atau semua pekerjaan, baik itu tukang becak, pemulung, UMKM, dokter, wartawan, atau bahkan mungkin yang terburuk adalah sekarang paling banyak adalah pekerja kuli bangunan. Wah, karena kan itu yang paling
0: rawan ya Bu, ya risikonya lumayan,
3: risikonya itu gede. Tapi mereka melupakan bahwa beliau juga butuh perlindungan ketika nanti terjadi resiko kecelakaan kerja. Maka pemerintah hadir dengan BPJS ketenagakerjaan, bukan penerima upah. Dan preminya itu juga receh banget, Mas. Jadi hanya 16.800.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Kalau dihitung per hari itu hanya sekitar 600 sampai 500 rupiah.
0: Dan itu sudah mencakup tadi ya terkait dengan keselamatan.
3: Keselamatan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Bahkan itu kalau meninggal kecelakaan kerja itu di situ ada beasiswa sekolah anak.
0: Oh,
3: jadi ketika pekerja ini nyuwun sewu mengalami resiko pekerjaan dan meninggal dunia, maka pemerintah melalui BPJS ketenagakerjaan memberikan beasiswa sekolah untuk dua orang anak sampai nanti lulus perguruan tinggi.
0: Jadi anaknya nanti bisa tercover.
3: Betul,
0: untuk pendidikannya.
3: Jadi kedepannya itu meskipun tulang punggung keluarganya nyuwun sewu sudah tidak ada, maka pendidikan anak ini tetap berjalan nanti sampai dia lulus kuliah. Itu dua orang anak.
0: Jadi emang sekarang dengan tadi ya reformasi ya Bu ya, ke BPJS
3: jam sostek ke BPJS
0: ketenagakerjaan. Ini yang di cover semua pekerjaan, termasuk
3: semua
0: tadi
3: pekerjaan.
0: Yang menarik ada teman-teman UMKM juga di cover. Baik, tapi kalau boleh bertanya juga, ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat saat ini Bu, dengan adanya program yang semakin bagus, semakin proper, apakah masyarakat juga semakin sadar dan tertarik untuk menggunakan tadi BPJS ketenagakerjaan ini, atau bagaimana untuk antusiasme kesadarannya di lingkungan masyarakat?
3: Ya, kalau untuk antusias keluarga itu kami yang memang masih agak kesulitan.
0: PR ya.
3: Betul. PR kami terbanyak adalah kami sosialisasi sampai di tingkat yang paling terbawah. Jadi dalam arti tingkat terbawah adalah kalau di keadministrasian warga itu sampai di tingkat dawis nih. Karena kan kebanyakan masyarakat itu masih belum paham hadirnya BPJS ketenagakerjaan. Mereka itu taunya ya BPJS itu kesehatan atau askes, atau mereka sering dibilang KIS.
0: KIS, betul.
3: Itu kan bisa untuk semuanya, padahal BPJS kesehatan itu hanya mengcover penyakit dari dalam tubuh. Panas, jantung, stroke itu yang bisa dicover oleh KIS atau BPJS kesehatan. Nah, mereka kurang paham atau memang nyuwun sewu, mereka masih ibaratnya ada yang ini saya bayar di kelas 1, kelas 2, tapi ketika terjadi resiko kok saya enggak bisa kini klaim. Nah, itu ternyata kan memang beda, beda perlindungan, beda jaminan. Nah, itu masuknya ya ke BPJS ketenagakerjaan.
0: Ya, jadi berbeda dengan KIS tadi ya.
3: Itu yang harus kita tanamkan ke masyarakat bahwa kami hadir itu di resiko-resiko pekerjaan atau jaminan sosial itu ya di BPJS ketenagakerjaan, bukan di KIS ya.
0: Jadi benang merahnya adalah ini masih menjadi PR Pak D dan Ki Fatmonobo, bahwasanya masyarakat itu kadang masih suka tidak mau mengurus begitu ya, atau yos masih memiliki stereotip-stereotip yang aneh begitu ya. Padahal kalau untuk semisal kita berbicara teknis pengurusannya ini lebih mudah atau bagaimana juga sistematikanya, bisa dijelaskan juga barangkali Bu Asih.
3: Iya, kalau untuk klaim yang peserta mandiri itu malah lebih gampang Mas daripada yang di perusahaan.
0: Oke. Okay.
3: Karena kalau pekerja mandiri itu bisa 24 jam. Kalau di perusahaan itu kan sesuai dengan jam kerja kantor. Kebanyakan jam 7 sampai jam 4 sore atau mungkin dengan lembur, tapi kan dengan surat keterangan lembur dari perusahaan. Tapi kalau untuk UMKM, tukang bangunan itu kan pekerjaan mereka 24 jam.
0: Betul.
3: Nah, itu kami juga mengcover 24 jam untuk resiko-resiko pekerjaan itu. Jadi ketika nanti mereka terjadi resiko, jangan masuk ke faskes. Nah, ini yang masih kurang begitu familiar ke mereka karena kan taunya harus masuk ke faskes dulu. Tapi kalau BPJS ketenagakerjaan masuk ke rumah sakit yang terdekat. Jadi di mana itu terjadi resikonya, cari rumah sakit yang terdekat, tinggal bilang BP Jam Sostek atau BPJS ketenagakerjaan itu, nanti udah dari rumah sakit akan konfirm ke kantor BPJS. Jadi bukan sulit sih sebenarnya, cuma begitu masuk bilang aja BPJS ketenagakerjaan atau mungkin dari rumah sakit itu kan pasti tanya ini begitu masuk, ini kenapa kan gitu. Kalau dari resiko pekerjaan yang ditanyakan pasti punya BPJS ketenagakerjaan tidak. Kalau tidak, maka KIS tidak akan menanggung untuk resiko-resikonya. Dengan alternatif ya mereka akan biaya sendiri kalau tidak punya BPJS ketenagakerjaan. Tapi kalau ada, maka admin dari rumah sakit ini akan konfirm ke BPJS. Benar enggak atas nama ini dengan nik ini terdaftar
0: begitu,
3: betul
0: ya.
3: Itu nanti antara rumah sakit dan BPJS yang akan komunikasi. Gitu. Jadi mereka hanya tanda tangan, kronologi masuk, selesai.
0: Dan tidak harus ke apa istilahnya kalau di KIS itu faskes pertama.
3: Betul,
0: gitu ya.
3: Tidak.
0: Ya,
3: boleh ini pilih bebas rumah sakit. Kami di rumah sakit negeri itu kelas 1, rumah sakit swasta di kelas 2.
0: Oke,
3: baik. Tidak ada kelas 3 untuk BPJS ketenagakerjaan.
0: Jadi sifatnya lebih fleksibel sebenarnya.
3: Betul.
0: Sahabat Bu Dian.
3: Enggak pakai absen juga loh.
0: Enggak pakai absen juga. Bagaimana ini Ki Ronggung Jiwan atau Ki Fatmonobo berkaitan dengan kemudahan yang sudah diberikan begitu ya, tapi ya tadi sosialisasinya yang sudah dilakukan masih ada beberapa masyarakat atau banyak masyarakat yang belum familiar
3: paham
0: atau paham begitu. Monggo.
2: Iya. Kalau saya itu sebetulnya simpel, bu apa mbak ya, enak.
0: Tapi jenengan gimbang.
3: Yang penting bahagia, pak.
2: Ya, karena jujur aja banyak masyarakat kita, terutama masyarakat bawah, itu lebih cenderung ketika ada masalah atau ada berita itu ditelan mentah. Artinya dulu masih banyak orang Allah ikut ini, tapi pada saat klaim itu susah, dipersulit.
3: Nah, karena itu kurang taunya prosedur.
2: Ya, itu kalau penyakit di masyarakat itu penyakit kutil.
0: Apa itu?
2: Kutil, kurang teliti.
0: Menikah, you know, sahabat budaya. Ada lagi.
3: Ada kata-kata baru ya.
0: Sudah dua
2: makanya. Saya memohon terkait dengan keikutan BPJS tenaga kerja ini harus ada dari pihak BPJS yang akan memberikan informasi sedetail mungkin.
3: Betul.
2: Itu satu tentang itu. Kemudian yang kedua, baik dari mungkin dari klaim yang kedua itu di masyarakat juga muncul bahwa dia posisi kerja, tapi kebetulan selaku driver. Nah, terjadi musibah di jalan, klaim ke BPJS tenaga kerja nggak bisa, yang mengklaim itu jasa raja. Nah, ini kan juga harus ada bagaimana sih langkah dari BPJS itu, harus itu pertanyaan dua. Karena mungkin satu itu, yang kedua terkait dengan pekerjaan di, ya kalau tadi Mbak Asih menyampaikan terkait dengan tenaga proyek ya.
3: Betul.
2: Padahal sekarang banyak tenaga proyek yang menggunakan standar ISO. K3-nya kan betul-betul ditekankan.
0: Iya.
2: Tapi para pekerja itu kadang-kadang misalkan pakai rompi atau pakai helm, sabuk, lah ribet malah kangelan. Nah,
0: ini kawasan drop ya.
2: Iya, itu akhirnya misalkan terjadi musibah itu harus bagaimana? Karena itu seperti yang dikatakan Mas Fahri tadi, ya itu karena banyak tenaga kerja kita itu, ya itu sing kena penyakit kudis itu.
0: Kenapa menikah kudis?
2: Kurang disiplin.
3: Tadi kutel sekarang kudis. Oke, ya.
0: Tercatat
3: nanti
0: lagi
3: tiga. Panu berarti Pak ya.
2: Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana dari pihak BPJS yang memberikan arahan yang sebetulnya sehingga masyarakat, baik para yang saat ini sudah menjadi peserta ataupun yang belum, yang tadinya supaya bisa tertarik untuk ikut demi keselamatan dan nyaman dalam melaksanakan segala kegiatan.
0: Betul.
2: Pekerjaan itu.
0: Gimana? Silakan Bu Asi, ini terkait dengan kompleksitas permasalahan ya di lapangan. Ini sosialisasinya atau kiat-kiat dari teman-teman BPJS seperti apa dalam mensosialisasikan tadi?
3: Kalau untuk klaim lantas atau ini kan tadi driver ya Pak, driver mengalami resiko kecelakaan kerja. Nah, ketika ini adalah laka lantas atau kecelakaan lalu lintas, maka penanganan atau perlindungan pertama adalah Jasa Raharja. Baik itu dalam posisi bekerja atau bukan dalam posisi bekerja. Misal dibeli makan, kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Atau mungkin kemarin driver Gojek, nah kebetulan tetangga saya Pak kemarin meninggal di yang di Mangkang itu, Taman Lele. Nah itu juga sedang ngantar driver makanan. Nah itu kecelakaan kerja. Maka ketika terjadi risiko di jalan, penanggung jawab pertama adalah Jasa Raharja.
0: Di jalan.
3: Di jalan. Jadi kan ada hubungannya lantas, itu pengcoveran pertama adalah Jasa Raharja. Untuk Jasa Raharja plafonnya 20 juta. Lebih dari 20 juta kalau ada hubungan pekerjaan, maka dilanjutkan pembiayaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai nanti dinyatakan sembuh. Kalau tidak ada hubungan pekerjaan, bisa pakai BPJS Kesehatan karena tidak ada hubungan pekerjaan. Tapi kalau ada hubungan pekerjaan, kayak kemarin warga Kuningan, Semarang Utara, itu kecelakaan sampai 10 bulan di rumah sakit. Penanganan pertama tetap di Jasa Raharja karena itu memang wilayahnya di kepolisian atau lantas. Lebih dari 20 juta, maka itu tanggung jawab kami atau tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Sampai kemarin itu habis berapa ratus juta, terus pada akhirnya beliau meninggal dunia. Maka santunan yang diberikan ketika peserta ini meninggal dunia kecelakaan kerja adalah perhitungannya 48 dikalikan gaji yang didaftarkan. Jadi kalau UMKM itu gaji standarnya untuk angka 16.800 adalah 48 dikali 1 juta. Maka santunan yang diberikan ketika peserta bukan penerima upah ini meninggal kecelakaan kerja adalah 70 juta.
0: 70 juta.
3: Iya, jadi terdiri dari santunan berkalanya 24, ada biaya pemakamannya 10 juta, ada santunannya sendiri. Jadi total yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika peserta bukan penerima upah meninggal kecelakaan kerja adalah 70 juta dan 48 dikali gaji yang didaftarkan oleh perusahaan ketika peserta ini meninggal kecelakaan kerja. Jadi kalau misalkan gajinya didaftarkan adalah UMK, maka 48 dikali UMK-nya tadi 3.700 dikali 48 sekitar kurang lebih ya 150-an lebih kalau
0: santunya
3: itu.
0: Santunya
3: nasati ya. Betul. Jadi selain meninggal kecelakaan kerja juga dapat biaya pengobatan ketika ini meninggal dunia. Atau kemarin dari Disperkim ada yang kebledosan trafo. Itu kami habis 1 miliar lebih gitu. Di Karyadi.
0: Untuk
3: resiko biaya kecelakaan kerjanya. Baik. Jadi kami tidak terbatas biayanya untuk resiko-resiko pekerjaan.
0: Jadi di cover ya.
3: Di cover. Ya cuma itu kalau untuk ranahnya versus atau laka lantas memang jasara penjamin harja. Pertama adalah jasara harja. Itu enggak bisa diganggu gugat kalau itu. Iya. Nah, itu yang sering membuat negatif permasalahan ya. Karena kan mereka beranggapan kok ternyata susah ya. Nah, padahal kan prosedurnya memang di jasara harja dulu gitu.
0: Jadi kalau semisal lantas ya jasara harja dulu. Betul. Baru nanti setelahnya ya ada BPJS tenaga kerja dan sebagainya.
3: Betul,
0: begitu ya.
3: Tergantung dari kenapa ini.
0: Betul. Berkaitan dengan tadi yang pertanyaan kedua, sosialisasinya seperti apa saat ini kok sampai masih banyak masyarakat begitu ya?
2: Iya.
0: Yang apa istilahnya masih belum familiar atau malas ngurus dan lain-lain. Betul, gitu.
3: Iya. Sebenarnya untuk sosialisasi kami sendiri pun tidak kurang-kurang ya. Kami terjun ke pasar sampai ke Dawis. Nah, kebanyakan kami sosialisasi ketemunya adalah ibu admin negara.
0: Ibu
3: dalam
0: admin
3: arti
0: negara.
3: Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu beranggapan sang kerja kan itu aku kan gitu ibaratnya.
0: Oh,
3: kadang kan ya ada bapak-bapak juga ya nyuwun sewu. Alah wong aku kok nek mati ora nggowo duit. Nah, gitu ya. Padahal nyuwun sewu meninggal itu tetap memerlukan biaya. Dan orang yang kita tinggalkan kedepannya harus tetap terjamin masa depannya.
0: Betul.
3: Itu yang masih kita benar-benar kita koreksi ya Mas nyuwun sewu. Kalau kadang saya sakleknya gini, nyuwun sewu bapak ngerokok mboten? Iya saya ngerokok, rokok satu bungkus berapa kan gitu ya. Nah itu kadang sakleknya saya seperti itu, the point gitu lah Mas. Rokok itu ada jelas, rokok menyebabkan kematian. Tapi dengan nilai nominal 30 ribu ya untuk rokok, mereka tetap membeli kok. Mereka tetap merokok meskipun dia tahu ini akan membunuhmu. Tapi BPJS ketenagakerjaan yang hanya separuh dari harga
0: preminya
3: rokok.
0: Preminya tadi 16 ya.
3: Betul, 16.800 yang jelas ini akan berdampak ke kehidupan ke depan keluargamu aja masih dihiraukan. Nah, itu yang kita masih PR-nya itu mindset-nya kita harus ngomong secara seperti apa padahal kita itu sudah jelas blak-blakan. Ini loh Pak, kedepannya itu kalau kamu meninggal bukan hanya yang kamu tinggalkan. Ya kalau panjenengan itu bisa meninggalkan warisan. Kalau pekerjaannya tidak meninggalkan warisan, ya kalau enggak terjadi resiko.
0: Kalau terjadi resiko.
3: Nah. Udah enggak nyuwun sewu, enggak ada tabungan, butuh biaya perawatan, akhirnya apa? Keluarga yang kedepannya ini yang ditinggalkan akan apa? Ya pasti ditinggalkan utang kan gitu. Karena ketika terjadi resiko, kembali lagi resiko tidak ada di dalam kalender, tidak butuh persiapan menabung atau lain-lain. Ketika terjadi resiko, maka ya ini pasti harta benda yang akan dijual. Kedepannya bagaimana kalau tidak ada perlindungan? Nah itu kita tuh sudah nggak kurang-kurang Mas untuk sosialisasi. Tapi kembali lagi, aku meninggal nggak bawa uang. Nah,
0: kesadarannya yang masih
3: betul,
0: belum.
3: Kesadarannya yang masih belum.
2: Itu
3: betul.
2: Yang namanya kudis.
3: Kurang disiplin ya.
2: Karena gini, bukan hanya kurang disiplin, karena penyebabnya itu kan kuman.
3: Apalagi itu.
0: Terhitung sudah 4 sahabat budaya. Yeah. Ini kuman
2: karena,
0: apa?
2: Karena ya kuman itu kan kurang iman.
0: Kurang iman ya.
2: Sehingga hanya hal-hal duniawinya untuk bagaimana kedepannya berapa. Justru ini kami lanjut juga nih Mbak Asih. Supaya karena kalau tadi sampai ke pasar sih. Jujur
0: Pak
2: aja.
0: Pak De Rombong, sebelum dilanjut ini ada atensi yang masuk. Boleh kita bacakan dulu nih Bu Asih, ada yang bertanya sepertinya. Sugeng dalu Mas Fahri, sugeng dalu Bu Asih. Kepareng nyuwun pirsa kalau ada teman yang punya BPJS kesehatan yang punya tunggakan dan belum dibayar sementara mau ikut UHC. Ini bagaimana bagaimana cara dan solusinya sementara suaminya sudah UHC dan istri serta anaknya belum. Ini dari Ibu Bu Titin. Jadi ini silakan mungkin bisa dijawab ini Bu Asih, silakan.
3: Ini ranahnya masuk ke BPJS kesehatan? Enggak apa-apa ya.
0: Ya sedikit boleh monggo nggih.
3: Jadi kebetulan selain di ketenagakerjaan saya juga kader kesehatan ini.
0: Kader kesehatan.
3: Saya binaannya Dinkes. Jadi saya juga kebetulan kader UHC di Kota Semarang. Kalau punya tunggakan, itu kalau mau peserta mandiri itu kan memang harus melunasi tunggakan dulu.
0: Baik.
3: Ya itu kalau mau mandiri, karena meh bagaimanapun tunggakan ini adalah tanggung jawab yang harus kita selesaikan.
2: Berarti kudisnya itu harus dipadakan.
3: Karena kan kebanyakan nyuwun sewu Pak, duh saya itu sudah bayar sampai bertahun-tahun, ternyata tidak sakit, wis ah rasa bayar kan gitu ya. Tapi ketika nanti besok tiba-tiba sakit, nah itu kita harus melunasi dulu tunggakan-tunggakan yang ada. Tapi pemerintah kemarin memberikan pemutihan. Itu bukan pemutihan yang langsung hilang tunggakan gitu enggak. Tapi... jadi pemutihan itu diberikan untuk tunggakan di atas 2 tahun. Jadi misalkan 5 tahun atau 3 tahun, maka yang dibayarkan tunggakannya hanya 24 bulan atau 2 tahun aja. Jadi selebihnya ya ikut pemutihan. Terus kalau mau ikut UHC yang istilahnya BPJS APBN, kalau APBN kis ya itu APBD, anggaran pendapatan daerah. UHC itu bisa diikuti ketika peserta ini belum mampu membayar tagihan. Itu harus membuka rekening BNI TAPA, karena itu untuk nanti cicilan. Jadi selama ini aktif ya tanggungan ini tetap harus diselesaikan. Buka rekening TAPA, nanti pengajuannya melalui puskesmas. Jadi puskesmas nanti akan menyediakan formulir yang akan diajukan ke dinas sosial. Nah nanti dinas sosial akan memproses, nanti prosesnya itu akan dibiayai oleh dinas kesehatan. Jadi ya agak ribet juga ya ini prosedurnya. Cuma ya mau gimana lagi, wong mau yang tidak berbayar gitu ya. Jadi kalau tapi khusus untuk Kota Semarang ini alhamdulillah punya program bagus. Jadi ketika peserta ini sakit, masuk ke rumah sakit, maka UHC bisa diaktifkan.
0: Bisa diaktifkan.
3: Tanpa prosedur harus ke dinas sosial atau ke puskesmas. Jadi begitu masuk ke rumah sakit, KTP Kota Semarang bisa dibantu untuk mengaktifkan.
1: Iya, ini Bu.
2: Baik. Ini satu pertanyaan yang mendasar anu.
3: Ini selancar enggak apa-apa gini, ya ini ya.
2: Enggak, artinya gini, karena tadi ada masalah kesehatan, tadi ditawarkan terkait dengan premi ya, 16-an. Padahal Semarang, khususnya Semarang, ini saat ini mulai gencar muncul istilah desil itu.
3: Betul.
2: Iya, karena dengan desil ini standarnya kan angkanya hanya sampai 10. Padahal masyarakat Semarang banyak desil itu di bawah 4.
3: Ya, tapi kebanyakan
0: sebenarnya
3: keluarnya di 5 ke atas ya, Pak.
2: Nah, supaya bisa tercover oleh BPJS Tenaga Kerja, baik itu penerima upah atau bukan penerima upah, itu bagaimana? Setelah ini, saya hanya mendengarkan.
3: Iya.
1: Nanti tinggal sedikit.
0: Silakan Mbak Fatma.
1: Begini, saya dari awal mendengarkan pemaparan Ibu. Saya juga pernah menggunakan jam suster.
3: Betul.
1: Saya pensiun tahun 83. Saya ambil 85. Tapi tidak seberapa, yang penting kan oke.
3: Masa tua.
1: Tapi Ibu mengatakan bahwa BPJS Tenaga Kerja kan memberikan perlindungan.
3: Betul.
1: Jaminan sosial untuk menghadirkan rasa aman dan kenyamanan bagi pekerja dalam menghadapi risiko kerja. Antara lain, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Serta jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya ditambah jaminan kehilangan pekerjaan sendiri. Nah, bagaimana cara akses dan informasi itu sendiri? Serta pertanyaannya, apa jaminan pensiun bisa dicairkan? Mohon.
3: Iya.
1: Tidak cukup.
3: Ya,
0: silakan satu-satu ini Bu Asri.
3: Keren ya Pak ya, ini yang
0: pengalaman saya.
3: Iya.
0: Dari pengalaman.
3: Jadi yang pertama tadi untuk BPJS Ketenagakerjaan kami tidak terikat dengan desil, Pak. Ya, jadi mau desil 1 atau desil 10 pun itu kami tetap di angka premi minim adalah 16.800. Jadi semakin besar iur per bulannya, maka perbedaannya adalah semakin besar JHT-nya.
2: Jaminan hari tuanya.
3: Iya, jaminan hari tuanya. Karena perhitungan kami adalah 1% dari gaji yang didaftarkan adalah jaminan kecelakaan kerja, 6.800 adalah jaminan kematian, dan 2% dari gaji yang didaftarkan adalah jaminan hari tua. Jadi semakin gede jaminan yang didaftarkan ya semakin gede JHT-nya, Mas. Jadi misalkan nih saya kok mampu untuk bayar premi, misalkan gaji saya 10 juta. Maka 1% dari 10 juta adalah jaminan kecelakaan kerja.
0: Okay.
3: 6.800 jaminan kematian dan 2% dari 10 juta adalah JHT yang bisa dicairkan. Gitu. Jadi kalau kami itu tidak membatasi gaji yang didaftarkan dan juga tidak membatasi berapapun desilnya untuk jadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
0: Jadi tidak mengenal desil ya gitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul. Yang kami batasi adalah batas usia pendaftaran. Jadi kalau di perusahaan 60 itu kan sudah nggak bisa bekerja, Pak. Tapi kan harus
2: sebetulnya, nonaktif. Sebetulnya bekerja tapi nonaktif.
3: Iya, karena kan ada yang namanya pensiun ya. Ada jaminan pensiun. Nah, nanti akan nyambung jaminan pensiun itu bisa dicairkan apa tidak. Nah, kita di sini ngomong dulu yang BPU. BPU itu usia maksimal pendaftaran adalah 65 tahun. Jadi kalau 65 tahun kebanyakan kan para pekerja itu masih berjualan UMKM, kuli bangunan masih bekerja, atau tukang beca itu masih beraktivitas.
0: Masih aktif,
3: itu masih bisa asalkan kepesertaannya ini tetap dijaga iurannya. Jadi jangan sampai terlambat meskipun hanya satu hari.
0: Iya, tetap rutin ya.
3: Tetap rutin
0: ya.
3: Itu nanti beliau bisa sampai ya nyuwun sewu sampai tutup usia atau sampai beliau tidak bekerja. Itu untuk batas maksimal pendaftaran saja sih kalau di BPU. Tapi kalau di perusahaan karena ada perundang-undangan yang memang membatasi ini produktivitas bekerjanya. Biasanya kan ada yang 58 harus pensiun.
0: Betul, ya.
3: Nah, 58 harus pensiun itu ketika sudah berhenti bekerja, ada jaminan yang harus dicairkan. Yang pertama adalah jaminan hari tua, JHT. Dan yang kedua adalah jaminan pensiun. Nah, bedanya apa jaminan hari tua dan jaminan pensiun? Kalau jaminan hari tua itu dicairkan ketika peserta ini non-aktif dari kepesertaan. Jadi mau usia 30 tahun, mau usia 35 tahun, atau bahkan 40 tahun, yang penting ini non aktif dari kepesertaan BPJS. Maka JHT ini bisa dicairkan. Tapi kalau jaminan pensiun itu harus di usia pensiun. Jadi kalau belum pensiun maka jaminan hari tuanya bisa dicairkan. Tapi jaminan pensiun ya nunggu di usia pensiun.
0: Nunggu pensiunnya dulu ya.
3: Iya, itu baru bisa dicairkan. Atau mungkin ini misalkan usia 58 tapi kan perusahaan masih berkenan untuk bekerja. Maka jaminan pensiun ini bisa dicairkan. Meskipun ini masih bekerja. Karena kan jaminan pensiun harus dicairkan di usia tertentu. Misalkan di usia 56 atau usia 58. Kalau belum usia itu ya nggak bisa dicairkan. Tapi jangan khawatir untuk JHT yang tidak dicairkan ketika ini. Intinya misalkan saya 35 tahun nih sudah berhenti bekerja. Tapi saya belum membutuhkan.
2: Istilahnya berhentinya karena PHK ataupun PHK sendiri boleh. ada.
3: Kalau
2: ada
3: PHK jaminannya. Itu ada jaminannya sendiri ya. Jadi kita ngomong dulu ke jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu di usia berapapun yang penting non aktif. Kalau tidak berkenan diambil, maka meskipun tidak diiur ini akan ada biaya pengembangan. Biaya pengembangannya sampai kapan ya? Sampai nanti diambil JHT-nya. Itu JHT. Terus tadi pensiun? Jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau pensiun PHK. Kan jelas ya di usia pensiun. Jaminan kehilangan pekerjaan itu bisa diklaim ketika peserta ini mengalami pemutusan hubungan kontrak atau kena PHK. Kena PHK itu nanti bisa ngurus yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi 3 bulan sebelum ini mendapatkan pekerjaan bisa klaim. Totalnya berapa ya utuh? Berapa gaji yang didaftarkan? Nanti itu bisa diuruskan ke jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kalau sudah dapat pekerjaan ya hilang jaminan itu. Itu. Jadi bedanya kalau JHT diambil ketika non aktif dari kepesertaan, kalau pensiun diambil di usia pensiun.
0: Setelah pensiun itu tadi ya. Oke, baik. Jadi bisa jawabannya ya.
3: Bisa,
0: untuk dicairkan.
3: Belum diambil, Pak.
1: Sudah.
3: Oh, sudah.
0: Oke, baik, baik.
2: MBK masakan bini gue.
0: Kaisha. Tapi tadi menarik apa yang disampaikan Ki Padmonopo sebelum pertanyaan berkaitan dengan akses dan informasi. Nah ini sebelum nanti kita ke penutup mungkin bisa disampaikan dari BPJS itu untuk masyarakat awam. Kalau semisal kepengen baca segala ketentuan atau informasi update apa dari BPJS Tenaga Kerja ini harus kemana Bu Asih? Kanal media sosialnya barangkali.
3: Iya, untuk kanal media sosial sendiri kami ada di Instagram. BPJS Ketenagakerjaan ada sekarang. Di TikTok kami juga berseliweran tentang manfaatnya, tentang cara klaim, tentang syarat pendaftaran. Itu juga dari saya sendiri pun sering upload. Setiap hari pasti kami upload bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara klaim. Nah, ini yang perlu kita apa ya diskusikan lagi, klaim BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk klaim saldo di atas 15 juta itu pakai aplikasi JMO.
0: JMO. Baik, aplikasinya JMO ya.
3: Kalau kesehatan kan JKN.
0: JKN
3: kalau
0: betul.
3: Kami JMO. Jadi saldo di atas 15 juta bisa pengkinian data atau upload datanya itu lewat aplikasi. Tapi kalau 15 juta ke atas itu pakai web www.lapaasikbpjsketenagakerjaan.
0: Oke, ada itu websitenya
3: kalau di bawah,
0: juga.
3: Iya, kalau di bawah 15 juta sehari langsung cair itu.
0: Iso be sahabat budaya.
3: Iya, tapi ya harus non aktif dulu.
0: Baik, baik, baik. Jadi Instagram ada, TikTok ada, dan tadi aplikasinya bukan JKN ya.
3: Iya, JMO. Iya.
1: Jam Sostek Mobile.
3: Betul, nah, Jam Sostek Mobile.
0: Ini untuk pengetahuan saja. Terakhir dari Ki Rangum Jiwan atau Ki Batmonobo menambahkan barangkali.
2: Iya, kalau saya sebetulnya banyak permasalahan di BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan di masyarakat paling bawah. Jadi kepedulian mereka itu sering terabaikan karena banyak muncul permasalahan yang nggak benar.
3: Betul, betul.
2: Jadi artinya begini, mereka taruhlah yang paling banyak adalah pekerja-pekerja kasar. Itu baik itu sekarang kan banyak istilahnya tenaga angkut.
3: Iya, kuli angkut.
2: Kuli angkut di pasar itu karena tadi nyampe ke pasar sih.
3: Iya, kami sampai ke pasar.
2: Ke pasar itu kan seperti itu. Nah, kadang-kadang muncul juga ngapain seperti itu? Bagaimana justru kita harus merubah mindset itu?
3: Iya.
2: Kalau kita sebagai masyarakat kan hanya penerima. Tapi ketika rumor yang enggak benar ini muncul kan perkembangan BPJS Ketenagakerjaan itu sulit.
3: Iya, enggak akan berkembang nanti.
2: Ya. Apalagi mereka istilahnya kalau daftar ikutnya kan jadi BPU, bukan penerima upah.
3: Penerima upah, betul.
2: Akan berbeda kalau mereka pekerja perusahaan atau
3: secara
2: pabrik.
3: Otomatis ya.
2: Ini seperti itulah. Bagaimana ini supaya mereka sadar seperti itu? Apakah timnya ini bisa turun ke
0: langsung begitu ya
2: sosialisasi lewat RT atau lo tadi disampaikan lewat Dawis ataupun betul, apa ini.
3: Jadi kami itu juga sering izin ke Dawis, PKK atau bahkan di pertemuan bapak-bapak kami sering hadir di sana. Cuma kadang ya ada penolakan juga karena warga kami itu sudah punya BPJS kan gitu. Nah itu jadi kan padahal tapi, mereka belum paham kan gitu.
2: Kadang-kadang mereka berpikirnya kita sudah mau BPJS, padahal BPJS
3: kesehatan. Iya betul. Jadi pelan-pelan kami pun menyadarkan mereka, Bapak izin. Saya juga setiap minggu pagi itu ada di Car Free Day Stadion di Ponegoro. Setiap pagi kami sosialisasi di sana, di posko itu juga. Dan kebetulan di sana itu sudah banyak sekali yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian. Dengan cara kami menyadarkan adalah memberikan simbolis. Jadi kayak kemarin di acara Agustusan dari kantor itu kita gencar untuk mengikuti kegiatan. Kebetulan Jumat kemarin yang Grab kami meninggal kecelakaan kerja dapat santunan 70 juta itu kami simboliskan. Kami simboliskan, kami testimoni bahwa ini kami nyata. Kami hadir di masyarakat itu bukan hanya sekedar ini BPJS hadir gitu ya. Dan kami pun ke pasar memberikan testimoni. Jadi misal nyuwun sewu ada yang sampai mengalami resiko itu bukan sebagai tontonan sih sebenarnya. Kami hanya ingin mengedukasi warga bahwa ini loh bukti nyata dari kami itu ada gitu. Jadi ketika kami datang ke masyarakat itu kebanyakan kami juga membawa bukti-bukti bahwa ini kami hadir dengan nyata gitu. Biasanya sih ya bukti-bukti itu yang kami hadirkan untuk menyadarkan mereka gitu.
0: Terutama tadi yang di akar rumput ya Pak
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul.
2: Jadi kalau akar rumput itu butuh bukti bahwa ini betul-betul
3: betul.
2: Karena jelas.
3: Kebanyakan itu oh iya ya ternyata gitu.
0: Ada kan. Ternyata.
3: Kebanyakan seperti itu Pak. Kalau kebanyakan orang kita juga sendiri sakit masuk rumah sakit nggak ke cover, oh iya ternyata nggak bisa ya, itu baru mereka sadar sebenarnya Pak.
0: Jadi emang ke depan ya semoga semakin sadar juga.
3: Iya
0: ya, Bu,
3: betul.
0: Bu Asih, ini terakhir karena waktunya sudah terbatas, barangkali bisa disampaikan harapan ya dari teman-teman BPJS kepada masyarakat, terutama tadi yang Pak apa namanya Pak Derogung Siwan sampaikan di akar rumput yang masih belum sadar ini. Apa harapannya dan akan ada program apa kedepannya dari teman-teman BPJS Tenaga Kerja? Silakan sebagai penutup Bu Asih.
3: Iya, harapan kami adalah kami diberi waktu dan diberi ruang sampai ke titik yang tadi paling terendah adalah mungkin di tingkat Dawis, dan kami juga sudah berusaha menuju ke pasar-pasar, Car Free Day. Kami hadir ke mereka dan mungkin kami hanya butuh support dari pengelolanya atau mungkin pemangku wilayahnya untuk menerima kami, memberikan sosialisasi bahwa BPJS ketenagakerjaan itu ya nyuwun sewu lebih penting segalanya. Karena kami adalah jaminan sosial, di mana jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, tabungan hari tua, bahkan sampai beasiswa sekolah anak. Itu ada di kami semua dan itu tidak ada di BPJS Kesehatan. Jadi kami saling melengkapi, kalau sakit ya dimasuknya kesehatan. Kalau resiko-resiko pekerjaan apapun, bahkan sampai kesiram air panas pun kan itu nggak bisa masuk kesehatan. Nah itu ya, itu yang kami butuhkan adalah penerimaan atau ruang-ruang buat kami untuk bersosialisasi. Dan kebetulan alhamdulillah di Kota Semarang ini Bu Wali itu menggencarkan untuk ASN peduli. Jadi satu ASN satu perlindungan, dan dari Dinas Sosial sendiri ini membiayai untuk semua pekerja rentan di Kota Semarang. Sudah digalangkan oleh pemerintah. Jadi sasaran kami yang selanjutnya adalah yang masuk desil 5-9 dalam kategori mereka kan mampu tapi belum tahu tentang perlindungan bahwa dokter, terus bidan, wartawan, kayak notaris, apalagi ya, intinya mereka yang memang bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak tercover oleh perusahaan itu juga butuh perlindungan. Maka ketika mereka kerja di lapangan terjadi resiko, ya BPJS-nya mereka itu nggak bisa dipakai kan gitu. Ya harapan kami dengan adanya siaran di sini adalah masyarakat semakin sadar bahwa kami adalah perlindungan sosial. Amin. Bukan asuransi ya. Kami hadir adalah dari pemerintah, merupakan jaminan sosial ketenaga kerjaan, perlindungan untuk semua pekerja. Jadi semboyan kami adalah kerja keras bebas cemas.
0: Kerja keras bebas cemas, luar biasa.
2: Memang untuk desil 4 ke bawah itu harus betul-betul turun ke bawah. Kalau yang 5 sampai 10 itu mereka mampu justru mengabaikan.
3: Iya, padahal kan mereka juga butuh perlindungan, Pak. PR kami itu di desil 5 sampai ke 9 malahan, Pak.
0: Ya, semoga ke depan bisa semakin sadar lagi untuk masyarakat begitu, Nji, dan untuk teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan ini jangan capek-capek tentunya ya untuk memberikan sosialisasi. Terima kasih Bu Asih sudah rawuh.
3: Enggak boleh minder dengan penolakan.
0: Betul. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali Bu Asih, Nji. Matur nuwun sangat. Kami doakan sehat selalu, sukses pokoknya.
3: Amin.
0: Salam untuk teman-teman di BPJS Ketenagakerja. Ki Ronggung Jiwan, Ki Patmono, matur nuwun sangat. Sampun rawuh kita membersamai saya dengan narasumber. Untuk sahabat muda juga yang sudah mengirimkan atensinya, Bu Titin tadi ya, matur nuwun, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas di malam hari ini ingkang karembak menika saged mupangati kita tumrap gesangipun kulolang panjenengan sedaya. Sekam semanten bawa raus dalu menika, matur nuwun ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhakipun. Nuwun, matur nuwun.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi. Sarining pawartos, warga dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, ngawontenaken tradisi grebeg gunungan Lenteng. Mawi warga masyarakat ngrawuhi acara Brebes Bersolawat ing lapangan sepak bola Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pawartos jangkepipun kawaos dening Fahri Marlian.

Kang Mas Bayu, warga Dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, ngawontenaken tradisi grebeg gunungan Lenteng ing dinten Selasa Suryo Kaping selangkung Agustus 2016. Acara ingkang kagelar saben Suryo Kaping 12 Rabiul Awal kangge mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun lajengaken kanthi pengajian umbul donga sesarengan sinambi midheri gunungan sarta dumduman krupuk ketan khas daerah menika. Tradisi tilaranipun Kyai Raden Syaid atau Nun Sewu Syaid Abdullah wiwit kaping abad 17 menika kalaksanan kangge ngraketaken tali silaturahmi mupuk raos syukur sarta nglestantunaken warisan budaya lokal. Antusiasme para panyarta grebeg saking maneka daerah saya ngindahaken regenging swasana pagelaran budaya menika. Pawartos sandhaipun maewu-ewu warga masyarakat ngrawuhi acara brebes bersolawat wonten ing lapangan sepak bola Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dinten Selasa Suryo Kaping selangkung Agustus 2016. Acara ingkang rawuhaken ulama kondang Kyai Haji Anwar Syahid menika dipun gelar dening pamerintah Kabupaten Brebes kangge mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi kangge ngregengaken swasana ambal warsa Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 81. Lumantar tausiah lan umbul donga sesarengan Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma ngajak sedaya elemen masyarakat kangge nulat akhlakipun Rasulullah bebelo dateng kabecikan sarta ngraketaken tali silaturahmi kangge jagi swasana harmonis wonten ing Kabupaten Brebes. Kang Mas Bayu pawartos aboso Jawi dalu punika kawaos dening Fahri Marlian lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos sandhaipun pemerintah Kabupaten Kendal ngawontenaken program bersatu siaga wonten ing Desa Peron Kecamatan Limbangan dinten Selasa Suryo Kaping selangkung Agustus 2016 kangge ngindahaken raos sadar masyarakat mliginipun kangge nglestantunaken lingkungan. Acara ingkang dipun rawuhi dening Bupati Kendal Tiah Kartika Permanasari soho jajaran Forkopimda menika kalajengaken kanthi serono tetandur bibit alpukat kangge njurung potensi komoditas lokal lan sarasehan kangge nampi aspirasi saking masyarakat. Bupati ngandharaken bilih pemerintah Kabupaten badhe ngawontenaken mesin pengolah sampah dados bahan bakar alternatif Pertasol sarta rancangan regulasinipun. Lumantar sinergi menika dipunajab saged dados wadah kangge edukasi sesarengan nglestantunaken lingkungan. Pawartos sandhaipun ugi minangka pawartos ingkang pungkasan Panembangan Festival 2016 ingkang kalaksanan wiwit Suryo Kaping 26 ngantos 26 Agustus 2016 dados momentum kebangkitan lan persatuan para taruna Desa Panembangan Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas. Ketua Panitia Randi Cahyadi ngandharaken pilih festival kanthi tema Nyawiji menika mijil sasampunipun Karang Taruna Desa aktif malih kangge ngraketaken warga masyarakat. Malihipun acara menika ugi nyuguhaken maneka kegiatan wiwit saking panggung musik band lokal, pentas beksan lengger Banyumasan, olahraga massal, lomba rakyat, tumpengan ngantos panembangan bersolawat. Acara menika dipunajab saged dados agenda rutin tahunan lan saged kangge wadah positif ngiyataken silaturahmi masyarakat wonten ing Desa Panembangan Banyumas. Makaten Kang Mas Bayu pawartos aboso Jawi dalu punika ngantos pepanggihan malih benjang wonten ing pawartos aboso Jawi candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Iya Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara sekar turing ngaturaken pasugatan tembang-tembang utawi sekar campur sari laras mat-matan. Kalau aku katuraken menika ladrang Sido Mulyo dening campur sari Maduma menika pamundutanipun Mbah Warsono menika nggih matur nuwun sanget. Awit kawi katosanipun matur nuwun Mas Fahri nggih mugi-mugi saged ngelipur penggalipun panjenengan dalasan keluarga Kang Mas Bayu Sedaya kang dalu menika taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Saderengipun katuraken pasugatan gending-gending Jawi wonten ing acara Langen Budaya Sukorno menika taksih wonten saperangan pasugatan tembang-tembang campur sari ingkang badhe katuraken langgam ngudang anak Kang Mas Bayu kalajengaken layang katresnan menika katuraken dening campur sari Mekarsari ugi campur sari Cek J DW menika menika jangkepipun menapa kula kirang terang nanging menika saking campur sari Mekarsari sumangga kapiarso sugeng midhangetaken.

Iji Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno lancaran pambuka laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang menika murwakani acara langan budaya Sukorno Prompat RRI Semarang dalu punika pasugatan gending Jawi ingkang badhe katuraken inggih menika gending Udan Sore Minggah Laterang Peksi Kuwung dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Kulan Bali, gending Udan Sore, Minggah Laterang Peksi Kuwung, laras pelok padat 6, dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Mereka mangke kasambet gending Bandilori, Minggah Laterang Ginonjing, Mawi Ndeg-ndegan. Megatruh, kalajengaken ketawang Kinanti Sandung, laras pelok padat barang dening karawitan Riris Raras Iromo. Sumangga.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Njenengan Mas Bayu para pamirsa Sutresno pasugatan gending bandilori minggah laterang kinonjing mawi deg-degan megatruh kalajengaken ketawang kinanti sandung laras pelok padhet barang tening karawitan riris raras irama kala wau ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara langen budaya Sukorno perempat RRI Semarang dalu punika. Sumangga kula lan panjenengan pungkasi bebanggian utawi acara Sukorno langen budaya dalu punika kanthi sesarengan ngumpulaken tetunggo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged tulis tantun ngantos benjang pungkasing jaman.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan sedasa. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: arandu se esukop
1: inggi mbak
0: nek napasmu napas nom ya isih landung anek kaya aku wong arpo gurumu ke wis napase wong gerang ya wis gladen perang ya mengkis-mengkis dari
1: inggi namung ngaten mbah kula niku ajeng nyuwun preso kali simbah.
0: Ya.
1: Kula niku saben dina mung diajak gladen teng gisik mriki. Lah napa kira-kira ngelmu sing diparingke kali kula niku dereng cukup napa pripun, mbah?
0: Nih. Kene tak kandhani kene. Lingguh sing kepenak jur do jagungan mat-matan tak paringi preso
1: inggi
0: ngono ya Lindu Aji tumraping ilmu kanuragan sing tak paring ke kowe kuwi wis cukup
1: cekap
0: ya sebab
1: inggi
0: ngilmu sing tak darbei ya wis tak paring ke kowe kabeh kanti laku kok tindake wis kok cakke iki mau karo aku kaya-kaya wis terampil nggonmu ngecakke ngilmu kanuragan saka paring aku ning nek perkara ngilmu liyane supaya kowe iki kawruhmu akeh kuwi ya ora mung cukup aku ayo meguru karo sapa kono ya entuk aku lilo nek pancen kowe butuh ngilmu liyane
1: ngaten mbah kula menika gumun kali simbah Tejo Budi nggih mergo kula niku saben dina digladi kali simbah asing ajeng kula takonke kali simbah niku jur napa to mbah gunane ngilmu sing pun dipun paringke kula niku.
0: Kowe kuwi tak gadang. Rek ning kowe iki putu murid.
1: Nggih.
0: Tak gadang ilmu sing tak paringke kowe kok gunake kanggo netepi dharmaning urip. Kowe kudu duwe watak satriya. Sing tegese ora mung nengenke marang kabutuhanmu dhewe. Ning ilmu kanuragan kaprawiran sing tak paringke kowe kuwi kok sokke kanggo kabutaning bebrayan munggahe bebrayan agung sing tak kanggo bela marang wong kang ringkeh saka pakartining ambek angkara murka lan kudu sepieng pamrih aja kowe demen memelik tetulung nanging kowe duwe pamrih kuwi jenenge wis dudu satriya meneh.
1: Nggih. Anu mbah. Niki wonten malih sing ajeng kula suwun kowe preso teng simbah.
0: Perkara apa?
1: Simbah nalika semanten tak sampun nate ngendika. Miturut ngendikanipun simbah. Ngilmu menika wonten werni kalih, mbah. Simbah rumiyin tak sampun nate ngendika kalian.
0: Ya, pancen ana werna loro.
1: Ingkang nama ngilmu sangkan turunan. Kalian ngilmu sejati. Menika ingkang badhe kula suwunaken preso dhateng simbah. Menawi ngilmu sangkan turunan menika dos pundi? Ngilmu sejati menika kados pundi, Mbah?
0: Nah, iki ngono ya, Le Lindu Aji.
1: Nggih.
0: Ngilmu sangkan turunan kuwi sing jenenge ngilmu sing wis kesisan guru.
1: Nggih.
0: Tegese ngilmu saka wong diwenehke ning wong padane aku aweh kowe. Kowe tok wenehke wong liya meneh. Jurun maturun utawa kowe maca saka buku. Jur kok sinau dhewe. Kuwi jenenge ngilmu sangkan turunan. Dadi asale kuwi saka run maturun.
1: Oh,
0: ning kuwi ya bisa dadi ilmu sejati. Nek kok lakoni ana buktine kuwi dadi sejati. Ah. Sing sijine meneh sing jenenge ngilmu sejati. Ki ngilmu sing durung kesisan guru. Se gurune kuwi ya awakmu dhewe. Murite ya awakmu dhewe.
1: Upaminipun kados pundi, Mbah?
0: Ah, upamane kuwi piwulanging, piwulange kuwi lelakonmu dhewe lan alam sak isine. Kok badane kowe ning pinggir kali. Ya sik kali kuwi gurumu. Dadi sing kok guru alam. Kowe ning pinggir segara kaya ning dhisik iki. Ya segara kuwi gurumu. Kowe ning alas weruh satu galak. Ya satu galak kuwi gurumu. Dadi kuwi kok tamatke. Ana rinono wengi laku ning jagat iki alam kuwi gurumu. Ana rinono wengi sing maknane urip iku tansah nyandang bunga lan susah. Pindane sedulur kembar sing ora kena dipisahake. Wong urip kuwi mesti nganggo bunga susah kuwi lakune urip nganti tekan besok dikukut jagatmu dening Hyang Maha Suci.
1: Kuwi yen ngaten ingkang nomong gayuh ngilmu menika mboten wonten telasipun.
0: Ora ana.
1: Ah, ngaten, Mbah. Sak menika simbah gladi kula saben dinten kados ngaten menika. Menika naminipun rak ngilmu sangkan turunan menika dadosipun nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Namung ugi saged dados ngilmu sejati.
0: Sebab kanthi kok lakoni,
1: inggih,
0: sakwise kok lakoni ngilmu kuwi mawujud. Kok buktekke ana buktine.
1: Inggih.
0: Aku jenenge dadi sejati.
1: Oh.
0: Nah, mulane ya, Nger.
1: Inggih.
0: Supaya kowe ngerti tanjaning si ngilmu. Aku kudu ngerti apa to ngilmu kuwi.
1: Ah, inggih.
0: Ngilmu kuwi padha wae karo penemu. Dadi wong sing diarani sugih ngilmu kuwi wong sing sugih penemu. Ngilmu utawa penemu kuwi maneka warna. Ana ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, ilmu tetanen, ilmu tata laing kaprajan, ilmu caraning bebakulan, ilmu kaprajuritan, lan liyane nek tak kandhake ilmu kuwi nek dijareng pirang-pirang.
1: Inggih.
0: Ah, mula kowe kudu ngerti tanjane nek ilmu kanuragan iki ya nggo olah kanuragan.
1: Inggih.
0: Nek ilmu tetanen kok njur kanggo ilmu kanuragan dudu adune
1: mboten katuk.
0: Padane kowe iki golek gaman bendo landep banget. Ning nek kok nggo nyukur ya ora kena. Wong dudu adune. Aku lek kowe entuk pemes sing kanggo nyukur kena. Ning nek kanggo ngethok empring ya dudu adune padha landepe kuwi. Kaya ngono kuwi. Mula kudu ngerti tanjane.
1: Inggih. Yen ngaten sak menika kula sampun gamblang. Anggen kula nampi wewarahipun simbah Tejo. Menika badhe kula sinau saestu murih. Kula menika saged kados simbah.
0: Heeh.
1: Heeh. Awit ijin namung simbah menika

0: Awane kaya ngaten kok ya ora gek kondur-kondur ngono lho.
1: Lagi omong-omongan karo Lindu Aji.
0: Lah nggih tese lare sapa ki sik mangke nek mangsuk angin dadak golekke napa-napa.
1: Ning aja kok tambani.
2: Ora
1: blong kowe.
2: Angin nek mangsamu aku ki sik cilik ngono apa?
0: Lho nggih ning gak umure.
2: Lah
0: nggih ning isih ringkeh awake. Diulang napa, Gus?
2: Ayo werna-werna.
0: Dadak nang kisik
1: ilmu kanuragan.
0: Dadi nek jengklet empuk iki.
1: Nah.
0: Ten riki niki nek
1: ora kok bab lempuk, ora geganggu karo wong akeh
0: nek kisik. Oh iso ning nggih.
1: Ning pikire, ning rasane. Ya tak wejang liya-liya sing kanggo sanguning uripe si Lindu Aji.
0: Nggih.
1: Ngono.
0: Tenaga dalame pun dereng.
2: Wis. Ayo werna-werna.
0: Lah niku perlu
2: simbah kuwi leparing ilmu karo aku ki wis werna-werna. Yo tak buktekke barang kok, Lik. Buktine yo ana. Ngono.
1: Sing baku wong kuwi kudu telaten.
0: Nggih.
1: Open.
2: Ana apa to, Lik?
1: Ngono kuwi.
0: Tak matur karo Ki Tejo.
1: Arep njaluk wulang ngelmu wah.
0: Ah mulang ya mboten ten kisik nek kula ten griya mawon.
1: Oh mumpung ora ana sapa-sapa sing ana ming Lindu Aji.
0: Mboten.
2: Lho upama kowe iki kepengin olah kanuragan kaya aku.
0: Nggih.
2: Ya ora apa-apa kok.
0: Ning sok liya dina. Ngaten Ki Tejo. Jebul kula sak sampunipun wangsul saking Tegalan wau. Griya niku wonten tamu ning jujuk ten warung.
1: Ah wong jajan kuwi kok dadak dikandakke aku.

0: Budi kok.
1: Kita jauh Budi.
0: Jenengke kaya jenengke abang to.
1: Nggih, sami mawon Budi kali Bantoro.
0: Wah, murid.
1: Wonge wong telu kok.
0: Wong telu.
1: Setrine setunggal.
0: Wah, mentrek nek kuwi. Apa muridku karang sumilir
1: kok? Mentrek napa mboten ngerti ning setrine setunggal.
2: Napa rumiyin? Simbah niku nggih kagungan murid.
0: Wah, pirang-pirang neng padepokan karang sumilir ki muridku pirang-pirang mbok menapa do kangen apa piye njur nganti golek aku ya bisa kuwi.
1: Nggih.
2: Ning prayogi nggih dipun panggihi, Pak.
1: Setrine rada patut ning kalih kula pun nyangkrak.
0: Oh.
1: Apike sampean mawon sing nusul Kitejo.
0: Oh, ayo.
1: Rai sampean niku patut nek gonggonan ngaten.
0: Oh,
1: nek le patut-patut bocah.
0: Oh iya. Apa perkara patut karo ora wis ya ben butuhe iki tamu tak temonane nek banten
1: butuh. Nggih, langsung mawon kula gawake napa gawane niki.
0: Ora ndek gawane napa-apa.

0: apa niki?
1: Ya ya.
2: Mriki-mriki.
0: Pun seranto sonten tamu.
1: Ya ya.
0: Niki ganti-ganti dhisik ora.
2: Wis tau le ngarep-arep sampean.
1: Wiso-wiso riyen nggih. Ya.
2: Niki kula gaweke unjukan riyen. Niki nggih pun adem wong pun ket wau.
1: Nggih.
2: Pun tunjuk riyen.
3: Tamune piro?
0: Ha niki 3.
3: Nggih. Pun unjuk monggo.
0: Nggih, anu pun sewu sekecake niki Bapak Teja Budi pun kondo.
2: Nggih, Mbak Yu, nggih, Mbak, nggih, nggih.
1: Nih, kok jari ini kriya mau kondong muridku kok mangkis sampean anu sing madosi kula napa nak?
2: Nggih, lo pantun gulik sampean.
1: Oh.
2: Sampean kita jabuti tuh.
1: Oh nggih.
3: Kok sampean malah Nggih.
2: Sampean mesti orang ngerti sapa aku, pancen lagi sepisan iki kok kula ketemu sampean.
3: Lho, nek kandhane kriya mau jare murid ning kok kaya
2: dudu. Kula dudu murid sampean.
1: Oh.
2: Kula ning kene

0: iki golek sampean butuh mateni sampean.
1: Sik to. Sampean jenenge sinten kok njuruk teko-teko butuh mateni kula niku?
0: Sampean mesti wis tau krungu. Aku Maya Dewi.
1: Oh. Nggih, nggih, nggih, nggih. Sakniki pondong, nek jeneng sampean niku wis kondang. Ning sak ngriki kula ketemu karo sampean.
0: Mula ten mriki niki kula kepengin ketemu sampean.
1: Murite somat sampean iki.
0: Nggih, nggih. Kula nyadong dawuhe guru kula.
1: Nggih.
0: Supaya mateni sampean ning papan kene.
2: Lho. Sik kok, Mbah. Simbah.
1: Piye?
2: Kok tadi kasar banget to niki tembunge bocah wadon iki.
1: Pancen watake kaya ngono
2: kuwi Simbah dereng tau tepung kali.
0: Sapa kowe tau
2: bocah wadon iki? Aku Lindu Aji.
0: Oh, Lindu Aji.
2: Yo.
1: Iki putuku murid. Arep tak basani ning kowe nyelangkrak karo wong gerang.
3: Eh, iki Jabudi. Jenengmu wis kondang tekan Kadipaten Galuh. Kowe guru sing ampuh, guru sing pinter. Kowe wong tuane Hambali, ya toh?
1: Bener. Hambali pancen muridku.
3: Aku wis ngerti krungu jenengmu saka ing Kadipaten Galuh disrawungke. Aku Banu Seta putrane Rama Dipati Banu Aji Swargi.
1: Oh. Ya. Oh, ya. Wes. Wes saiki teko genah.
3: Iki sing ngrampungi kowe, Maya Dewi.
1: Ya. Kowe Banu Seta. Ya, bener. Bener nek kowe do mrene njur arep do ngancam keselamatanku iki bener.
0: Kakang Banu Seta. Wong tua iki tak pasrahke kowe karo Handoko. Bocah bagus ya aku sing bakal rampung.
3: Oh, kok
0: jatah dari wong. Ayo kenalaku.
3: Loh, kowe lho. Cilok.
1: Kowe sing hati-hati ya Lindu Aji.
3: Wis,
1: bocah kaya.
3: Keselamatanmu perlu tok pikirke ora perlu mikirke putumu. Saiki kowe karo aku kudu nganakke pepetungan. Mergo Hambali wis dosa marang wong Kadipaten Galuh, luwih-luwih karo wong tuaku. Saiki kowe tak katotake dosane Hambali.
1: Banu Seta. Nek sak tenane aku karo kowe iki ora duwe perkara. Ora duwe perkara apa-apa. Ning aku ngerti rek nek kowe iki begondaling kumpeni mula kowe sengit karo aku. Somat gurumu kepengin ngajak patiku merbasa
4: kok kan mumus bodi. Oh, wis.
1: Pat. Jan wong wis tuwa ning empat.
4: Hit. Hit.
3: Bantu. Handoko, ayo.

0: siam. Ay, kita na nga, Poiki.
1: Musti mati, eh.
0: Kok dati kayo?
2: Saya kaya tinggal, orang-orang mati. Orang-orang
3: mati. Kita dati yang apa?
0: Iki pripun kok dadi kedadiane kaya ngeten iki? Wong putra murid kok dadi dawani kali sampean niku pripun? Ngunjuknge iki nak, nak daturi ngunjuk iki nak.
4: Duwe ilmu kanuragan. Ning aku wis sepuh tenagaku wis.
0: Nggih.
4: Ora kuwawa kanggo nandingi wong loro kae.
0: Dikuat-kuat nggih, kita jabuti.
3: Iya,
0: wes.
3: Apa sing asik kok?
0: Ora usah bingung, malah kowe sing sing tentrem bae le ngupakara ya nak ya. Le ngupakara sing tentrem, ora usah kowe kesusu-susu kaya ngono. Malah gugup kowe. Pripun dikuat-kuat iki?
4: Tak getih kaya ngene.
0: Nggih, nggih.
3: Iya, iya. Kau yang aku dorong kemandikan apa? Iki tinggal mantuk.
0: Iki dia. Iya, iya, iya. Tak golek ni.
4: Aku dap.
3: Tak nyatakan
4: aku tidak yang nengambil.
0: Supaya sarang.

0: Ajar banget kowe iki.
1: Pipine alus lho kowe. Mbak Priyayi kakem kok pipine alus.
0: Lagi sepisan iki aku nemoni wong wedok kok polahe kaya ngono.
1: Kowe ning durung kulino wis lho kowe golek aku.
0: Sopo sing goleki kowe?
1: Aku ning durung kulino nyawang aku ngene iki. Kok sithik-sithik kowe kepencet karo aku?
0: Saya suwe ya saya sebah aku nyawang kowe.
1: Ora iso. Nek tak bebedok ngene iki ya. Nek jek iki tak temok pipimu ngene iki.
0: Ora ora ngene iki lho. Wah, wis. Ciloko tenan aku rembukan gak karo wong ra waras iki ciloko tenan aku.

0: Dewi. Kowe kena tak elingke apa ora?
1: Aku ki eling. Kowe nyang aku tak karaku tak ladeni dadi bojoku. Ning aku bojone ya ora apa-apa anger sanding terus, Wes.
0: Aku perlu rembugan karo kowe. Mergo kawit tekamu. Neng papan dunung ki kowe ngancam patine wong tuaku.
1: Pancen aku arep mateni, Mbah.
0: Iki aku ora trimo. Yo senajan kowe becik karo aku ning aku ora trimo. Mergo kowe wis ngancam patine wong tuaku.
1: Wes karo, Mbah.
0: Lu mesti wetak belani kae wong tuaku.
1: Jajalan tak tandangane kene kaya ngopo, Cah Bang?
0: Oh, kelakon mati tenan kowe. Ayo,

0: kudu tak oncati bocah iki mbayani. Sesuk ketemu meneh. Wis, tak tinggal lu ngono.
1: Halo, halo. Para Dewi, para Dewi. Bella. Kok mbayani temen? Maya Dewi kae. Kejaba dheweke ngancam pati uripe. Simbah Tejo Putih. Wah, ning jur kepiye simbah kae mau? Lha dikrubut loro jare. Aku nak ramuleh mesti ciloko simbah.

0: Pundi Raden Pansi?
1: Marem matiku lego sakwise Tejo Budi nyerbabah ndepani bumi. Ora wurung mati dhewe.
0: Petang kula ngingaten. Tejo Budi tentu kemawon pecah. Mergi samun kenging ajianku.
1: Kegayuanku bakal bisa kasembadan. Saiki wis entek pepalang. Hambali mati. Ujang Karim mati. Tejo Budi mutar.
0: Namung engkang kula kuwatosaken, Nyai Maya Dewi menika lajeng kados pundi kausananipun saksamunipun tetandingan kalian lare ingkang naminipun Lindu Aji menika wae.
1: Nek perkara Maya Dewi kowe ora perlu kuwatir. Dheweke kuwi limpat. Paribasan bisa mbrojol ing akrep. Dadi aku percaya menawa Maya Dewi bakal bisa mungkasi gawe luwih mengkar bocah ora bakal gondros.
0: Namung ingkang dipun adepi menika nem-neman. Nem-neman ingkang sigit ingkang pideksa kados ngaten. Kula kuwatos mangke menawi manahipun Nyai Maya Dewi menika lajeng miyur mergi ngadepi Jejaka ingkang tasih kemencur kados ngaten menika Raden. Moko kabar ingkang kula tampi menika Nyai Maya Dewi menika menawi kalian nem-neman lajeng tuwuh praos ingkang mboten sae.
1: Kuwi ora perlu kowe kuwatir. Nganti kaya dudu murid iki somat. Handoko, saiki kowe ngerti. Jroning awake dhewe ning warung mau. Nggih. Kowe pangling karo wong wadon sing setengah tuwa mau apa ora?
0: Heh? Estunipun mboten namung reh ning kula menika inggih. Mapan wonten ing warung menika ora? Namung kangge samudana kemawon. Ngaken menawi kula lan panjenengan saha Nyai Maya Dewi menika muridipun Ki Tejo Budi. Menawi kula menika rembakan kathah-kathah kalian tiang-tiang ing warung mriku. Inggih mangke badhe dipun ngertosi menawi ingkang mejaya bali menika kula. Kok kuantos kula menika.
1: Nek aku teko sepisan ana ing warung kamu wis ora pangling nek wong wadon kae mau mbok warsiyem. Lah sing ping pindune saiki nom-noman. Nom-noman sing tanding karo Maya Dewi. Kowe ngerti apa ora? Rupane coba.
0: Inji.
1: Raje bles karo hambali to kan.
0: Inji. Inji, leres. Inji.
1: Mbok menawa kae mau isih ana sesambungan sedulur karo kowe. Mergo nek aku nyawang kowe terus nyawang bocah nom-noman kamu rupane meh padha. Apa kira-kira nom-noman kae mau ki anake utawa sedulure Hambali?
0: Menawi pitang kula menika anakipun Hambali nalika kula kepanggih kalian Hambali wonten griyanipun. Nalika semanten menika menika ora gadah anak malih ngaten. Terus menawi ngaten menika rayi kula sinasa menika benten mbok ngaten.
1: Ayo watake bapakmu mesti kaya ngono kuwi mesti rabi meneh.
0: Anjing.
1: Saiki ngono Handoko. Awake dhewe kudu bisa mbiyantu karo Maya Dewi. Mbok menawa dheweke anggone nandingi nom-noman keragangan, awake iki wis
0: sampeyan. Oh, iya.

0: kewirangan.
1: Kewirangan kados pun.
0: Rumang sako nak bocah semono karak durung duwe nikah digayan sing limo kowe.
1: Mesthi niku ngaten.
2: Nganti bisa kewirangan iki kewirangan
0: kepiye. Saestu menika. Kula menika durung tau karo bocah semono kok kalah. Sak menika tenan kewirangan kula menika. Ada sabenipun lari-lari semanten menika yen kalian kula menika manut. Ning menika ora manut.
2: Kok manut piye, Pak? Kula rak tandeng karo kowe to iki.
0: Tandeng.
1: Inji mboten Raden Banuseta.
2: Nggih.
1: Kula matur wonten ngersanipun Raden Banuseta ing ajeng menika leres mboten.
2: Maya Dewi.
0: Tes pundi?
2: Kowe ketemu nom-noman mau niatmu arep tok jak peperangan, tok jak suloyo apa kowe areng lakoni tumindakmu sing wis kaya tok tindake kepungkur.
0: Wah, ini pun inji ning lajeng mboten sios.
2: Nggih.
0: Mboten purun?
1: Upami purun.
0: Ya umpama gelem ngono ya.
1: Kok njur.
2: Ya nek mau ngarep
1: pundi menika ora.
2: Ya wis njur kepiye saiki?
0: Bakunipun kula mboten saged nandingi lare menika. Lah sak menika dos pundi? Tejo Budi.
2: Tejo Budi mati.
0: Engkang baku kengkenanipun Bapak Somad rak namung Tejo Budi. Lare menika ora mboten wigatos tumrapipun Bapak Somad. Mangke yang kepanggil malih tentu badhe kula rampungi.
1: Ana ketak kula ingkang ngrampungi lare menika wau.
0: Oh, ora amput-amputé kowe. Aku wae sing duweni kadigdayan kalah karo bocah kae.
1: Namung petang kula menawi Nyai Maya Dewi ingkang ngadepi menika wonten penggalih ingkang miyur. Awit menika lare nem.
0: Maune miyur. Ning juru ora miyur. Nadyan ora miyur kene ya ora kelakon bisa ngalahake aku.
1: Ning semanteno kula tasih badhe mbudidaya. Amrih saged nyepeng lan mejahi lare ing nami Lindu Aji menika.
0: Bakune ora kelakon saiki besok mesti iso ketemu meneh.
2: Oh. Saiki aku takon marang kowe, sakwise Tejo Budi mati, terus aku lan kowe kabeh piye saiki? Apa matur ana ngersane Eyang Somad?
0: Ya kedangaten to Raden. Yen kewajibanipun awakipun piyambak menika rampung. Kedah matur kalian.
1: Menika wonten leresipun Raden Panuseta. Awit dawuhipun Bapak Kyai Somad menika rak namung nyingkiraken lan mejahi Kite Jobuti. Monggo petang kula menika Kite Jobuti tentu sampun pecah. Nami loyi prayogi matur kemawon wonten ngersanipun
2: Bapak Kyai Somad. Kabeh wis do mati, klebu Tejobuti sing dianggep kuwi gurune wong sing padha ora tresnani marang bumi Kabupaten Galuh utawa marang aku. Saiki aku manut marang kowe apa dina iki ngadep ana ngersani Yang Somad apa golek dina sing becik.
0: Prayoginipun sak menika sebab sinten kertas mangke wonten kewajiban malih kang dadi tindakan.
2: Oh iya.
0: Ayo
1: antuk. Yo, iki monggo.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ganti lampan Lindu Aji. Ing wusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Luhur, luhur. Tembung budi luhuriku mungguh karpe, menungso tansah marsudya bisane ketumrapan watak-watak utawa sifat-sifating Gusti Kang Maha Luhur, kayata welas asih marang sepadaning titah, suci adil ora ambidak-bidakake derajat, gedhe cilik sugih miskin direngkuh kaya sedulure dhewe, nanging ya ora ngilangake tata krama lan kasu.

dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah, besok pagi kita akan kembali bersua di gelombang yang sama pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-14 Pandan Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan saya doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Sahabat budaya, atensi, nanti kami tunggu guys yang ingin bergabung bersama kami, berbagi informasi, request lagu atau juga kirim salam, monggo 0248316661, juga di 0811277794, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagian dari agama Islam. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Haji A.M. Jumai S.E.M.M. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita di pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu tembang-tembang religi untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.
4: Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Dialah yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada

0: Gusti Wulan, piye ta?
1: Mak, nganggih HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Mak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Mas Bayu masih bersama saya Andi Setiawan. Dan untuk program Minggu Pagi di edisi hari ini, kami sudah terhubung di ujung telepon bersama narasumber kita, Ustadz kita, guru kita, Ketua LDK Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Dakwah Komunitas, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Ustadz Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, Haji A.M. Jumai S.E.M.M. Kita sapa terlebih dahulu sahabat budaya narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Jumai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi juga. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Sehat selalu ya Pak Ustadz Gih Matron, sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Monggo untuk tema Hikmah Pagi edisi hari ini seperti apa, dan langsung saja disampaikan Gih Pak Ustadz, monggo silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang selalu melekat pada diri kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun dalam keseharian kita yang bermanfaat. Karena khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa membawa dampak manfaat. Sehingga keberadaan kita dimanapun, sebagai apapun, punya posisi, punya jabatan atau tidak punya jabatan, kita memiliki kontribusi yang sangat baik untuk kebaikan di lingkungan kita. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, patutlah kita bersyukur kepada Allah agar diri kita selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat produktif. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita adalah kenikmatan yang produktif, bukan kenikmatan yang hanya kita rasakan sendiri. Jadi ketika ada kalimat la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Jadi tambah nikmat ini bukan nikmat yang hanya berhenti untuk diri sendiri. Allah berikan nikmat kepada suami, akhirnya bisa berfungsi untuk memberikan manfaat kepada istri, kepada anak, dan kepada orang-orang lain. Allah memberikan nikmat kepada istri, itu bisa bermanfaat untuk bisa melayani suami, bisa memberikan pengayoman dan pelayanan kepada anak-anak dan orang sekitarnya. Artinya, nikmat yang diberikan kepada hamba Allah, kepada kita ini, tidak hanya untuk kita nikmati sendiri. Maka, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah, panjangkanlah umurku. Wasohi azadana, ya Allah, sehatkan badanku. Wanawir kulubana, ya Allah, terangilah hatiku. Wastabit imanana, ya Allah, tetapkanlah, istiqomahkanlah iman. Jadi tidak hanya panjang umur ya sehat, ya atine resik, ya imannya selalu melekat. Itulah bentuk kenikmatan yang sesungguhnya yang diberikan Allah. Panjang umur, sehat, hatinya bersih, keimanan selalu melekat. Maka ketika kita selalu menyebut-nyebut asma Allah, menyebut-nyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan pesolawat kita, tentunya tidak hanya lisan saja berhenti. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada sekitar tahun 570-571 Masehi, di mana di Mekah pada tahun Gajah, Amul Fil, yang secara umum dikaitkan dengan tahun tadi sekitar 570-571, itu di mana kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan situasi yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kita perlu meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya jiwa profetik. Ada amanah, ada sidik, ada fatona, ada tablik, ada sidik. Sebagai empat profetik yang dijiwai oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu, kita bisa menteladaninya. Jadi tidak setiap saat kita membaca kisah-kisah sirah nabawiyahnya, kita membaca tibanya, baca al-barjanya, tapi perilakunya jauh dari jiwa kenabian. Berarti tidak melekat apa yang kita lakukan, tidak melekat apa yang kita bacakan. Kita membaca kisah-kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui al-barjanji, melalui al-tiba, melalui kisah sirah nabawiyah dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus bisa menteladani. Ada semangat di situ, semangat juang. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak masa di dalam kandungan saja itu sudah mendapatkan ujian luar biasa. Ayahandanya sudah tiada, masih dalam kandungan itu sudah diuji oleh Allah dengan apa? Ayahandanya sudah tiada. Ketika masa kecil Kanjeng Nabi, ibunya meninggal. Akhirnya beliau, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kakak, tidak ada adik, adanya paman beliau. Dididik sejak masa kecil menjadi penggembala kambing. Penggembala kambingnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang susah, bukan orang keleleran, bukan orang kafiran, tapi itu adalah cara Allah untuk mendidik jiwa kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah cara Allah untuk mendidik menjadi pemimpin besar dengan menjadi penggembala kambing. Buktinya setelah usia 9 tahunan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diajak berdagang oleh pamannya. Usia 17 tahun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi pelaku usaha ekspor impor, sudah menjadi pasar global. Lalu usia 25 tahun menghibah Khadijah itu dengan mahar yang sangat fantastis, yang luar biasa. Ada yang menceritakan 100 unta, ada yang menceritakan 20 unta. Kawin yang paling kecil saja 20 ekor unta. 20 ekor unta. Unta saat itu adalah kendaraan. Yang diberikan Kanjeng Nabi Muhammad kepada Khadijah adalah unta terbaik. Kalau sekarang adalah kendaraan terbaik. Ada yang harganya 10 miliar, ada yang harganya 100 miliar. Dibuat rata-rata 10 miliar kali 20 sudah 200. Nah, belum lagi emasnya 1200. gram. Jadi berapa miliar kalau dikuruskan rupiah sekarang? Bisa ratusan miliar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghibah Khadijah. Maka para pendengar RRI dimanapun berada, kita menteladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan ancaman-ancaman, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Kita dihadapkan dengan ancaman-ancaman, pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan orang lain akan menenggelamkan kita, silahkan orang lain akan menghinakan kita, silahkan orang lain akan menghancurkan kita, ketika Allah tidak menghendaki, justru orang tersebut akan naik puncak. Justru orang tersebut yang dihinakan, yang disingkirkan, itu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam posisi yang lebih mulia daripada yang mereka hindarkan dari posisi-posisi yang semula. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika dilahirkan berada dalam zaman jahiliyah. Bagaimana saat itu penyembahan terhadap berhala sangat marak di lingkungan Mekah, di jazirah masyarakat Arab. Kemudian perjudian dan minuman keras juga marak. Perang antar suku yang berkepanjangan juga marak. Penindasan terhadap kaum lemah, perempuan diperlakukan secara tidak adil. Sebagian masyarakat melakukan penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Dan ditambah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, ini juga jadi refleksi bagi kita. Kalau di lingkungan kita ini masih juga ada orang yang nyembah berhala, jabatan kekuasaan adalah lebih utama daripada nilai ketuhanan, itu adalah orang yang masih dalam jahiliyah. Demi mendapatkan jabatan kepala dinas, demi mendapatkan jabatan sebagai ketua forum apa, ketua lembaga apa di pemerintahan, di lingkungan yang di-SK-kan oleh pejabat setempat, dia mengagung-agungkan. Itu sama halnya masih masa jahiliyah. Demi mendapatkan posisi kedudukan di kota Semarang ini, dia harus nunduk-nunduk, nyembah-nyembah, bahkan melupakan prinsip syariah. Maka itu sama halnya masih nyembah berhala, berarti masih zaman jahiliyah. Jabatan tenaga ahli, jabatan tim ahli masih tidak diandalkan oleh kompetensi, tapi oleh kedekatan dan lain sebagainya. Ini masih zaman jahiliyah. Kemudian ketika di suatu daerah itu masih ada perjudian, ada minuman keras yang marak, bahkan dibiarkan dan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kerancuan, menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakamanan karena dampak dari miras, banyak kejahatan, maka itu sebenarnya masih zaman jahiliyah kita ini. Perang antar kelompok, antar suku terjadi berkepanjangan. Nah, sekitar kita juga masih ada orang kelompok kreak-kreak, gangster-gangster antara satu kelompok dengan kelompok lain dengan bersenjata, bercelurit dan lain sebagainya. Itu berarti kita masih zaman jahiliyah. Maka ini harus menjadi perhatian serius. Jadi sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya, dalam surah Al-Maidah. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI dimanapun berada, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung makna bahwa Allah menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa cahaya. Ketika keadaan dunia terasa gelap, jangan ikut menjadi bagian daripada kegelapan. Jadilah pembawa cahaya. Jadi ketika wilayah kita ini gelap, ada yang mengatakan Indonesia gelap, ada yang mengatakan Jawa Tengah gelap, ada yang mengatakan kota Semarang gelap, kita jangan ikut dalam dunia kegelapan, tapi jadilah pembawa cahaya yang bisa menyinari kegelapan. Jadi ketika ada orang lain merasa susah, merasa gundah, gelisah dan sebagainya, janganlah kita ikut susah, gelisah. Jadilah kita itu penenang di tengah orang-orang yang susah. Jadilah kita ini orang-orang pendamai di tengah orang-orang yang marah. Jadilah kita ini pemberi makan kepada orang-orang yang di tengah kelaparan. Maka pendengar RRI dimanapun berada, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kami. Maulid ataupun kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan apa? Melahirkan dari malas menjadi produktif, dari dusta menjadi jujur, dari egois menjadi peduli, dari suka bermusuhan menjadi bersaudara, dari kebencian menjadi kasih sayang, dari lemah menjadi umat yang kuat. Inilah kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus melahirkan suasana perubahan. Yang tadinya malas-malasan sekarang menjadi produktif. Dah kerja apapun, usaha apapun yang produktif. Yang tadinya dari pendusta, koruptor, tukang penipu, tukang merekayasa, mengambil keuntungan yang tidak semestinya, nah berubah menjadi kejujuran. Tadinya egois, hanya kelompoknya saja, hanya kroninya saja yang diopeni, menjadi peduli, merangkul kepada semua pihak, bukan memukul. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yatim piatu, tapi bisa memberikan sinar cahaya dari kegelapan dan bisa memberikan pelayanan bagi orang yang sangat membutuhkan. Masa lalu yang sulit bukan alasan untuk menyerah. Kekurangan bukan alasan untuk berhenti. Masa lalunya Kanjeng Nabi Muhammad sulit, tapi bisa menghadirkan pencerahan, bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka hal yang sangat penting, pesan dari kita memperingati, mencintai, menghayati terkait dengan keberadaan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, pertama adalah kuat akidahnya, benar ibadahnya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, kuat ekonominya, solid persaudaraannya, luas jejaringnya, sehat dan kuat fisiknya. Maka kata kunci dari kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita ini mengenal Rasulnya. Siapa Rasul yang selalu kita sanjungkan? Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal sosok beliau, perilakunya dan lain sebagainya. Maka belajar surah Nabawiyah itu penting sekali. Kemudian setelah kita mengenal Rasulnya, kita mencintai ajarannya. Kanjeng Nabi Muhammad membawa apa? Oh, membawa Al-Quranul Karim. Kemudian ada pesan-pesan syariah yang merupakan hadis-hadis apa yang telah dilakukan, diucapkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Al-Quran yang mulia. Kemudian menteladani akhlaknya, melanjutkan perjuangannya. Nah, ini yang penting. Kita melanjutkan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan takut ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita dibenci, kita dibuli, kita disingkirkan, kita dijauhi, bahkan kita diancam. Itu adalah resiko dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini terjadi. Kalau ada tokoh, ada ulama, ada ustadz, ada mubaligh, ada kiai yang tidak pernah mengkritik kedzaliman-kedzaliman yang ada, kemungkaran-kemungkaran yang ada, wah itu paling disukai. Tapi kalau ada ulama, ada cendekia, ada aktivis, ada ustadz yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan adanya kemungkaran, mengingatkan adanya kedzaliman, mengingatkan adanya ketidakadilan, wah langsung dibuli, langsung dibenci, langsung disingkirkan, bahkan ada ancaman-ancaman. Itu yang terjadi saat ini, mungkin di sekitar kita juga. Maka meneladani akhlaknya, melanjutkan perjuangannya, menghadirkan rahmah bagi sesama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan yang baik bagi kita semuanya, kesehatan, panjang umur, dan diberikan kemudahan-kemudahan terhadap segala sesuatu. Mudah-mudahan kita dengan menghadirkan jiwa kenabian ini akan memperkuat posisi kita sebagai khairunas angfa'uhum linas. Maturun, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat Brekang Mas Bayu, demikian tadi hikmah pagi yang disampaikan oleh Ketua LDK Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ustadz Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji AM Jumai SEMM, dengan tema meladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang disampaikan oleh ustadz kita, guru kita, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun atas atensi panjenengan. Saya masih akan menemani nanti di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali nada-nada religi untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suarsono mendorong optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Semarang yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat secara luas. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang bertema membuka saluran aspirasi publik dalam pembangunan di ruang perpustakaan lantai 3 Visip Undip Tembalang Semarang pada Rabu 26 Agustus 2026. Menurutnya pemerintah Kota Semarang bisa mengubah pola pikir dalam penyusunan APBD, yakni dengan menerapkan pola pikir optimisme belanja yang berbasis pada pelayanan publik. Pemkot Semarang tidak boleh terjebak pada pola kerja pesimistis realistis yang hanya membelanjakan anggaran secara standar sesuai dengan pendapatan yang ada saat ini. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Wonotunggal Expo 2026 siap menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM sekaligus panggung pelestarian seni dan budaya Kabupaten Batang. Kegiatan yang merupakan rintisan pagelaran seni Sanggar Merti Desa itu akan digelar di kawasan RTH Alun-Alun Wonotunggal pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Ketua Panitia Wonotunggal Expo dan pagelaran seni Sanggar Merti Desa Nanang Karisman mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari gelar budaya yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Podcast Bayu pagi hari ini Adi Setiawan Gih kembali hadir bersama panjenengan di Geliat Pagi edisi hari ini hari Kamis 27 Agustus 2026. Gih, tidak terasa sudah di penghujung bulan Agustus. Monggo yang masih ada target belum terselesaikan, masih ada waktu ya, kurang lebih 4 hari atau 5 hari. Semoga apapun target panjenengan di bulan Agustus diberikan

tinggal di kawasan pesisir atau berencana melintasi daerah pesisir, ada peringatan dini banjir pesisir atau rob yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang berlaku tanggal 27 Agustus 2026. Akibat adanya aktivitas pasang air laut dapat memenuhi dinamika pesisir di wilayah pantai utara Jawa Tengah berupa banjir pesisir. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada tanggal 27 Agustus 2026 pukul 5 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, ada potensi banjir pesisir atau rob yang diprediksi akan terjadi pada hari ini tanggal 27 Agustus

0: 2026 pukul 5 hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi monggo berhati-hati nggih, karena bisa terdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari adanya fenomena banjir pesisir tersebut. Ya, kini di ujung telepon sudah terhubung bersama Pak Subagio ya, di Tinjomoyo, mungkin ingin berbagi informasi pagi hari ini daerah Tinjomoyo seperti apa. Monggo Pak Subagio.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Selamat pagi, monggo.
1: Selamat pagi buat semuanya pendengar perempat TI. Nggak tak sebut satu-satu, makin nggak kelamaan. Informasi di pinggir kali jembatan kosong, udarane sepoi-sepoi, adem, seripit-seripit, ditemani gorengan dan pecel.
0: Waduh, sok-sok men mecel.
1: Muka-muka pagi ini pendengar perempat pikanto kesehatan,
0: amin, keselamatan, amin,
1: rezeki dilancarkan semua urusannya.
0: Amin.
1: Ru perempat. Lagunya kan dari mawon.
0: Siap, matur nuwun Pak Subagio.
1: Tadi juga semangat.
0: Wah, semangat.
1: Sehat. Banyak rezeki mengalir seperti air yang di jembatan kosong.
0: Amin, amin.
1: Mas Andi, selamat juga.
0: Pak Subagio, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin,
1: derek mawon
0: nggih. Nggih, di tenggong nggih. Pak Subagio di Tinjomoyo menginformasikan pagi hari di daerah Tinjomoyo terpantau cerah ya, untuk udara cukup sejuk dan angin juga sepoi-sepoi. Saya kembali ke ujung telepon, monggo selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo. Mas Andi yang ganteng, yeah, yang baik hati. Wah, di sini kok yang cuacanya kok kan ya agak sedih.
0: Agak redup, waduh.
2: Iya, yeah, masih dingin.
0: Nggih, matur nuwun informasinya. Monggo.
2: Iya, yeah, lagi masak.
0: Nggih.
2: Masak gudangan. Sama greh.
0: Waduh, ambune tekan studio iki greh.
2: Nggih. Kayak mau tak antar lo gudangnya Mas Andi.
0: Gak usah, matur nuwun.
2: Iya. Mas Andi puterin lagu.
0: Ini apa?
2: Aku judulnya ngono. Rindu hatiku.
0: Salamnya.
2: Salamnya tadi Bapak Subagio. Kok enggak salam-salam Pak? Lagi jiklek-jiklek ya. Salamnya terus buat Bapak itu Sastro Singgirat. Terus Bapak semuanya saja, Ibu-ibu, Bu Arti, Bu Asti, Bu Mbak Nunuk, Bu Sri Wahyunyu, Bistu. Bu Sato ya,
0: okay.
2: Bu Minka Semanto, Bu Heri Warsito, semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mas Andi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Pulangnya nanti aja. Sarapan okay dulu ya Mas.
0: Siap, matur nuwun.
2: Ya, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga Bu Dewi di BSB Semarang yang menginformasikan juga cuaca di daerah BSB masih sejuk ya, matahari belum bersinar atau mungkin berawan. Nanti juga kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini seperti apa, terus bersama kami di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut senang.
1: Pro 4 RRI Semarang, Jos.

Lagi bersama saya Adi Setiawan, dan saya ingin bercerita sahabat budaya. Dalam perjalanan saya ke studio pagi hari ini, saya menjumpai ada kecelakaan nggih. Truk ini ditabrak oleh kendaraan pick up nggih, diduga karena sang supir mengantuk. Nah, ini juga kita harus kenali nggih apa itu mikroslip, karena beberapa kecelakaan yang terjadi ini sebagian juga disebabkan oleh mikroslip. Dan bahaya utama dari mikroslip adalah hilangnya kesadaran dan fokus otak secara tiba-tiba selama 1 hingga 30 detik. Dan kondisi ini bisa sangat mematikan jika terjadi saat mengemudi atau mengoperasikan alat berat, karena berisiko tinggi memicu kecelakaan fatal di jalan raya. Ada risiko dan dampak buruk yang bisa diakibatkan karena mikroslip. Yang pertama jelas kecelakaan lalu lintas, karena pada kecepatan 80 km/jam mikroslip selama 3 detik saja ini bisa membuat kendaraan berjalan tanpa kendali sejauh 70 meter, dan ini tentunya sangat berbahaya apabila di depan ada kendaraan dan kita tertidur atau mikroslip. Berikutnya ada kesalahan kerja fatal. Ini berbahaya bagi profesi yang menuntut kewaspadaan tinggi, seperti pilot, mengatur lalu lintas udara, atau juga dokter bedah. Yang ketiga ada penurunan fungsi kognitif. Ini menyebabkan otak gagal memproses informasi, sulit fokus, dan memicu kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, mikroslip juga merupakan indikasi penyakit kronis. Ini menjadi tanda awal tubuh mengalami kelelahan ekstrim atau gangguan tidur serius seperti sleep apnea dan juga narkolepsi. Nah, untuk tandanya seperti apa sahabat budaya, ini tanda-tanda awal dari mikroslip adalah mata terasa sangat berat dan sulit dibuka, sering menguap secara berlebihan, pandangan kosong atau tidak fokus pada satu titik, tidak ingat kejadian atau perjalanan dalam 1 hingga 2 menit terakhir, dan kepala tiba-tiba terdorong ke depan. Jadi monggo nggih, apabila Anda sudah merasakan tanda-tanda awal dari gejala mikroslip ini, segera menepi, segera beristirahat, dan baru melanjutkan perjalanan apabila badan sudah kembali fit. Dan yang paling penting sahabat budaya, jangan lupa berdoa ya, karena dengan berdoa kita harapannya diberikan keselamatan dan juga kelancaran dalam perjalanan. Dan tetap berhati-hati untuk yang sudah di perjalanan pagi hari ini.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget toh bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye toh. Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengenane niki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bune.
0: Ora. Terakhir terus, nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eo pak. Monggo-monggo, pon didahar.
1: Wah, ge pon, wes.
2: Ibu nekulup.
3: Apa bapak nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-ngenggar penggalih.
4: Perompak campur Sarina.
3: Nyoh, iki bapak nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Selamat pagi yang sudah ganteng, yang sudah cantik ya, untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini. Silakan dicek kembali barang bawaan untuk panjenengan. Harapannya tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang mengganggu aktivitas di hari ini. Selamat beraktivitas untuk yang memiliki agenda di hari ini, juga selamat berolahraga untuk yang memanfaatkan waktu untuk berolahraga pagi hari ini. Selamat memasak untuk ibu-ibu yang sedang memasak untuk keluarga tercinta. Dan untuk sahabat muda yang berencana beraktivitas di luar ruangan, kami hadirkan juga informasi perakiran cuaca untuk hari ini yang sudah kami terima dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, dikirimkan oleh prakirawan Winda Ratri yang bertugas di hari ini. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.

Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengawali hari ya sahabat budaya, untuk membuat kita lebih semangat. Salah satunya adalah dengan bersyukur, karena dengan kita bersyukur semakin diberikan kemudahan dan kelapangan hati. Tentunya itu akan membuat kita lebih tenang dan lebih bijak dalam melakukan aktivitas sepanjang hari. Selamat pagi sahabat budaya dan selamat beraktivitas. Sekali lagi, apapun aktivitas panjenengan, diberikan kelancaran dan yang paling utama adalah keselamatan. Kita akhiri kebersamaan kita di Gelat Pagi. Namun jangan kemana-mana, saya Adistiawan masih akan menemani nanti di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Kendal menyalurkan bantuan cadangan pangan nasional berupa beras kepada 115.000 penerima manfaat. Bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 tersebut disalurkan sekaligus pada Agustus ini di masing-masing desa dan kelurahan. Bantuan kali ini berupa beras tanpa minyak goreng. Setiap penerima manfaat mendapatkan total 30 kg beras untuk kebutuhan 3 bulan. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di tengah kenaikan harga beras.

0: kabar berikutnya sahabat budaya menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Korem 071 Jayakusuma menggelar karya bakti di sejumlah tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. Pada Rabu 26 Agustus 2026, giat karya bakti dilaksanakan di Kelenteng Buentek Bio, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Bersama unsur Polri dan masyarakat setempat, prajurit TNI melakukan pembersihan di Kompleks Kelenteng dan lingkungan sekitar. Kegiatan bersih-bersih dilakukan sejak pukul 7.30 dengan melibatkan sedikitnya 175 personel. Komandan Korem dan Rem 071 Jayakusuma, Kolonel Infantri Siti Kuyono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI memperkuat semangat gotong royong sekaligus menjaga kebersihan lingkungan khususnya di tempat-tempat ibadah. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda